0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
2: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
12: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
12: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
12: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
11: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
13: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
14: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
13: Tidak ada ya?
11: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian

bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Gini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini gimana pagi hari ini? Masih ngantuk-ngantuk? Apakah kantornya ada yang boleh ngizinin masuk siang nih gara-gara semalam nonton timnas? Keren deh kantornya kalau iya. Gimana Indonesia ya menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 ya setelah 35 tahun menanti. Berulang kali melangkah ke partai final sejak tahun 91 ya. Sayangnya dari kemarin-kemarin belum sempat nih membawa pulang gelar Piala AFF. Dan hari ini kemarin ya lewat final via FIFA Asian Cup 2026 yang melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi saksi Indonesia menjadi juara ya. Ini selebrasinya seru sekali. Banyak juga yang senang dengan hasil ini. Perjalanan Indonesia menuju final kali ini walaupun tidak sepenuhnya mulus ya, karena adu penalti gitu ya setelah skor yang imbang 2-2 dan akhirnya menjadi pemenang. Selamat untuk timnas dan juga warga Indonesia nih ya. Senang sekali pastinya ya kemarin menang melawan Thailand. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk beberapa topik di pagi hari ini, saya mau sapa dulu nih pendengar Pro 1 ya. Selamat pagi untuk Mas Theo yang ada di Magelang. Mengucapkan selamat pagi untuk para penyiar dan pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga diberikan kesehatan, rezeki berlimpah dan juga semangat ceria dan menjalani hari di bulan Oktober. Amin. Informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang nih hari ini, katanya Mas Theo cuaca di Magelang cerah ya dan ramai lancar juga tuh di Magelang. Terima kasih Mas Theo dari Magelang. Semoga ada pendengar Pro 1 juga nih yang sedang bergabung dari Magelang ya. Kemudian ada Bapak Anggian Asan di Medan yang mengucapkan selamat juga untuk Timnas Indonesia atas kemenangan gemilang di skor 4-2 kemarin lewat penalti ya dalam ajang FIFA Asian Cup. Dan ini merupakan bukti nyata kekuatan semangat juang tim Garuda menciptakan sejarah di kompetisi bola ASEAN. Sip. Ini kalau Pak Anggi berdoa semoga keberhasilan ini jadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan membawa nama bangsa Indonesia. Amin. Amin, amin, amin, amin. Lalu ada Teh Eca nih. Selamat pagi Teh Eca. Selamat pagi cantik. Kabar sehat semuanya ya. Amin. Amin, amin, amin. Izin update cuaca boleh dong. Bogor dan sekitarnya berawan 24 derajat Celcius. Agak adem ya. Terima kasih Mbak Lila. Selamat beraktivitas, sukses dan tetap semangat. Happy always ya. Terima kasih. Happy always juga untuk Teh Eca ya. Melanjutkan pagi ini pendengar Pro 1 ya. Di Jakarta pagi ini nanti kita akan bahas juga nih beberapa topik yang terpilih ya tentunya bersama dengan narasumber terkait di pagi hari ini. Karena saya sudah punya 3 tema polling untuk Jakarta pagi ini. Yang pertama, kasus influenza A di Jakarta dipastikan ini masih terkendali. Yang kedua, polisi lurah usut kasus petasan dinyalakan sejam saat Maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta. Wah, kerja apa ya di Jakarta gajinya 17 juta nih. Baru bisa KPR-an. Waduh, seru, seru, seru, seru, seru. Silahkan yuk pendengar Pro 1 yuk. Ada 3 tema di Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih. Dan nanti yang terpilih akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Anda juga boleh sertakan alasan Anda kenapa nih pilih topik tersebut. Yang pertama, kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Yang kedua, polisi lurah usut kasus petasan dinyalakan sejam saat Maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta. Silakan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
2: Jakarta pagi ini masih bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya sudah punya 3 tema polling nih yang bisa Anda pilih ya. Dan nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait. Yang pertama, kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Yang kedua, polisi lura usus kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta rupiah. Wow. Kasian yang belum 17 juta masih di Pondok Indah Mertua ya. Silakan nih pendengar Pro 1, mana yang menarik untuk Anda ya. Di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ini Mas Pandu sudah kirim voice note nih ya. Coba yang mana yang dipilih sama Mas Pandu, silakan.
3: Karoli.
2: Selamat pagi.
3: Saya tuh sebagai warga Kebayoran Lama tuh saya sangat senang untuk membahas poin nomor 2.
2: Oke. Okay.
3: Mengenai petasan dan kembang api yang dinyalakan di jam-jam rawan.
2: Mm-mm.
3: Yaitu di jam-jam istirahat malam warga Jakarta, itu jam 22 hingga pukul 5. Ini ada yang salah di teknis sebenarnya. Dalam hal ini penyelenggara. Saya menduga ini tidak ada koordinasi lebih dalam ke warga sama ke kelurahan. Minimal kelurahan deh. Kalau lurahnya slow respon, kecamatan. Kan memang ini masih wilayah kecamatan Kebayoran Lama. Saya duga ada dua hal ya. Kalau memang salah di penyelenggara, mengapa diadainya itu ada di jam-jam malam. Di jam-jam setelah sholat isya. Kalau peringatan maulid Nabi, lebih baik jangan make ada pesta kembang api segala. Ini penyelenggara harus tiru peringatan maulid Nabi yang diadakan oleh beberapa habib terkenal. Kayak majelis Rasulullah tuh, itu saya sangat appreciate tuh, nggak pakai kembang api-kembang apian. Bahkan saya bisa menduga di apa namanya yang haul Kiai Haji Ahmad Dahlan, mohon maaf, Kiai Haji Syafi Azami, itu yang di Kebayoran Lama depan Mall Gandar City, kalau malam jam 10, menjelang jam 10, itu selalu ada pesta kembang api di situ. Itu haulnya Kiai Haji Syafi Azami. Iya, kalau ngadain haul saja. Jangan sampai ada pesta kembang api, ini mesti diusut tuntas tuh kasus yang di Pondok Pinang itu. Dan juga event-event yang menyangkut tentang haul alias meninggalnya pemuka agama, kiai dan pemuka agama lain lah, pendeta atau apa. Jangan ada namanya pesta kembang api.
2: Terima kasih Pak Pandu. Waalaikumsalam. Wah, kalau Mas Pandu pilihnya nomor 2 ya. Polisi lurah usut Tuntas kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Wah, kemarin saya juga sempat lihat nih videonya ya. Cukup ini ya, cukup anarkis ya. Karena yang komplain tiba-tiba diserang oleh banyak orang. Sediserang itu ya. Dan semoga nih kasusnya sudah selesai, karena ini sudah dilaporkan juga ke pihak yang berwajib ya oleh warga tersebut. Untuk Anda juga masih bisa ikutan milih juga nih pendengar Pro 1 ya, 3 tema polling di Jakarta pagi ini. Dan pilihan yang paling banyak nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Yang pertama, kasus influenza di Jakarta dipastikan masih terkendali. Yang kedua, polisi lurah usut kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Dan ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta. Ada Teh Eca Hamid nih, pilih nomor 2, yang memilih tema polisi lurah usut tuntas kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Astaga, sejam tuh lumayan loh. Lumayan ya, sejam, buset, kebayang sih, tengah malam pula ya kabarnya ya. Dan kalau kata Teh Eca, kalau saya pribadi ya Roli, aku tuh musuh banget sama yang namanya petasan. Bikin kaget dan asap amunisinya sangat berbahaya kalau terhirup. Untuk kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, aku sih no comment ya. Tapi salut dengan seorang ibu yang sangat berani protes pada panitia perayaan maulid emak-emak di Lawan. Kalau kata Teh Eca, iya nih berani banget sih Teh Eca, saya juga salut ya. Ibu-ibu loh yang melawan terus divideokan, tapi dia lewat videonya langsung di langsung diserang gitu sama banyak orang. Ih, takut. Saya sih kalau di sana kayaknya nangis duluan ya. Tapi ini ibu-ibu keren sekali sih. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Wah, seru nih, ada dua ternyata yang bahas soal kasus petasan ya. Anda, saya tunggu ya pilihannya di 0811-7972-7912. Boleh pakai teks, boleh pakai voice note. Di mana pilihan pertamanya adalah kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Dan yang kedua, polisi lurah usut kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta rupiah.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini masih bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Dan saya masih punya 3 tema polling di Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih ya. Pilihan pertama, kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Yang kedua, polisi lurah usus kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta. Yang mana yang paling menarik untuk Anda? Silahkan di 0811-7972-7912. Sambil menunggu Anda nih ya, pastinya lagi bingung juga ya memilih yang mana nih. Tiga topiknya kok seru semua ya, Roli? Boleh, silakan dikirim pilihan Anda, nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait ya. Di teks WhatsApp boleh, dikasih voice note juga boleh. Dan sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk update ya informasi cuaca kelautan. Informasi ini saya dapatkan dari prakirawan Prima Stuti Indah yang akan tersambung bersama saya sebentar lagi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan prakirawan Prima Stuti Indah.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutina sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Subang. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti. Dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 dini hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya prakirawan Prima Stuti Indah dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Kita lanjutkan kembali ya, pendengar Pro 1 masih di Jakarta pagi ini dan masih punya 3 topik untuk Anda ya yang dibahas di polling nanti pendengar Pro 1. Di mana topik yang pertama itu adalah kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Yang kedua, polisi lurah usus kasus petasan dinyalakan sejam saat maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta. Silakan Anda boleh pilih ya salah satu di antara 3 topik tadi di 0811 7972 7912.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendorong penyediaan hunian vertikal sebagai salah satu solusi kebutuhan tempat tinggal warga di tengah keterbatasan lahan di Jakarta. Pemprov DKI berencana membangun 11 rumah susun berkapasitas besar pada 2027. Hunian tersebut nantinya dapat diakses masyarakat melalui skema kepemilikan maupun sewa secara terbuka dan transparan. Pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi langkah penting karena harga dan ketersediaan lahan di Jakarta semakin sulit dijangkau masyarakat. Informasi selanjutnya, Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau DPC HIPI Kepulauan Seribu berkomitmen mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat. Komitmen ini disampaikan usai pelantikan kepengurusan baru HIPI Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh Melisa Hamid. HIPI akan mendorong penguatan kewirausahaan, perluasan jejaring bisnis, inovasi, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi, khususnya bagi generasi muda. Potensi Kepulauan Seribu di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, kelautan, perdagangan, kuliner, hingga jasa dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sekian kilas berita pukul 8 pagi.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kalau informasi dan inspirasi masih bersama saya Roli Hutahayan, kan pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Ada 3 tema nih yang akan kita bahas, yang bisa Anda pilih ya, salah satunya maksud saya. Ini kami sudah punya di Jakarta pagi ini. Tema pertama itu adalah kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Yang kedua, polisi lurah usut kasus petasan dinyalakan sejam saat Maulid di Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, pemerintah siapkan KPR subsidi, syaratnya gaji 17 juta rupiah. Selamat pagi untuk Ibu Saurin, sudah bergabung dan pilih topik tema nomor 1 ya. Ibu Saurin pilih yang 1 aja nih Roli. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Ibu. Kemudian ada Ibu Dewi di Cilandak. Saya pilih tema nomor 1 ya Roli. Soalnya sekarang kalau ada kabar soal flu atau influenza, jujur agak was-was, apalagi punya anak sekolah. Penasaran sebetulnya kondisi di Jakarta masih aman atau kita tetap harus lebih waspada nih. Baik, Ibu Dewi, terima kasih. Lalu ada Pak Andi. Pak Andi cerita nih, kalau di kantor teman-teman lagi pada batuk pilek. Jadi saya mau tahu juga nih Roli, gimana sih ngebedain flu biasa dengan influenza A ini, dan bagaimana preventifnya supaya nggak gampang ketularan ya. Baik, ada Ibu Sari juga dari Kramat Jati yang pilih topik nomor 1 ya. Saya pilih influenza A karena lagi ramai dibicarakan ya Roli, masalah kesehatan ini. Walaupun katanya masih terkendali, tetap saja sebagai ibu pastinya nih kepikiran kesehatan keluarga juga. Baik, wah ternyata banyak sekali yang pilih topik nomor 1 ya. Jadi kita akan bahas topik nomor 1 ya pendengar Pro 1. Topik nomor 1, pendengar Pro 1, cakep. Tapi gak ada pantunnya, cakep aja. Kita akan bahas nih terkait dengan kasus influenza A di Jakarta dipastikan masih terkendali. Untuk Anda pendengar Pro 1, mungkin ada keluarga atau mungkin Anda sendiri gitu ya, yang kemarin sempat terkena influenza A dan mau berbagi pengalaman, berbagi cerita bersama kami, boleh. Silakan ya, boleh WhatsApp pendengar Pro 1 di 0811-7972-7912, atau bisa juga lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Setelah ini kami akan membahasnya bersama dengan narasumber terkait. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
1: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
0: Kenapa emang?
1: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
2: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
1: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
0: Masa sih?
1: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
2: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
1: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
0: Ah, iya ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
1: Betul.
3: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jason Mraz featuring Colby Kelia dengan Lucky, pendengar Pro 1. Semoga Anda beruntung juga hari ini kalau masih diberkahi kesehatan. Semoga kita semua sehat-sehat ya, pendengar Pro 1. Nggak harus konsumsi obat-obatan atau mungkin rawat inap gitu ya. Apalagi nih sekarang lagi ramai sama kasus influenza ya. Walaupun untuk Jakarta sendiri ini dipastikan masih terkendali. Dan inilah topik yang terpilih di Jakarta pagi ini. Banyak pendengar Pro 1 yang ternyata juga khawatir nih ya, bagaimana saat ini situasinya. Nah sekarang saya sudah tersambung di line telepon bersama dengan Dr. Budi Setiawan, Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi Milok dan Imunisasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan. Dr. Budi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Karoli, selamat pagi para pendengar setia Pro 1.
0: Sehat dok?
1: Luar biasa,
0: Sehat dong. Nanti kasih tipsnya ya dok, supaya tetap sehat juga setelah kita bahas terkait dengan influenza ini ya dok ya. Dokter Budi, Okay. Saya mau tanya nih, bagaimana sih sekarang nih update dari kasus influenza A sendiri untuk wilayah DKI Jakarta dok? Apakah semengkhawatirkan itu atau ini masih bisa terkendali gitu dok?
1: Ya, baik. Nih, terima kasih ya sekali lagi karena mengangkat hal yang menarik di Jakarta. Kenapa menarik? Karena menimbulkan kekhawatiran.
0: Ya.
1: Menurut saya kalau masyarakat Jakarta khawatir itu berarti kewaspadaannya naik. Karena kewaspadaannya naik, maka kita semua kan khawatir ya Kak. Mungkin kita perlu jelaskan mulai dari kulitnya. Jadi kalau kita bilang influenza itu sangat spesifik sekali ya Kak. Influenza itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus influenza yang kalau sekarang disebutnya influenza

0: tipe A atau H1N1 yang sudah dianggap epidemis, endemis, maaf, sorry,
1: Ya,
0: endemis di
1: endemis.
0: semua dunia gitu ya. Jadi ya memang virus ini musiman, bisa naik, bisa turun tergantung kondisi cuaca yang lain. Nah, tapi kalau dibilang spesifik kan berarti diagnosisnya sangat sulit ya, harus ada pemeriksaan penunjang. Mungkin yang pertama kita masuk ke gangguan saluran nafas, Kak. Jadi di Jakarta itu sempat ada peningkatan gangguan saluran nafas, tapi ternyata bukan ke arah infeksi virus, tapi karena tingkat polusi udara. Terus kemarin ada Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau yang meletus sehingga ada debu vulkanik yang ke Jakarta, sehingga gangguannya itu namanya gangguan saluran nafas. Nah, pada saat kita masuk lebih dalam, gangguan saluran nafas itu ada yang disebut sebagai ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, itu biasanya kalau udah dibilang infeksi, biasanya melibatkan banyak mikroorganisme, bakteri, jamur, virus, spora, dan juga mikroorganisme lain. Nah, di dalam infeksi saluran pernafasan akut, itu ternyata ada yang lebih berat, yang kenanya paru-paru, namanya pneumonia atau radang paru-paru. Nah, itu yang menunjukkan kekhawatirannya lebih tinggi, artinya butuh rawat inap, terus lebih berat gejalanya. Nah, kalau kita masuk ke dalam etiologi atau penyebab hal-hal yang tadi, infeksi saluran pernafasan akut dan pneumonia, salah satunya itu yaitu virus influenza tipe A yang lagi diomongin. Seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana kondisinya sih? Nah, di Jakarta sebenarnya setiap tahunnya dan setiap bulan, bahkan setiap minggu, kami itu mendapatkan laporan distribusi kunjungan infeksi saluran pernafasan akut di puskesmas. Buat apa sih? Untuk kita tahu sebenarnya ISPA tuh lagi naik nggak sih? Gitu. Nah, ternyata mulai awal Agustus 2026, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, itu memang kunjungan ISPA saudara-saudara kita yang ke puskesmas tuh memang meningkat. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ternyata meningkatnya di bulan yang sama. Jadi kita masih bilang ini peningkatan kasus ISPA yang musiman, sesuai dengan naik turunnya suhu udara dan juga kelembaban. Nah, tapi kalau kita lihat, oh kan nggak semuanya ISPA dok, ada yang berat, ada yang dirawat. Nah, kita melihat data pneumonia di rumah sakit, Kak. Nah, di Jakarta ternyata ada kesamaan dari peningkatan kasus ISPA di awal Agustus dengan peningkatan kasus pneumonia yang dirawat di rumah sakit. Jadi, oh berarti emang mulai naik ISPA-nya, dan ternyata yang di rumah sakit juga mulai banyak yang dirawat. Berarti ada beberapa yang mengalami perburukan atau butuh dirawat. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang meninggal karena pneumonia atau ISPA. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyebabnya apa sih? Ternyata kita punya namanya vaskes-vaskes yang sentinel, namanya satelit untuk melihat, memeriksa, ini virus apa sih yang dominan di Jakarta gitu. Nah, ternyata pas dilihat dominansi virus yang menyebabkan ISPA ataupun pneumonia yang dirawat di rumah sakit itu ternyata memang virus influenza tipe A atau H1N1. Tapi ternyata kalau dilihat peningkatannya dibandingkan tahun lalu yang sempat ada subklade K itu ternyata kasusnya masih lebih sedikit tahun ini, sehingga itu yang menyebabkan kami bilang memang betul ISPA naik, memang betul perawatan karena pneumonia naik, tapi pada saat diperiksa panel respirasi dominansinya influenza tipe A, tapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih lebih tinggi tahun sebelumnya, seperti itu.
1: Nah, dok, ini apa sih yang akhirnya membuat si influenza ini tuh sangat dikhawatirkan, dok? Apakah memang ujungnya kalau tidak ditangani dengan baik akan terjadi kematian?
0: Iya, baik. Karena kita udah kenal sama virusnya, H1N1 ini, itu virus influenza tipe A, maka memang yang harus kita tahu sebenarnya kekhususan dibandingkan sama ISPA yang tadi pada umumnya itu apa sih? Yang pertama itu dari gejalanya ya, Kak. Nah, jadi gejala ISPA itu sebenarnya ada pilek-pilek, batuk-batuk, tapi kalau misalnya kena influenza like illness atau kecenderungan terkena infeksi saluran pernafasan akut karena virus itu, ada beberapa tandanya. Yang pertama tuh gejala prodromal namanya. Jadi tiba-tiba demam tinggi. Tiba-tiba demam tinggi, nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus kok napas saya agak nggak nyaman atau tiba-tiba batuk dan ada pilek gitu. Jadi nggak kayak alergi gitu ya. Kalau alergi kan kita tahu udara dingin, kena AC atau alergi debu. Bahkan abu vulkanik kemarin peningkatan kasus ispa ternyata kebanyakan karena alergi gitu, karena debunya,
1: Debu.
0: partikel debunya besar. Nah, tapi kalau karena influenza tipe A ini ada kekhususan, jadi demam tinggi, tingginya mendadak gitu, terus ada batuk pilek dan ban. Untuk populasi rentan, Kak, contohnya populasi rentan tuh bawah 5 tahun, senior-senior kita lansia di atas 60 tahun,
1: Kelompok
0: atau
1: berisiko ya, Dok?
0: saudara-saudara kita yang betul yang adanya gangguan imunitas kayak, maaf, kayak
1: Autoimun.
0: kanker, kemudian diabetes, kemudian stroke, dan juga penyakit-penyakit komorbid lain, itu harus benar-benar diwaspadai pada saat ada gejala seperti tadi. Nah, tanda kewaspadaannya apa? Yang pertama, pada saat tadi ada demam tinggi mendadak, ada batuk pilek, bahkan ada gangguan nafas, maka harus segera dibawa ke vaskes terdekat. Nah, jagonya Jakarta itu aksesibilitasnya, puji Tuhan, kita dapat aksesibilitas layanan kesehatan tuh yang deket-deket, Kak. Masalahnya macet doang. Nah, sehingga kalau masyarakat khawatir, saya senang karena kalau dengan kekhawatiran yang ada, maka dengan deteksi tanda-tanda tadi, maka mereka tidak akan ragu untuk datang ke vaskes terdekat seperti itu. Nah, tadi dibilang, loh, berarti yang komorbid-komorbid ini, yang risiko rentan ini punya punya kerentanan terhadap penyakit yang lebih berat, punya, Kak. Jadi kalau kita gagal mendeteksi, maka tadi kunjungan rawat inap di rumah sakit pasti akan naik seperti itu.
1: Tapi Dok, ini sebenarnya bisa dibilang agak tricky ya, karena tadi kan tiba-tiba demam tinggi, kemudian dia ada batuk pileknya gitu kan ya, Dok ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ada apa namanya, rasa ngecapnya hilang, terus badan itu kayak benar-benar geremet banget gitu ya, Dok. Berarti untuk preventif saat ini terkait dengan influenza A, pokoknya ketika udah demam tinggi, batuk pilek, nggak usah pikir panjang, nggak usah minum obat dulu, langsung ke vaskes aja gitu ya, Dok. Atau mungkin ada obat-obat tertentu yang mungkin bisa di suggest tanpa yang resep dokter gitu, Dok, untuk kayak obat flu atau pilek yang mungkin beredar di drugstore gitu. Gimana
0: Baik.
1: baiknya nih, Dok?
0: Ya, tadi gejala yang disebutin itu sebenarnya masuk ke dalam gejala prodromal yang sangat heterogen dirasakan. Kadang ada nggak ngerasain demam tinggi, misalnya kayak orang-orang yang nggak terlalu sensitif sama suhu, yang atlet gitu ya, mereka nggak ngerasain demam tinggi mungkin, tapi badannya kok loyo ya, 5L, lemah, letih, lesu, loyo, dan lunglai itu muncul, terus tiba-tiba kayak nggak nafsu makan, terus makanannya pahit semua, itu gejala prodromal itu, Kak. Nah, jadi bagi para pendengar setia Pro 1, kalau ada gejala-gejala prodromal, terus apalagi apalagi pada saat kita tahu nih, oh, kemarin saya habis kontak sama orang yang lagi flu. Nah, itu really relate tuh. Saya habis kontak sama orang yang lagi flu, terus sekarang rasanya yang sama. Nah, saya nggak ragu datang. Nah, yang pertama sebenarnya harus dilakukan apa? Sebenarnya, Kak, pencegahan primordial, artinya pencegahan umum, kita nggak melihat ini karena influenza tipe A, karena apa, itu sebenarnya sudah harus kita lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, sebelum kita ada gejala atau saat kita sehat, sebaiknya kita perbanyak konsumsi air putih, karena dengan rehidrasi yang baik, maka komposisi tubuh kita itu menjadi seimbang sehingga sangat sulit dihinggapi oleh virus ataupun bakteri penyebab ispa. Nah, yang kedua, kalau pada saat beraktivitas, hindari tempat-tempat yang banyak kerumunannya, karena biasanya kita nggak tahu siapa yang flu, siapa yang nggak flu gitu, tapi pada saat itu kita meningkatkan risiko terhadap kontak. Nah, terus kalau ada gejala gimana? Kalau ada gejala, yang pertama, jangan rugikan orang lain, Kak. Kalau ada gejala demam tinggi, apalagi udah ada batuk pilek, bersin-bersin batuk-batuk, ya mbok ya, nggak usah ke kantor dulu, nggak usah sekolah dulu, kalau anak sekolah rugi, Dok, ada dikejar schedule. Tapi Anda merugikan orang. Sekolah juga sama, jangan ke sekolah dulu. Dan yang terakhir, obat. Menurut saya, dengan kondisi sekarang, yang harus disediakan oleh masyarakat atau aksesibilitas obat itu obat simptomatik atau obat penurun gejala. Misalnya demam, kita siap paracetamol di rumah, tapi dilihat ED-nya ya, Kak. Biasanya tuh saya sendiri pun juga kadang kalau nyimpen obat, kalau udah demam nggak lihat lagi ED-nya.
1: Udah tinggal minum aja ya, Dok. Karena demamnya udah turun tuh, obat lupa ditaruh di mana ya. Tiba-tiba udah 2 tahun berlalu aja tuh. Iya, iya. ED itu expired date ya, pendengar Pro 1 ya, kadaluarsanya. Ih, Dokter, jangan ngebacain saya dong.
0: Asik. pertama saya juga sering gitu karena saking demamnya matanya udah buram ngeliat edema.
1: Udah puyeng.
0: Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya jangan lupa untuk kondisi sekarang yang serba tidak menentu masalah penyebab penyakit. Jangan lupa utamakan whole food. Hindari makanan-makanan cepat saji, makanan processed food atau minuman-minuman processed food karena imunitas kita itu dibangun oleh makanan asli. Bukan makanan cepat saji atau frozen, karena itu secara tidak langsung menurunkan imunitas kita. Maka mulai biasakan aktivitas fisik dan makanan-makanan, bukan makanan sehat ya, karena ada banyak makanan sehat yang ternyata nggak sehat, tapi makanan yang asli,
1: bergizi ya,
0: seperti itu.
1: Oke, jadi memang preventifnya adalah kalau kita tarik lagi ya dok, gaya hidup sehat ya, minum air putih, makan makanan bergizi, cuci tangan juga ya dok ya, sama nggak egois kalau lagi sakit. Tapi jangan jadi alasan untuk tidak berangkat ke kantor ya saudara-saudara ya. Soalnya tadi aku tadi dengar dokter Budi katanya kalau aku udah demam batuk pilek aku di rumah aja bu gitu. HR tolong surat dokternya ya.
0: Betul.
1: Kalau anak sekolah kan pasti didampingin sama orang tua ya dok, karena tadi yang seperti dokter Budi sampaikan lebih rentan gitu ya, kelompok beresiko tinggi juga tuh anak-anak, lansia dan juga orang-orang yang punya gangguan imunitas gitu ya dok. Baiklah, berarti kalau terkait dengan influenza ini sampai saat ini by data dan juga secara realnya gitu dok, tidak begitu mengkhawatirkan ya. Jadi harusnya tenang-tenang aja ya kita dengan preventif yang sudah disampaikan tadi ya dok ya.
0: Iya betul, dan mohon tingkatkan waspadaannya karena seperti tadi saya bilang di awal, kekhawatiran adalah tanda peningkatan kewaspadaan. Jadi silakan manfaatkan kelebihan Jakarta sebagai kota yang aksesibilitas kesehatannya mudah dan cepat.
1: Baik, Dr. Budi terima kasih banget, seru sekali nih obrolan pagi ini, edukasinya semoga bisa langsung diterapkan sama masyarakat dan gak khawatir lagi. Selamat kembali bertugas ya dok.
0: Dengan senang hati Kak Karoli, terima kasih pendengar RRI Pro 1.
1: Siap, terima kasih dokter. Itu dia Dr. Budi Setiawan, pendengar Pro 1, Kepala Seksi Surveillance Epidemiolog dan Imunisasi Kesehatan Dinas Kesehatan DKI. Dan masih bersama saya nih Roli Hutahayan ya di Jakarta pagi ini. Terima kasih juga nih Anda yang udah ikutan pilih topik, karena saya juga masih akan membahas ini ya terkait dengan influenza A nih dengan narasumber terkait. Kalau Anda juga punya cerita terkait dengan influenza ini, mungkin ada saudara, keponakan, atau mungkin Anda sendiri kemarin sempat terkena influenza A, silahkan boleh ikutan cerita sama saya di 08 11 7972 7912.
2: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
3: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
4: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
3: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
4: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
3: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
4: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh, daripada celaka.
5: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
6: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
7: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih di Jakarta pagi ini. Kita masih bahas juga nih terkait dengan kasus influenza A di Jakarta yang dipastikan masih terkendali. Kalau tadi saya sempat juga ngobrol dengan Dr. Budi Setiawan ya, Kepala Seksi Surveillance Epidemiolog dan Imunisasi Kesehatan Dinkes DKI. Sekarang saya akan tersambung lewat line telepon bersama dengan Dr. Wahyuni Indrawatini, dokter spesialis anak konsultan respirologi. Selamat pagi, Dr. Wahyuni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Suara
1: saya terdengar jelas.
0: Jelas dong, kabar baik, oh, Dr. Wahyuni.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: semua sehat.
0: Amin. Aku panggil Dr. Wahyuni benar ya, Dok?
1: Betul, boleh.
0: Oke. Dok, aku mau update nih terkait dengan kasus influenza A di Jakarta nih. Untuk saat ini seperti apa sih, Dok, kasusnya? Apakah mengkhawatirkan ataukah banyak nih pasien anak-anak sekarang yang terkena influenza A, Dok?
1: Ya, memang sekarang kan dengan sejak masa COVID ya,
0: yeah,
1: di mana kita bisa lebih mudah mendapatkan akses untuk pemeriksaan virus ya, salah yeah satunya adalah influenza. Oleh karena itu kita lebih aware nih terhadap kalau anak kita batuk pilek, kemudian dilakukan swab, oh ternyata influenza. Kalau dulu kan kita tidak punya akses atau aksesnya terbatas, sehingga kita mungkin hanya tahu, oh ya ini sekarang lagi musim batuk pilek gitu, tapi kita tidak tahu ini penyebab dari batuk pilek atau kita sebutnya sebagai selesma ya atau common cold gitu.
0: Okay.
1: Sebenarnya penyebabnya virus apa? Tapi kalau sekarang karena kita sudah punya akses yang lebih baik, jadi kita lebih tahu bahwa oh ya sekarang ini yang sedang lebih banyak diketemukan atau teridentifikasi adalah influenza. Jadi kalau kita lihat memang kan influenza ini kalau untuk negara-negara yang empat musim, yeah, biasanya itu memang akan mulai meningkat angkanya mendekati di musim dingin ya atau winter ya gitu. Tetapi untuk Indonesia sebagai negara empat musim, memang sebenarnya influenza ini kan ada sepanjang tahun. Tetapi memang dia punya puncak-puncak atau peningkatan dari angka kejadian juga menjelang musim ini, transisi musim ke musim penghujan ya biasanya di bulan-bulan Desember. Nah, kalau kita cermati memang yang saat ini kita lihat hampir mirip dengan yang tahun lalu.
0: Yeah.
1: Jadi ketika bulan Agustus ini sudah mulai banyak ditemukan batuk pilek yang penyebabnya adalah influenza. Tetapi memang kan secara nasional angka untuk influenza ini kan selalu dipantau ya,
0: yeah,
1: oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk surveillance-nya. Jadi mereka punya sistem surveillance khusus ya yang namanya ILISARI sehingga bisa mendeteksi kalau ada peningkatan yang di luar dari biasanya. Jadi kalau saat ini sih sementara kalau berdasarkan data, mungkin tadi mungkin juga sudah sempat berkomunikasi ya dengan dari Kementerian Kesehatan,
0: ya,
1: memang terjadi peningkatan kasus, tapi peningkatan kasusnya masih dalam batas yang wajar seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ya, kalau untuk anak-anak sendiri nih, Dok ya, preventifnya seperti apa sih terkait dengan kasus influenza ini? Atau mungkin bisa ditambahkan juga, Dok, kalau untuk anak jika terkena ini tuh gejalanya seperti apa? Apakah sama seperti orang dewasa juga?
1: Ya, baik. Jadi tentu untuk upaya pencegahan itu bisa dikerjakan pencegahan yang sifatnya umum.
0: Okay.
1: Dulu ya, yang umum tentu sama seperti penyakit-penyakit lain yang ditransmisikan atau ditularkan secara hirupan ya atau aerogen namanya. Jadi berbagai penyakit infeksi saluran napas akut itu umumnya kan ditularkannya dengan cara hirupan. Artinya tentu menjaga kalau ada yang sedang sakit tentu harus menggunakan masker ya, cuci tangan seperti biasa, kemudian upaya menjaga kesehatan secara general seperti makan makanan yang bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup seperti itu adalah sifatnya bersifat umum. Kemudian menghindarkan dari polusi udara baik yang indoor maupun yang outdoor ya, indoor seperti asap rokok itu semuanya bisa menurunkan atau melemahkan kekebalan sistem pernapasan. Jadi upaya-upaya yang bisa menguatkan itu tentu harus kita utamakan. Kemudian yang kedua adalah pencegahan yang sifatnya spesifik. Nah, yang sifatnya spesifik ini sebenarnya kita termasuk bersyukur karena influenza ini kan ada vaksinnya sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan bisa dilakukan upaya pencegahan diberikan vaksin sebelum mulai waktu peningkatan dari angka kejadiannya. Jadi biasanya kalau kita usulkan adalah sebelum bulan Agustus, jadi kira-kira pada saat libur sekolah tuh Juni-Juli seharusnya udah mulai dilakukan vaksinasi influenza. Karena vaksinasi influenza ini kan dia dikerjakannya setiap tahun sekali ya, karena memang virusnya ini sangat pintar, dia suka berubah-ubah apa materi genetiknya, sehingga kita setiap tahun memang harus mengulang untuk vaksinasinya. Kemudian kalau dilihat dari gejalanya, gejalanya memang mirip dengan infeksi saluran pernafasan akut yang lain, yaitu demam, batuk, pilek ya. Tetapi memang influenza ini biasanya dia demamnya lebih tinggi, biasanya sampai 40 derajat, 39 derajat ya, sampai beberapa hari. Dan kemudian anaknya memang kelihatannya lemes banget biasanya. Lemas, kemudian nafsu makannya juga turun karena badannya kan seringkali memang pegel-pegel, mungkin anak kecil nggak bisa bicara bahwa dia pegel-pegel ya, atau lemes yang hebat, pusing yang hebat gitu, sehingga dia rewel. Nah, memang gejalanya sedikit lebih berat dibandingkan dengan infeksi respiratorik yang lain. Nah, yang mesti diwaspadai adalah kalau seandainya gejala itu kemudian berlanjut kepada gejala yang lebih berat, misalnya sesak napas ya. Tapi kalau misalnya dia hanya yang ringan saja, sebenarnya ya tadi istirahat, kemudian makan yang cukup, cairan atau hidrasi yang baik, itu juga merupakan salah satu upaya untuk menanganinya di rumah, seperti itu.
0: Jadi memang kalau soal gejala beda-beda tipis gitu ya dok ya, sama yang biasa, tapi ini demamnya cukup tinggi gitu dibanding yang biasa. Nah, preventifnya juga tadi sudah disampaikan sama dokter Wahyuni, makan yang bergizi, air putih, jangan lupa cairannya cukup ya dok ya. Jadi untuk saat ini warga Jakarta tidak perlu terlalu khawatir ya dok terkait dengan influenza ini.
1: Ya betul, tidak perlu terlalu khawatir, tetapi juga tetap harus ada kewaspadaan.
0: Baik.
1: Terutama tadi kalau anak kita ada demam, batuk ya, atau gejala-gejala infeksi saluran napas, yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa menghitung frekuensi napasnya, melihat apakah pada saat bernapas dia ada upaya bernafas yang lebih berat dibandingkan biasanya. Nah, biasanya kita memberikan nih rambu-rambu pada orang tua. Kalau misalnya anak yang usianya 0 sampai dengan 2 bulan, itu frekuensi napasnya dalam 1 menit tidak boleh lebih dari 60 kali. Kalau usia 2 bulan sampai 1 tahun, tidak boleh lebih dari 50 kali per menit ya. Jadi menghitungnya dalam 1 menit. Kemudian kalau usia 1 sampai 3 tahun, tidak boleh lebih dari 40 kali per menit. Kalau 3 sampai 5 tahun, tidak boleh lebih dari 30 kali per menit gitu. Jadi orang tua juga bisa mendeteksi secara dini anak ini sudah mulai ada tanda-tanda infeksi saluran nafas yang lebih berat enggak, seperti pneumonia. Kemudian kalau menarik pada saat bernapas, ada enggak misalnya dia harus menarik napas menggunakan otot-otot pernapasannya yang kita sebut sebagai retraksi. Nah, dua hal penting itu yang merupakan identifikasi awal kalau kita anak kita sedang demam, batuk, pilek. Tapi kalau tidak ada hal-hal tersebut, sebenarnya sih tidak apa-apa, seperti itu, atau ringan ya.
0: Berarti kalau udah kelihatan sesak banget, udah kayaknya berat banget tarik nafasnya, segera langsung ke vaskes ya dok ya.
1: Betul.
0: Siap. Dokter Wahyuni, terima kasih banyak untuk edukasinya pagi hari ini dan juga berbagi informasi terkait dengan influenza. Selamat kembali bertugas ya, dok.
1: Baik.
0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi. Salam sehat.
0: Selamat pagi. Itu dia pendengar Pro 1, obrolan saya bersama dengan Dokter Wahyuni Indrawati, dokter spesialis anak, konsultan respirologi pediatrik ya di Jakarta pagi ini. Itu sudah ada dua dokter yang sudah membahas terkait dengan influenza A. Dua-duanya sama pendengar Pro 1, jangan terlalu khawatir, tapi tetap harus waspada. Yang paling penting preventifnya, baik untuk kita ataupun untuk balita, untuk anak-anak kita, atau mungkin untuk orang tua kita yang sudah lansia, dan juga rekan atau saudara kita yang punya gangguan imunitas, adalah air putih, makan makanan bergizi, hindari dulu makanan cepat sajinya. Kemudian beraktivitas juga pendengar Pro 1 ya. Kalau memang sakit, istirahat dan menggunakan masker juga kalau sudah membaik dan bisa beraktivitas kembali. Wah, seru. Semoga kita dalam lindungan Yang Maha Esa ya pendengar Pro 1, sehat-sehat terus. Dan kataku sih jangan sungkan ya kalau melihat rekan kerja yang lagi batuk-batuk untuk pakai masker gitu. Tuh ya, supaya gak ketuleran. Masa nanti kita bapil berjamaah, kan gak seru ya kalau sakitnya bareng-bareng. Maunya kan sehat dan senangnya bareng-bareng gitu. Baiklah, kalau gitu untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih punya banyak informasi dan juga lagu-lagu yang enak untuk Anda di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh silakan 0811 7972 7912.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id pendengar Pro 1, di mana ada berita nih yang terkait dari media sosial Facebook ya. Narasinya berisi Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami juga di www.rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yud, kamu tahu Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya.
0: Betul, jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
2: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
1: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
2: Masalahnya bukan cuma soal sisa, tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
1: Lah, kan tinggal dibuang, beres.
2: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
1: Waduh, mulai ceramah nih.
2: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
1: Terus?
2: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
1: Benar juga ya.
2: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
3: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

Atomic Ethan Eternal Flame mendengar Pro 1 dari tahun 2001. Wah, saya yakin nih Anda sih ikutan karaoke ya. Gak apa-apa sambil menyemangati di pagi hari ini ya pendengar Pro 1. Biar gak sakit gitu matanya ngelihat layar monitor terus ya, sambil nyanyi-nyanyi ditemenin sama Roli di Jakarta pagi ini. Saya masih belum bisa move on nih dari kemeriahan final ASEAN Cup 2026 ya, FIFA ASEAN Cup 2026. Kemarin closingnya megah sekali ya. Anggun jadi closingannya tuh kemarin, bawain lagu Mimpi ya. Terus dia juga bawa lagu Indonesia juga pastinya ya, pendengar Pro 1. Wah, mantap. Tampilannya juga cantik sekali Anggun C. Sasmi ya, dan membuat semua mata tertuju kemarin sama Anggun di closingan FIFA ASEAN Cup 2026. Ada yang kemarin juga sempat nonton di stadion pendengar Pro 1, bolehlah cerita-cerita ya sama saya, karena saya mau ngewar tiketnya kehabisan. Akhirnya saya nontonnya lewat ini aja, lewat YouTube. Di rumah adem ya. Terus teringat juga, hari ini siaran pagi. Kalau saya nonton di stadion, wah, pagi ini sih mata panda ya adanya ya, kalau diajak ngobrol ha ho gitu. Tapi cukup senang juga nonton dari jauh ya pendengar Pro 1, karena lebih nyaman juga ya, karena ada beberapa orang juga yang ternyata lebih nyaman nih nonton pertandingan bola tuh dari dari video aja gitu, dari TV gitu, dibanding kadang-kadang harus ke stadion. Tapi mungkin untuk beberapa pertandingan seru juga sih ya untuk nonton dari stadion langsung. Atau mungkin dari stadion bola di tempat klub favorit Anda bermain tuh pasti beda lagi ya. Kan banyak tuh yang kalau kita lihat ya, ke Liverpool, ke MU gitu. Seru. Keseruan dari final FIFA ASEAN Cup 2026 juga terlihat nih dari para pemainnya timnas ya. Seru banget, kemarin saya ngeliatin social media tuh scrolling sampai pagi ini, ngeliatin Kamari sama Justin Hubner. Lucu banget ya keluarga ini, keluarganya si Jennifer ini ya, pendengar Pro 1 gemas sekali. Mereka joget-joget gitu setelah Papa Hubner dikasih medali ya. Ada juga nih Ivar Jenner sama Baila Nona ya. Seru. Kemarin yang nonton juga banyak bertabur bintang ya, bertabur artis-artis Indonesia di stadion. Yang paling lucu ngelihat ini pendengar Pro 1, ex-nya Pak Sandiaga Uno ya. Pak Sandiaga bilang gitu, Pak Sandi ada link untuk nonton final gak? Gitu kan. Terus Pak Sandinya cuman kirim dari aplikasi chatnya dia. Dia kirim ini link video ya, link YouTube gitu yang bisa di streaming. Terus kata orang-orang, bukan maksudnya link nonton di stadion. Terus kata Pak Sandi, ya kalau saya punya juga saya pengen tuh nonton di stadion. Karena ternyata Pak Sandi juga nonton dari rumah pendengar Pro 1. Banyak yang lucu-lucu nih gitu ya. Atau mungkin ada yang lagi ngeliatin beberapa momen angkat trofi ya, itu lumayan mencuri perhatian ya, kayak gimana ya gerakannya, gimana ya posenya harusnya. Atau lagi ada yang membicarakan terkait dengan ketika tahu nih hasil penaltinya seperti apa, tiba-tiba ada muka yang disorot agak bingung gitu ya. Atau mungkin melihat kemeriahan lighting dari closingan ASEAN Cup 2026. Lalu lagi ngeliatin beberapa cuplikan nih, ada beberapa yang mungkin terlupa ketika diajak salaman, gak jadi salaman atau gak jadi tos gitu ya. Mungkin saking capeknya juga ya pendengar Pro 1. Atau lagi melihat beberapa pemain timnas mungkin
yang lagi seru-seruan foto sama keluarganya kemarin gitu ya. Ada juga yang harus langsung terbang karena ada schedule lain. Wah, seru sekali. Timeline saya di sosial media hari ini penuh dengan Timnas Indonesia, dengan kemenangan final Asian Cup 2026 gitu ya. Momen-momen yang seru gitu. Nah, untuk Anda yang kemarin juga sempat nonton, kalau Anda punya cerita yang seru juga ya terkait dengan kemarin nonton final ASEAN Cup 2026, atau mungkin sampai sekarang masih Anda omongin, mungkin ada gol-gol yang menurut Anda seru, Anda mau cerita sama saya, boleh, silakan. 0811 7972 7912.

0: Ros. Aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak? Mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh, Mar. Orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih. Tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Sabrina Leonor, pendampingmu tahta hatiku, peninggir Pro 1. Menemani kita di Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang dari beberapa menit lagi ya, saya menemani Anda di pagi hari ini. Semoga sudah sampai kantor semua, sudah sarapan, sudah mulai mengerjakan, membalas-balasin email kali ya. Atau kerjain to-do list yang sudah Anda buat ya. Karena sudah hari Selasa, pasti banyak yang baru-baru nih. Untuk Anda yang hari ini mungkin menjadi hari pertama untuk interview kerja atau kembali lagi mengerjakan tes-tes dari HRD, dan mungkin ini penantian yang cukup lama juga untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Saya ucapkan selamat dan semangat ya. Selamat dan semangat. Karena seorang warga Jakarta nih, pendengar Pro 1 ya, namanya adalah Rahman Fajar yang berusia 45 tahun. Ini juga akhirnya mendapat panggilan untuk mengikuti proses interview kerja dari dua pihak setelah sekitar 9 tahun menganggur. Aku gak tahu nih bagaimana rasanya 9 tahun nganggur. Ini berkecamuk ya. Saya pernah nganggur 3-4 bulan aja tuh saya gelisah ya. Apalagi ini loh, 9 tahun, keren sekali Pak Rahman ini. Apalagi sekarang umurnya udah 45 ya. Dimana hasil panggilan ini tuh berawal dari Pak Rahman ini datang ke Job Fair 2026 di kawasan Jakarta Barat ya, pada bulan September lalu di tanggal 23. Saat itu dia membawa CV dan surat lamaran serta melamar kedua perusahaan ya. Sebelumnya diketahui kalau Pak Rahman ini berhenti bekerja pada 2017, dan selama nganggur ini dia membantu kegiatan di musola dan masjid di sekitar tempat tinggalnya di daerah Kembangan Jakarta Barat. Dan saat ini Pak Rahman lagi menunggu nih hasil kepastian jadwal interview dari kedua pihak. Dan ini juga belum diketahui ya, karena ada dua perusahaan, salah satunya dari pihak Kemenaker ya, dan juga dari salah satu PT gitu ya. Diketahui juga sampai saat ini masih nunggu nih hasilnya gimana. Dan Pak Rahman bilang, saya akan siap datang jika ada jadwal wawancara yang sudah ditentukan. Semangat Pak Rahman untuk Anda juga yang saat ini masih berjuang cari kerja ya, setelah mungkin sempat, mungkin ada yang kena PHK atau mungkin memilih untuk ngurus anak dulu gitu ya. Semangat-semangat dan jangan lelah ya, walaupun saya tahu lelahnya ketika harus mulai dari ya seperempat jalan mungkin ya. Karena sekarang pastinya bikin surat lamaran, bikin CV itu udah gak kayak dulu lagi ya. Sekarang udah benar-benar harus lebih tight, lebih menarik, lebih kreatif juga gitu ya, untuk beberapa industri tertentu. Dan experience juga dilihat, kemudian skill terbaru yang Anda bisa juga apa gitu ya. Semangat semuanya untuk yang saat ini sedang mencari kerja. Saya akan semangati dengan salah satu lagu yang cukup manis. Ini juga datang dari Justin Timberlake ya, pendengar Pro 1. Dimana lagu ini menjadi sesuatu dan mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu ya. Hal-hal yang gak selamanya tuh buruk-buruk aja gitu. Tuh, ya, this is not a bad thing dari Justin Timberlake untuk menemani pagi Anda.

0: olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
1: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi nih, bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

kenal dengan logika. Channel 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Informasi berikutnya nih, datang dari Jakarta, dari Satpol PP, khusus untuk Anda yang suka sekali isi ulang air minum di depot air minum. Wah, ini Anda harus berhati-hati ya, karena Satpol PP DKI Jakarta ini menutup 18 usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kualitas air minum dan ketentuan perizinan usaha di 3 wilayah Jakarta. Penertiban ini dilakukan secara bertahap ya, pada 1 Oktober 2026 di Jakarta Utara, di tanggal 2 Oktober di Jakarta Barat, dan 5 Oktober di Jakarta Timur, dengan masing-masing 6 depot air minum isi ulang yang ditutup. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta, Eko Saptono, dalam keterangannya mengatakan kalau penutupan ini dilakukan setelah hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya ketentuan yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mikrobiologi dan juga kimia di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, ini ditemukan adanya indeks kesehatan lingkungan dan total coliform tidak memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi untuk air minum. Selain persoalan kualitas air, hasil pengawasan tim terpadu juga menemukan adanya Damio yang belum memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Jakarta Utara ada 6 yang ditutup, dan berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi dan kimia, ditemukan indeks kesehatan lingkungan dan total coliform yang tidak memenuhi persyaratan mikrobiologi untuk air minum ya. Dan ini masih banyak ternyata ya, pendengar Pro 1, selain terkait dengan masalah kesehatan, ini juga terkait dengan persyaratan perizinan bangunan gitu ya. Nah, jadi Anda juga mesti aware juga nih ya terhadap depo-depo air minum isi ulang di sekitar Anda. Semoga sudah penuh dengan persyaratan, baik itu dari kesehatannya dan juga perizinannya gitu ya. Karena salah satu instrumen yang memastikan persyaratannya terpenuhi terkait dengan higienitas dan sanitasi, dan kepemilikan sertifikat ini juga perlu berjalan beriringan dengan pemeriksaan kualitas air secara berkala dan juga penerapan standar sanitasi dalam proses produksi.

0: Jikustik dengan puisi ini menjadi lagu penutup saya di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta pagi ini dari pukul 5 tadi ya. Dan sekarang saya Roli Utayan mau pamit dulu, boleh? Boleh. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya ya, pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini. Bersama dengan tim yang bertugas di pagi hari ini, ada Budi Prihantoro, kemudian ada Hugo, dan juga teman-teman magang saya ya, ada Ibnu. Kami pamit undur diri dari Jakarta pagi ini. Terima kasih sudah bergabung dan selamat menjalani aktivitas Anda di sepanjang tanggal 6 Oktober 2026. Semoga kita semua selalu dilindungi dalam keadaan yang sehat walafiat, senang-senang, rekeningnya cukup ya. Selamat pagi pendengar Pro 1.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dari Jakarta, kembali menemani Anda di hari ini. Semoga memang menjadi hari yang menyenangkan ya. Selasa di 6 Oktober 2026. Apapun aktivitasnya yang sudah menumpuk tugas-tugas di awal bulan Oktober hari ini, kita temani dengan segala informasi akan hadir di Pro 1 RRI Jakarta. Dan lagu-lagu bagus menemani aktivitas Anda di Jakarta siang ini. Bersama saya Dedy Firdaus, sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Hello.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus ya. Hari Selasa 6 Oktober 2026. Jadi memang hari ini pendengar, ternyata kalau kita lihat ini diperingati sebagai perayaan World Cerebral Palsy Day ya, 2026 di 6 Oktober 2026. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, sudah bersama saya di Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini dengan Beranda Asta Cita yang mengambil tema mengenal Cerebral Palsy dan perayaan World Cerebral Palsy Day 2026 ya. Dengan narasumber kita, langsung saja kita sapa di kesempatan kali ini. Yang pertama ada co-founder Rumah Cerebral Palsy, ada Bu Is R. Suleman. Selamat siang, Bu Is.
1: Halo, selamat siang.
0: Kabar baik ya, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Aman datang ke RRI Jakarta siang hari ini?
1: Aman.
0: Macet di jalan, Bu?
1: Lumayan. Tapi kita malah datang kecepatan.
0: Datang kecepatan luar biasa ya. Kemudian juga dari ketuanya nih, ketua panitia acara World Cerebral Palsy Day tahun ini, ada Bu Lucy Widari. Selamat siang, Bu Lucy.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya, Bu Lucy.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi ya, memang ada tinggal di mana sih ini, Bu?
1: Kami kebetulan di Tangerang Selatan.
0: Di Tangerang Selatan, ya. Sama semua.
2: Sama kami ya. Di Tangerang Selatan.
0: Oh, lumayan macet sih sebenarnya, Bu ya. Tapi siang hari ini bisa hadir di Bursa 1 RRI Jakarta, pendengar, tentunya juga bersama Anda di Beranda Sacita. Nanti Anda bisa gabung WhatsApp atau juga telepon yang ingin ngobrol, tanya-tanya atau berdiskusi di siang hari ini melalui WhatsAppnya di 0811 7972 7912, atau di teleponnya 021 344 0696 dan 021 344 1499. Sebelum kita bahas mengenai hari perayaannya yang jatuh hari ini ya, Bu ya,
1: ya betul.
0: Di 6 Oktober 2026, kita mengenal dulu cerebral palsy itu seperti apa sih, Bu Is?
1: Ya. Jadi cerebral palsy itu adalah gangguan perkembangan otak yang kemudian mempengaruhi postur, keseimbangan, kemudian motorik, dan koordinasi tubuh. Itu kejadiannya tuh bisa terjadi pada saat kehamilan, pada saat ibu hamil anaknya mungkin terkena virus dari ibunya, atau pada saat proses persalinan misalnya terjadi asfiksia atau terlalu lama di jalan lahir sehingga dia kekurangan oksigen, atau pada saat masa tumbuh kembang. Jadi dia sudah dilahirkan, dia sebetulnya sehat,
0: normal,
1: baik-baik saja, tapi kemudian ada serangan virus ketika di masa tumbuh kembang itu, dan virus tersebut atau bakteri itu menyerang otak. Gitu. Kalau kemudian serangan si virus atau si bakteri ini cukup luas mempengaruhi otaknya, itu biasanya nanti kerusakannya bisa berbeda-beda tuh pada tiap anak. Begitu. Jadi makanya di cerebral palsy itu setiap anak kondisinya lain-lain tuh. Karena memang kita ada grade 1 sampai 5. Jadi kalau grade 1 itu adalah anak-anak yang masih bisa mandiri. Cuman ada gangguan tapi sangat kecil dan kadang-kadang minor. Dan secara kognitif tidak terganggu, sehingga dia bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan bisa bekerja dengan baik. Tapi pada yang gangguan yang grade 2 atau 3 ini ada butuh dibantu, tapi sangat minimal. Pada 4 dan 5 ini adalah anak-anak yang kemudian harus dibantu secara full. Karena dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dia tidak bisa makan sendiri. Bahkan bantu diri yang lain seperti mandi, sikat gigi, dan sebagainya itu memang perlu bantuan. Seperti itu. Jadi makanya kalau masyarakat melihat anak CP kok beda-beda, ya memang beda. Karena kondisi itu sangat dipengaruhi pada kerusakan otak waktu di awal. Seperti itu.
0: Tapi memang cerebral palsy ini menyerang anak-anak, maksudnya usia ya, balita.
1: Usia tumbuh kembang. Jadi golden age ya, pada saat kehamilan dan kemudian di tumbuh kembang sampai usia sebetulnya tuh ininya 2 tahun, tapi kan karena 5 tahun juga masih memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Jadi mungkin aja terjadi. Tapi angka kejadian terbesarnya itu memang di usia 0 bulan sampai 2 tahun.
0: Begitu. Apakah bisa diketahui orang tua misalnya, wah anak saya ternyata nih kena nih sama cerebral palsy atau gimana itu?
1: Ya sebetulnya yang mendiagnosis adalah dokter ya. Tapi biasanya orang tua harus sudah aware ketika misalnya usia 4 bulan yang anaknya harus sudah bisa tengkurap, dia belum tengkurap. 3 bulan yang harusnya misalnya anak sudah mulai angkat-angkat kepala ya, sudah punya kontrol untuk leher, itu masih belum terjadi. Atau di usia berapa dia kemudian belum bisa merangkak, kemudian dia kontak mata juga kurang, dan dia nggak respon terhadap lingkungan, itu biasanya harus segera memeriksakan ke dokter. Seperti itu. Nanti biasanya dokter yang akan tahu dia diagnosisnya apa, CP atau hanya delay development, atau memang bisa diketahui juga ketika dipindai CT scan atau MRI kerusakan otaknya seberapa parahnya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya ini biasanya masyarakat itu seperti menanyakan ini penyakitnya menular nggak sih, Mois? Yeah. Atau mungkin seperti apa gitu, bawaankah atau bagaimana?
1: Tentu tidak ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pada semua kejadian itu memang tidak ada penularan. Kami memang sebagai orang tua yang punya anak cerebral palsy ini sering mengalami itu. Artinya anak-anak kami itu termasuk yang dijauhi lah.
0: Gitu. Khawatir masyarakat
1: khawatir
0: gitu ya.
1: Karena takut itu tuh adalah penyakit menular. Yeah. Padahal ini murni memang sebuah kondisi akibat kerusakan otak. Jadi pada saat usia perkembangan otak itu mengalami gangguan, ya akhirnya terjadilah gejala-gejala sisanya tuh seperti itu gitu. Jadi sama sekali tidak menular. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu untuk tetap berteman dengan anak CP atau dengan keluarganya gitu, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti kan Bu Is ini aktif di

0: bikin aja ngumpul-ngumpul, yeah, cerita-cerita, oh, anak saya begini, anak saya begitu. Lama-lama tuh karena udah makin banyak, eh kok seru juga ya kalau kita bikin komunitas, supaya ada agendanya gitu loh kalau bentuknya komunitas.
1: Agenda, tukar pengetahuan gitu ya.
0: Ada, kita bikin programnya tuh secara berkala, ada pertemuan, ada kita mengundang pakar. Kan kalau ada bendera komunitasnya kan enak ya, kalau perorangan enggak. Awalnya sesederhana itu sih, tapi memang tujuan mulianya adalah di kami yang buat orang tua yang anak-anaknya udah lebih senior ya, karena lahirnya misalnya di bawah tahun 2000.
1: Iya. Yeah.
0: Itu emang pengen banget orang tua sekarang itu lebih aware, dan masyarakat pun lebih tahu gitu loh bahwa keberadaan anak-anak SIPI ini emang ada di sekitar kita dan cukup banyak. Sekarang ini aja anggota rumah cerebral palsi yang terregister di kami itu yang ada di wilayah Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu 1094. Kalau untuk di grup Facebook, karena itu campur dari berbagai daerah, itu sudah 6000-an lebih. Itu sebetulnya kan artinya yang di luar yang tidak mengakses terhadap kami atau terhadap apa komunitas,
1: mungkin lebih banyak lagi
0: jauh
1: gitu ya.
0: Pasti jauh lebih banyak karena kalau saya lihat di Riskesdas tahun 2018 itu jumlah yang multi disabilitas salah satunya adalah SIPI, itu hampir 1 juta ya, karena 800 sekian ribu anak gitu loh. Artinya kan banyak sekali loh sebenarnya gitu, sehingga memang di daerah-daerah pun sebenarnya sudah banyak sih komunitas seperti ini gitu, terutama di kota-kota besar lain ya gitu.
1: Tahun berapa tuh Bu Is waktu
0: kita
1: komunitas
0: tuh
1: ini
0: diresmikan untuk menjadi, kemudian berkembang menjadi yayasan tuh tahun 2012.
1: Iya.
0: Tapi kan jauh sebelum itu kita semua ngumpul-ngumpulnya udah sering. Cuman ya informal gitu.
1: Yeah.
0: Akhirnya kita legalkan menjadi yayasan rumah cerebral palsi dengan program-program kerja. Itu mulai 2012. Gitu.
1: Sepertinya memang tahun itu juga pengetahuan tentang cerebral palsi juga orang-orang masih awam ya Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau sekarang kan memang udah pada tahu media sosial dan yang lainnya, oh ini cerebral palsi atau gimana gitu ya. Orang-orang sudah mulai tahu tentang hal itu gitu ya Bu ya?
0: Iya, betul, betul. Itu justru karena dulu tuh sangat minim.
1: Minim, betul.
0: Kitanya sendiri, orang tua SIPI-nya sendiri itu sulit kan.
1: Agak susah ya Bu ya?
0: Iya, kecuali dari dokter kan penjelasannya. Kalaupun ada kan mungkin bentuknya medianya masih print ya, kan? Yang tidak semua orang juga mengakses itu gitu. Kalau sekarang kan digital, perkembangan sekarang memang lebih mudah kami, buat kami untuk mensosialisasikan apa itu SIPI. Dan keberadaan rumah cerebral palsi ini adalah untuk kita punya kemudahan untuk berkumpul, kemudahan untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, dan tentu saja saling berbagi ya. Berbagi itu dalam arti kita bisa aja pengalamannya beda-beda, punya rasa sedih, punya fase-fase sedih yang beda-beda. Nah itu kan bisa saling bertukar cerita gitu. Itu sih tujuannya. Jadi silaturahmi kita ini emang saling menguatkan di dalam, tapi kita juga berbagi ke masyarakat bahwa keberadaan kita itu jangan dianggap sebagai seseorang yang apa ya, yang harus dijauhi gitu. Tapi atau keluarga yang dianggap aneh lah apa-apa gitu. Kita ini sama sih seperti yang lain, karena pada kondisi anak-anak SIPI yang ringan itu kan sebetulnya dia bisa bersosialisasi, dia bisa sekolah seperti biasa. Bahkan ada teman kami ini yang sekarang sedang S3. Itu kan sebetulnya artinya fine-fine aja gitu.
1: Betul.
0: Dan ya kita selalu berpikir bahwa semesta ini kan emang diciptakan untuk keragaman ya. Ya udahlah, ayo kita bareng-bareng gitu. Apa yang bisa kami berikan itu sosialisasi tentang SIPI, dan apa sih yang bisa masyarakat berikan dukungan kepada kami gitu. Yang terutama adalah penerimaan sih yang paling penting, penerimaan dari masyarakat tentang anak-anak kami ini. Gitu.
1: Tapi memang sepertinya stigma masyarakat kan tidak yang gimana-gimana kan Bu tentang cerebral palsi.
0: Saat ini kalau untuk saat ini sih tidak sesadis dulu lah ya. Kalau dulu tuh kayaknya aduh kita keluar rumah aja tuh malu gitu. Tapi pada daerah-daerah tertentu, terutama yang masih di pedalaman, karena Indonesia kan tahu sendiri sangat luas gitu, di ini ya masih kesulitan di pedalaman-pedalaman itu karena dianggap kutukan, dianggap orang tuanya punya dosa besar sehingga anaknya kondisinya seperti itu. Itu kan akan membuat down ya keluarganya gitu, sehingga malu membawa keluar. Padahal dengan tidak dibawa keluar, kan kesehatan anak makin menurun.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau saya lihat sih sekarang harapan hidup anak SIPI ini makin panjang karena mungkin teknologi kedokteran sudah makin baik. Orang tua juga berani membawa anak ke rumah sakit untuk berobat, membawa anak untuk terapi, gitu.
1: Untuk sekolah bahkan ya Bu ya.
0: Untuk sekolah, walaupun ya itu tadi kendala-kendala pasti masih banyak ya, mencari rumah sakit yang emang memadai untuk anak-anak kami atau sekolah yang bisa menerima itu

0: memang masih PR.
1: Iya, gitu. Baik. Kalau kita ke Bu Lucy, Bu Lucy, ini gimana Bu Lucy di bergabung di rumah Cerebral Palsy? Waktu itu seperti apa ceritanya? Tahun berapa kalau Ibu?
2: Saya bergabung tuh di sekitar 2018 ya kalau nggak salah ya.
1: Dan berarti
2: saya,
1: jauh sebelum itu ya.
2: Sebelum itu. Dan memang tuh saya benar-benar merasa sendiri itu sebelumnya.
1: Waktu
2: ya.
1: Itu.
2: Ya, waktu anak saya juga penyandang cerebral palsy. Sekarang umurnya 25 tahun. Di awal-awal juga sama seperti Bu Is ya. Apalagi saya juga belum ketemu komunitas yang tepat gitu dan sangat merasa sendiri saat itu, tapi setelah bergabung ketemu teman-teman dan anak saya juga kelihatan lebih senang, lebih ceria gitu.
1: Ketemu sama Bu Is sama rumah Cerebral Palsy dari mana Bu Lucy?
2: Nah, awalnya tuh dari media sih sebenarnya.
1: Media sosial.
2: Saya bergabung di Facebook, komunitas di Facebook awalnya, tapi waktu itu mungkin saya juga nggak aktif dan belum banyak ikut kegiatan. Akhirnya ada yang lebih mengkerucut tuh di daerah Tangerang Selatan ada. Nah, disitulah saya bergabung gitu.
1: Waktu itu ketika bergabung dengan rumah Cerebral Palsy seperti apa mungkin penerimaannya atau juga waktu bergabung pengalamannya waktu itu Bu Lucy?
2: Wah, sangat menyenangkan ya. Tuh saya kayak ketemu, wah pas nih gitu, ketemu tempat yang cocok gitu
1: untuk sharing gitu
2: untuk
1: ya.
2: Sharing gitu. Dan tapi kebetulan juga saya kan bekerja jadi banyak aktivitas yang saya nggak bisa kerjakan apa bertemu di saat-saat jam kerja gitu, paling di weekend atau ada acara-acara yang dilaksanakan oleh RCP. Ya seperti itu.
1: Tapi kalau kegiatan ya komunikasi pasti selalu ada gitu ya di grup dan yang lainnya. Kalau kegiatan misalnya kayak meet up-nya gitu ya, kopi daratnya itu seperti apa sih Bu? Tiap apa, tiap seminggu sekali atau bagaimana?
3: Jadi karena banyak sekali ya 1094 kemudian terbagi di berbagai wilayah Jabodetabek. Akhirnya kita bagi wilayah-wilayah. Jadi kayak untuk Tangerang itu ada namanya RCP Tangerang Raya. Kemudian DKI juga dibagi 5 wilayah.
1: Ada lagi gitu ya.
3: Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakbus, Jakut gitu. Kemudian ada Depok dan ada lagi Bekasi. Nah, Bekasi ini sebetulnya seperti halnya Tangerang. Tangerang itu kan ada Tangerang Kota, Tangerang Selatan dan Kabupaten. Bekasi juga gitu, ada Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, kemudian ada Cikarang, Cibitung. Iya, sampai tadi Cibitungnya, maka namanya Beta Cici, Bekasi, Tambun, Cikarang, Cibitung. Jadi sangat jauh gitu. Kan nggak mungkin ya kalau kita selalu berkumpul di satu titik di Jakarta misalnya yang tengah-tengah itu nggak mungkin dan pasti butuh tempat yang selalu luas. Sehingga dibuatlah kegiatan-kegiatan di kantong-kantong wilayah ini. Gitu. Jadi misalnya kalau di Tangerang itu kami sering membuat namanya ngobrol inspirasi. Itu kita mengundang pakar, entah itu psikolog, entah itu dokter gigi, entah itu dokter yang lain atau ortopedi dan sebagainya, kita undang untuk jadi pembicara, berbagi wawasan ilmu pengetahuan mereka sehingga menambah wawasan kita untuk makin lebih baik mengasuh anak. Itu terus sama sih, kemudian ada terapi mandiri. Karena saat ini BPJS itu tidak mengcover untuk anak-anak yang lebih besar. Jadi sampai 7 tahun. Padahal kan anak CP ini ada banyak sekali anak yang emang butuh terapi yang mungkin seumur hidupnya gitu, terutama yang grade 4 dan 5 itu kan. Karena kalau enggak nanti dia akan mengalami kemunduran lagi. Nah, itu kami buatkan kegiatan-kegiatan terapi mandiri itu di wilayah-wilayah lain pun ada seperti itu. Nah, yang untuk acara besarnya itu biasanya kita bikin gathering itu kalau nggak di hari Cerebral Palsy Sedunia, itu ada di hari Disabilitas Internasional. Jadi kalau WCPD ini, World Cerebral Palsy Day ini adalah bulan Oktober, hari Disabilitas Internasional itu tanggal 3 Desember. Biasanya di dua ini kami buat untuk all, semua semua member itu, semua anggotanya untuk berkumpul di satu venue tertentu gitu, supaya makin kenal juga kita sama wilayah lain karena kan di kalau kegiatan bulanannya kan kita masing-masing wilayah gitu. Tapi tetap ada koordinasi dari pengurus, istilahnya kami akhirnya bikinnya tuh pengurus pusat, pengurus inti, kemudian wilayah juga punya pengurus masing-masing. Sudah sampai ya dibilang profesional sih enggak juga ya, karena benar-benar ini adalah ibu-ibu yang mengerjakannya itu kan ibu-ibu yang punya anak CP. Jadi selain dia bekerja, selain dia jadi ibu buat anaknya yang CP, kita juga menyediakan waktu untuk memikirkan si komunitas ini agar tetap punya kegiatan, karena kita tahu kegiatan ini sangat positif buat kita semua.
1: Gitu. Berarti bisa dibilang lebarannya itu di Oktober sama Desember ya, Bu ya?
3: Lebarannya itu.
1: Ngumpul-ngumpulnya ya, Bu ya? Bu Lucy, gimana manfaat yang didapatkan selama bergabung sama Rumah Cerebral Palsy ini seperti apa sih, Bu, dari kegiatan-kegiatan tadi yang sudah dijelaskan?
2: Banyak sih, banyak. Dari sisi apa ya, support, mental, kita sebagai ibu-ibu yang punya anak kebutuhan khusus ya, itu penting sekali ya, support dari teman-teman, terus kita juga berbagi pengalaman, kadang juga bagaimana mengatasi banyak hal kan yang terjadi anak-anak SIP ini yang tidurnya malam jadi siang, siang jadi malam.
1: Oh iya, gitu, begitu ya,
2: seperti itu. Terus juga dengan bergabung dengan komunitas, kita biasa jadi apa ya, secara mental kita juga
3: lebih kuat,
2: lebih kuat gitu ya, gitu. Dan anak-anak kita juga merasa apa ya, senang juga gitu bertemu dengan teman-teman yang
3: senasib
2: lah intinya.
1: Iya. Oh, jadi memang ini menjadi ajang silaturahmi lah, Bu ya, kumpul-kumpul ya. Jadi selain ngomongin tentang SIP-nya sendiri, ini silaturahmi sambil ada arisan rumpi-rumpi gitu nggak sih, Bu?
3: Ya, pasti di ujung acara
1: ada ya, gitu ya.
3: Karena ibu-ibu, apalagi sekarang trennya kan suka bikin video-video.
1: Oh iya, viral-viral TikTok gitu ya, Bu ya. Itu ada tuh ya, Bu ya.
3: Ya, itu kan buat rilis stres kita ya.
1: Betul.
3: Karena kan ketika sendiri kan kita full banget ya.
1: Iya.
3: Apa, mengurus anak, ditambah kan indis ekonomi ya, kita tetap harus cari uang juga gitu kan. Jadi ketika ketemu temen yang punya persoalan sama, itu emang itu tadi kayak di recharge gitu. Kalau handphone tuh kayak baterai udah lemah, terus di charge lagi, terus jadi 100% lagi gitu. Kayak gitu lah, pulang dari acara tuh mesti gitu. Ada senang-senangnya, ada makan-makannya, tapi kita juga dapat ilmu gitu
1: ya,
3: dari para pakar. Jadi saya rasa ya positif banget.
1: Betul. Selain tadi yang dijelaskan ya, bentuk supportnya dari teman-teman di Rumah Cerebral Palsy seperti apa, Bu? Karena kan mungkin setiap anak punya keluhan dan kasus yang berbeda ya, Bu ya.
3: Iya, jadi tadi kan saya sebut ada 5 grade dan juga ada 4 jenis ya. Ada yang quadriplegic, ada yang spastik, spastik itu kaku, ada yang ataksia itu atau atetoid, itu dia bergerak terus. Terus ada yang emang lemes banget gitu. Jadi lain-lain. Begitu juga kayak kondisi kemampuan motoriknya itu, ada yang misalnya udah bisa berdiri, ada yang emang harus di kursi roda, ada yang butuh alat bantu yang lain-lain. Nah, salah satu support itu adalah kami di komunitas itu mencari peluang kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menyediakan alat bantu. Dari mulai sepatu yang emang sepatunya khusus, atau korset untuk supaya mencegah postur makin nggak makin bengkok, nggak makin buruk gitu. Postur tuh mulai dari alatnya tuh mulai dari korset, kemudian ada namanya back slap tangan atau hand splint, terus ada yang mungkin yang paling mahal adalah kursi roda atau alat bantu berdiri. Itu kita pernah sih kita lakukan beberapa kali kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan alat itu, dan ya free lah ya untuk karena emang mahal, dan itu tuh cepet banget bergantinya. Artinya ketika anak usianya bertambah, kan kaki makin panjang, kaki sepatunya ganti lagi gitu kan.
1: Disesuaikan ya.
3: Iya, dan itu harga sepatu, mahalan sepatu koreksi mereka ketimbang sepatu kita gitu. Artinya kan emang, ya itu tadi ya, kita berkejaran. Secara ini, secara kebutuhan finansial tuh emang yang punya anak, anak berkebutuhan khusus, utamanya SIP, emang
1: luar biasa ya, Bu.
3: Luar biasa ya gitu. Jadi emang kita perlulah membuka peluang-peluang kerjasama. Mungkin lewat siaran ini juga, kalau ada yang mau gitu bekerjasama dengan kami, kami sangat terbuka gitu loh. Karena entah dalam bentuk kegiatan CSR perusahaan-perusahaan, atau misalnya mereka memang penyedia alat bantu sendiri itu kan, emang mereka pembuat atau dan sebagainya, ya kita dengan senang hati akan menyalurkan itu semua gitu loh. Karena memang shortnya secara keanggotaan emang kita komplit gitu, dari mulai jenis apapun ada gitu di Rumah Cerebral Palsy.
1: Bentuk kerjasamanya, tapi memang sudah ada yang rutin atau gimana, Bu?
3: Kalau rutin sih bentuknya lebih ke donasi untuk kegiatan tapi kalau untuk alat bantu itu kita ada yang rutin, itu kerjasama dengan salah satu lembaga dari Jepang yang emang ada di Indonesia. Dia penyedia kursi roda, itu bukan cuma ke kita doang, bukan cuma ke RCP doang, tapi dia sepertinya sudah merambah ke kota-kota lain juga, ke komunitas yang emang butuh kursi roda. kami juga pernah bikin cukup besar kerjasama dengan foundation dari Amerika waktu itu. Dia kaget juga ngeliat jumlah CP di komunitas kami aja tuh. Dia kaget dan tertarik untuk ngasih funding gitu. Terus akhirnya ya udah kita salurkan itu kalau nggak salah tahun 2022 atau 2023 gitu setelah pandemi. Itu lumayan sih, ada sekitar 250 lebih anak yang terbantu untuk mendapatkan alat gitu, alat bantu yang sesuai kebutuhannya, karena tiap anak kan beda-beda.
1: Iya, betul.
3: Misalnya anak yang emang bisa jalan ya tentu tidak butuh kursi roda gitu. Atau mungkin dia hanya kruk atau walker gitu. Tapi pada anak yang memang butuh kursi roda ya dikasihnya kursi roda. Jadi kami tuh di awal bikin risetnya dulu, pendataan dulu, setelah itu kita setor ke si foundationnya ini, mereka approve, ya udah. Setelah itu baru penyaluran, pembuatan dulu baru penyaluran, seperti itu.
1: Itu salah satu bentuk support ya Bu selama ini di rumah selebral palsi pendengar. Nah ini tadi yang sudah disinggung sebentar gitu ya, bahwa di bulan ini dari perayaan di World Celebral Palsy Day ya. Ini juga ketua panitianya ada Bu Lucy Widari. Nanti kita akan bahas setelah ini pendengar, karena kita break sebentar ya, Bu Is dan juga Bu Lucy ya. Nanti kita juga masih menunggu untuk yang mau bergabung WhatsApp. Anda bisa melalui 0811 7972 7912 atau telepon di 0213440696.

0: Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk kalian masih terus bergabung di Jakarta siang ini. Beranda Cita dengan tema mengenal Cerebral Palsy dan perayaan World Cerebral Palsy Day 2026 yang memang jatuh di hari ini pendengar ya. Betul ya Bu ya?
1: Betul.
0: Betul sekali. Di studio Pro 1 RRI Jakarta masih bersama dengan Rumah Cerebral Palsy ya. Di sini ada Bu Iis dan juga Bu Lucy sebagai ketua panitia dari acara World Cerebral Palsy tahun ini ya Bu Lucy.
1: Betul.
0: Wah, jadi yang udah tadi sempat tersinggung-singgung tapi belum tersampaikan kapan sih sebenarnya perayaannya untuk yang dari Rumah Cerebral Palsy?
1: Oke. Kalau untuk perayaannya dari Rumah Cerebral Palsy ini baru bisa kita lakukan di tanggal 25 Oktober.
0: 25 di
1: hari
0: Oktober.
1: Hari Minggu. Jam 9.30.
0: Oke. Okay.
1: Di acara tempatnya itu di Mall Teras Kota BSD.
0: Seperti apa nanti kegiatannya, Bu Lucy?
1: Nanti itu kegiatannya tuh ada ya seremonial, nanti akan dibuka oleh, insya Allah akan dibuka oleh istri Menteri Sosial, Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Terus nanti ada talk show yang akan dibuka oleh dokter dan psikolog, dan performance oleh orang tua dan anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Ya bisa dan nanti ada kayak fashion show dan performance untuk dari anak-anak yang berpakai pakai kursi roda ya. Seperti itu tadi.
0: Oh, tadinya. Ini menarik juga nih ya. Jadi misal mereka tampil gitu ya Bu Lucy ya. Dari kegiatan ini apa sih yang pengen di apa ya sebagai tujuan atau mungkin goals-nya Bu Lucy?
1: Tujuannya tuh ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang cerebral palsy, terus memperjuangkan hak dan inklusi, dan mendorong perubahan agar penyandang cerebral palsy ini dapat hidup dan kesempatan yang setara gitu.
0: Tapi tentunya untuk masyarakat bisa ya melihat acara karena memang juga di mall ya.
1: Iya, boleh untuk masyarakat bisa datang dan lihat.
0: Oke, okay. Baik. Ini coba kita bergabung di WhatsApp ya. Selamat siang untuk siapa ini? Halo Mas Dede dan juga ibu-ibu di studio. Ada Galur ya mau nanya. Buat keluarga yang baru pertama kali tahu anaknya terdiagnosis cerebral palsy, langkah awal yang harus banget dilakukan tuh seperti apa sih untuk tidak panik?
2: Bu Is. Kalau sudah dapat diagnosis cerebral palsinya, memang jangan ditunda untuk mengikuti saran dokter.
0: Oke.
2: Kalau misalnya memang umumnya diminta untuk terapi, itu segera lakukan. Cari tempat terapi terdekat dengan rumah agar memudahkan untuk dilakukan kan ya kalau dekat jaraknya. Kemudian setelah itu jangan cuma mengandalkan terapi di rumah sakit atau di klinik, karena tetap harus dilakukan sendiri di rumah. Artinya ketika orang tua atau yang mengantarkan itu ikut belajar sama terapisnya.
0: Oh iya.
2: Jadi ketika di rumah apa yang diberikan di rumah sakit atau di klinik itu terapkan di rumah. Biasanya mereka juga ngasih home program ke si keluarga ini supaya terus-menerus gitu lah dilakukannya. Karena kan kalau ke rumah sakit paling seminggu misalnya dapat 2 kali ya, artinya kan 2 jam, 2 jam doang. Nah itu ya sisanya adalah di rumah, dan ya memang tanggung jawab terbesarnya adalah di keluarga
0: kan,
2: di orang tua dan mungkin saudara si anak CP ini. Seperti itu sih. Sama mungkin untuk yang kedua adalah mental ya.
0: Iya,
2: biasanya
0: itu.
2: Ketika pertama kali menerima diagnosis, itu emang tidak semudah menerima. Pasti ada rasa bersalah awalnya, ada rasa kenapa harus saya yang dapat gitu, kenapa mesti anak saya gitu. Kemudian ada rasa marah karena ngerasa kok nggak adil ya gitu, kok anak saya begini sementara anak tetangga tidak gitu. Hal-hal seperti itu. Nah itu memang harus diakui itu adalah sebagai sebuah proses untuk menuju acceptance itu adalah ada tahapan-tahapan.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau menurut saya sih. Terima aja kemarahan kita, terima rasa sedih, terima bahwa kita punya perasaan-perasaan seperti itu, emosi-emosi negatif seperti itu. Cuman jangan terlalu lama. Kita harus sadar bahwa anak kita nih nungguin.
0: Yeah.
2: Nungguin kita yang punya mental yang kuat.
0: Yeah.
2: Kalau memang butuh bantuan, emang ya carilah bantuan, entah ke tenaga profesional, misalnya psikolog, atau ke keluarga terdekat, atau misalnya kan pada ada yang dituakan gitu loh. Ada orang-orang yang emang bisa dianggap menguatkan keluarga tersebut. Itu memang harus segera dicari. Atau ya salah satunya lagi, yang lain itu adalah bergabung dengan komunitas.
0: Iya, betul.
2: Karena bertemu dengan teman-teman yang punya nasib yang sama, punya cerita hidup yang mungkin mirip-mirip gitu, itu akan cukup membantu untuk menguatkan. Itu sih. Tadi dari Ibu siapa?
0: Support
2: Bu,
0: tadi ya, dari Galur. Galur ya.
2: Ya, Ibu Galur, semoga jawaban saya ini cukup menguatkan Ibu dan membuat Ibu tidak panik, tapi segera melakukan action karena ini demi kebaikan anak-anak.
0: Ya, jadi memang yang tidak kalah penting adalah mental orang tuanya ya Bu ya. Karena support dengan gabung sama rumah saya berapa sih juga salah satu support yang diberikan gitu ya. Tapi kalau misalnya di klinik atau rumah sakit gitu, ada nggak sih bentuk yang ya tadi penguatan mental dari dokter atau memang harus ke psikolog atau gimana itu Bu?
2: Ya sebetulnya kalau secara ketika kita ke rumah sakit itu kan ketemu ya pasti sama terapis atau sama apa sama dokter gitu ya, itu biasanya secara ini juga tidak langsung pasti ada sih selipan-selipan itu untuk bahwa ibunya harus kuat, bapaknya harus terlibat gitu kan, itu penting banget kan apa kerjasama antara ibu, ayah dan kemudian saudara-saudara si anak sipi ini. Tapi kalau itu dirasa kurang karena kan pasti itu secara waktu pendek dan ngomongnya juga kan informal gitu kan. Kalau menurut saya kalau memang perlu bantuan jangan malu, dan tidak semua orang yang perlu bantuan itu adalah orang yang sakit gitu loh ya maksudnya. Ya emang kita harus akuin kita perlu bantuan support, kita perlu bantuan dukungan untuk kita kembali berdiri gitu loh. Karena emang tidak mudah ya, itu maksud saya tuh gini. Ketika kita menerima kalau itu takdir gitu ya, itu adalah ada apa sih ada prosesnya gitu loh. Dan kita pasti dikasih jeda sih untuk itu, tapi jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan, kasihan anaknya. Kan anaknya perlu di treatment ya. Anaknya kan perlu pengobatan, perlu di treatment, perlu diakui keberadaannya dengan kondisi yang kemudian memang tidak sama dengan anak-anak lain gitu. Itu penting banget. Jadi jangan sungkan untuk mencari dukungan, dan jangan sungkan juga untuk terbuka bahwa saya butuh bantuan gitu.
0: Iya, iya, betul.
2: Apapun bentuknya, mau itu mental, mau itu apapun, ya ceritakan saja pada orang yang bisa dipercaya untuk menerima itu.
0: Iya, tapi itu memang penting ya, orang tuanya harus kuat ini karena anaknya butuh bantuan nih ya. Jadi orang tuanya jangan terlalu berlarut-larut gitu ya Bu ya. Oke, baik, ini juga ada Pak Ari dari Jakbar ya. Mau tanya nih, ada gak sih mitos-mitos atau salah kaprah tentang cerebral palsy yang paling sering dipercaya orang-orang? Yang harusnya diluruskan gitu Bu. Kayak tadi memang ini tidak menular gitu ya. Sudah pasti ya ada apalagi nih mitos-mitos atau mungkin di masyarakat masih salah kaprah tentang cerebral palsy.
2: Yang pertama tadi itu ya,
0: soal menular. Ini itu, tidak menular ya, sudah jelas.
2: Cerebral palsy itu tidak menular. Kemudian yang kedua, ya itu bukan kutukan. Yang ketiga, cerebral palsy itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi dia tetap bisa didorong untuk bertumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka. Artinya gini, pada anak biasa saja itu kan tetap akan berbeda-beda pencapaiannya gitu. Begitu juga pada anak sipi. Artinya masyarakat tuh jangan menstigma bahwa anak sipi itu adalah sesuatu yang emang berbahaya, itu tadi menular, itu adalah kutukan sehingga harus dijauhi dan sebagainya. Tapi memang ini kalau bisa dibilang hanya ini adalah gangguan perkembangan yang mungkin pada tiap anak itu berbeda-beda. Karena kan sekarang kita tahu ya, bukan cuma sipi, kan ada anak-anak lain yang emang mengalami gangguan perkembangan gitu. Jadi ya jangan percaya sama mitos deh. Kalau misalnya merasa pernah itu, ya jangan berikan stigma lagi. Mulai sekarang rangkul saja gitu anak-anak disabilitas ini, termasuk cerebral palsy. Barangkali justru rangkulan Anda itu, rangkulan masyarakat itu justru akan menumbuhkan percaya diri pada si anak. Karena dia nanti bisa diterima, dia bisa punya teman yang ternyata teman saya nggak semuanya sipi gitu. Saya bisa juga punya teman yang non-sipi gitu ya. Itu kan membantu. Sama dengan kita tuh kan juga kalau diterima,
0: senang,
2: diakuin, itu kan kita akan muncul rasa percaya diri, rasa kita, oh ternyata keberadaan kita diterima gitu oleh orang lain, itu kan membuat bahagia dan kita akhirnya bisa meng-encourage diri untuk nih ternyata saya bisa sebagus ini kok gitu, sampai di titik ini pun saya punya kemampuan kok gitu, itu kan dukungan dari mana-mana gitu, bukan cuma dari keluarga.
0: Betul. Kalau turunan gimana tuh Bu?
2: Nah itu juga
0: enggak, itu juga enggak, tidak enggak, ya.
2: Karena kalau misalnya turunan artinya apa ya,
0: generasi berikutnya ada lagi gitu ya,
2: ada lagi
0: enggak ya
2: gitu. Karena bisa dicari misalnya ya, di kita itu di atasnya biasanya nggak ada, nggak ada yang sipi, tapi muncul misalnya di anak saya gitu. Nanti ke bawahnya belum tentu juga ada gitu. Kan angka kejadiannya tadi itu ya, peristiwa-peristiwanya kan di proses hamil, proses persalinan, sama proses tumbuh kembang. Ya itu berarti justru harus aware. Sebenarnya ini aware ini buat oleh apa ya, buat semua orang. Karena ketika persalinan artinya kita harus sehat, ketika proses persalinan juga begitu, kemudian pada saat tumbuh kembang juga, ya kita ikutin lah semua. Apa ya, semua milestone-nya tumbuh kembang ini kan diharapkan sesuai dengan usianya. Ya kita ikutin itu, ketika tidak sesuai segera konsultasi ke dokter gitu, agar bisa dicegah dan bisa diintervensi sedini mungkin.
0: Baik, oke, kita balik lagi sama perayaan World Cerebral Palsy nih Bu Lucy. Jadi nanti 25 Oktober ini ya, seperti apa yang mungkin masyarakat bisa ikut gabung, ikut melihat gitu ya, dalam perayaannya nanti di
1: ya mungkin nanti bisa langsung datang aja ya ke Mall Teras Kota, melihat pertunjukan kami, dan juga kami juga masih open donasi ya. Mungkin bagi masyarakat yang ingin berdonasi itu kami masih buka, nanti mungkin kita bisa share ya.
0: Boleh langsung saja Bu di share misalnya di mana bisa dihubungi untuk masyarakat yang sedang mendengarkan.
2: Bisa di ini sih, DM aja ke IG
0: Instagramnya.
2: Di IG juga kita akan memposting tentang pembukaan donasi itu. Bukan cuma donasi, bahkan sponsorship pun kita masih mencari
0: ya.
2: Sampai saat ini gitu. Memang sudah ada beberapa yang masuk, tapi karena nanti itu akan dihadiri oleh 150 anak bahkan mungkin lebih ya, karena dari berbagai wilayah. Dengan kalau satu anak didampingi oleh dua orang aja kan sudah 450 ya. Belum nanti kalau adiknya ikut, kakaknya ikut, itu kan akan jauh lebih banyak lagi gitu. Jadi pasti kami butuh support dari semua lini lah ya, baik itu pemerintahan, baik itu perusahaan swasta atau perorangan.
0: Di mana kontak person yang bisa dihubungi Bu, atau Instagramnya?
2: Instagramnya itu Rumah Cerebral Palsy Indonesia. Kalau kontak personnya bisa di nomor 0813 10 99 2256,
1: atau di 0813 8399 8964.
0: Oke, jadi silakan menghubungi atau juga ke Instagramnya ya, di Rumah Cerebral Palsy Indonesia. Oke, baik, Bu Lucy dan Bu Is, karena udah hampir habis obrolan kita siang hari ini ya. Dari Bu Lucy dulu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan perayaan tahun ini dari Cerebral Palsy, atau mungkin juga untuk yang memiliki anak-anak spesial.
1: Bagi saya sih, semoga masyarakat tuh lebih mengenal ya apa itu cerebral palsy, dan juga mendorong lah khususnya ya untuk anak-anak cerebral palsy itu, memberi semangat gitu ya, dan ya menghilangkan stigma-stigma lah yang tidak sesuai ya dengan cerebral palsy itu.
0: Baik, kalau Rumah Cerebral Palsy di mana sih Bu Is? Tadi belum kita singgung ya.
2: Kami itu sebetulnya tidak punya bentuk resmi kantor. Tapi ada memang sekretariatnya. Di Jakarta Selatan. Tetapi kalau untuk menghubungi emang ke wilayah masing-masing, karena biasanya ketika ada apa member baru, itu biasanya kita lihat domisilinya di mana, kemudian kita salurkan ke sesuai wilayah.
0: Di mana nih gitu ya.
2: Bisa Depok ya, kita invite-nya ke grup Depok. Kalau misalnya dia di Tangerang, invite-nya di Tangerang gitu, supaya emang lebih
0: dekat ya.
2: Lebih dekat, dan seketika kegiatannya offline mereka bisa datang gitu.
0: Berarti kalau ada kegiatan pertemuan selalu pindah tempatnya nih misalnya.
2: Iya, kalau untuk Depok misalnya di Depok.
0: Di mana gitu ya.
2: Nanti untuk Tangerang ya di Tangerang, Bekasi di Bekasi, Jakarta di Jakarta gitu. Nanti ya setahun dua kali kita lebaran.
0: Lebaran ya.
2: Bulan Oktober di saat World Cerebral Palsy Day, dan 3 Desember saat kita Hari Disabilitas Internasional.
0: Waduh, berarti Bu Lucy lagi sibuk-sibuknya nih Bu, foto mantia ya Bu ya. Lagi pusing ya Bu.
1: Lumayan sih.
0: Lumayan. Bu Is, terakhir Bu Is yang ingin disampaikan pada pendengar kita, silakan.
2: Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kenali cerebral palsy itu apa, kemudian pahami dan dengarkan. Jadi ada 3 tuh, kenali, dengarkan, dan pahami, sehingga kita bisa bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia itu untuk bertumbuh dan berkembang, dan bisa saling bergandengan tangan gitu. Karena kehadiran anak-anak sipi ini juga penting gitu, ada di sekitar kita gitu, dan pada anak-anak yang kemudian bisa optimal perkembangannya, itu kan juga suatu saat bisa memberi sumbangsih besar buat Indonesia. Jadi ayo kita rangkul bareng-bareng, kita bertumbuh bareng-bareng untuk dunia disabilitas yang lebih baik, untuk Indonesia tentu yang juga lebih baik.
0: Ya, untuk support dari masyarakat juga tentunya sangat penting ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy, Bu Iis sudah hadir, sudah berbagi cerita siang hari ini. Semoga menginspirasi untuk kita semua ya, Bu Iis ya. Amin. Tentang cerebral palsy, kemudian juga sukses buat kegiatannya, Bu Iis. Ya, Bu Lucy.
1: Amin. Terima kasih,
0: Mas. Sudah persiapan berapa persen berarti nih kalau hari ini?
1: Sekitar 70%
0: masih ya. Kurang 70, masih harus 90%. Baik, berarti perayaan nanti 25 Oktober ya, Bu ya. Oke. Pendengar, demikian untuk obrolan kita di siang hari ini ya, Berandasa Cita, dengan tema kita mengenal cerebral palsy dan perayaan World Cerebral Palsy Day 2026 ya, bersama dengan Rumah Cerebral Palsy ada Bu Iis R. Suleman dan juga Bu Lucy Widari. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta siang ini.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional. Itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
5: 50 hari.
6: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapangan kah? Lempar juga. Jordan Casey masih Joey. Joey masih bola. Joey bertahan lagi. Ada Eddie. Eddie diuntang lagi ke gol.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih

0: Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
2: I'm so proud to be Indonesian today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, tadi baru saja menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya. Kita kembali di Jakarta Siang ini bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Azra Rahmadina.
0: Jadi berdua lagi nih.
1: Iya.
0: Jadi semoga sih kalau berdua jadi rame ya.
1: Betul. Apalagi, jadi banyak yang mau join juga. Betul. Yang mau berinteraksi boleh.
0: Iya kan? Jadi kalau misalnya sekarang itu kan lagi tempat kerjanya, lagi di jalan, lagi di nyantai di rumah, jadi gak ngerasa sendiri gitu, Ra.
1: Betul, jadi ya kita kan? Temenin
0: kita
1: ya.
0: Kita temenin.
1: Boleh ya kan? Kalau misalnya ada yang mungkin sambil bersih-bersih.
0: Waduh.
1: Atau sambil, aduh lagi pusing banget.
0: Terus,
1: nih ngerjain kerjaan.
0: Kata gitu. Yang lagi bersih-bersihnya, kalau mau bantuin jangan dengerin. Bantuin bersih-bersihnya, katanya gitu.
1: Langsung mengirim bantuan.
0: Kita tugasnya ngibur aja ya pendengar, tambahan lagu-lagu yang kita hadirkan, informasi akan terus hadir untuk Anda juga siang hari ini.
1: Betul, ya kan? Jadi kalau pendengar nanti ada yang mungkin mau request lagu ataupun ada yang mau disampaikan terkait Jakarta siang ini,
0: betul,
1: kamu boleh langsung aja hubungi WhatsApp kita di 0811 7972 7912 atau di line telepon kita di 0213440696.

0: Lihat nih, kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
1: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Hai pendengar, gimana nih siang hari ini? Apakah kamu sudah memikirkan ya akan makan siang apa hari ini pendengar? Dengan tentunya masih bareng sama Azra Rahmadina di sini. Mungkin banyak yang belum tahu, jadi salam kenal dulu ya pendengar ya. Nanti masih bakal dilanjut sampai di jam 3 sore. Jadi masih banyak waktu ya buat para pendengar yang mau mendengarkan ataupun request lagu juga boleh ya. Jadi nanti bisa langsung hubungi aja di WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedy Firdaus.
2: Dan saya Azra Rahmadina.
1: Kita awali informasi pertama pendengar. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara membangun tanggul mitigasi sepanjang 80 meter dengan ketinggian mencapai 3,15 meter di Jalan Mandala Bahari. Pembangunan ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir rob akibat pasang laut ekstrim yang dapat mencapai sekitar 2,8 meter. Tanggul ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 dan diharapkan dapat mengurangi limpasan air laut ke jalan serta pemukiman warga.
2: Beralih ke berita selanjutnya. Lahan terbengkalai seluas sekitar 1.000 meter persegi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, kini dimanfaatkan sebagai kawasan ketahanan pangan. Kelurahan Petukangan Utara bersama pemilik lahan dan masyarakat menata kawasan tersebut untuk pertanian dan perikanan melalui kelompok tani karya hijau. Dilengkapi kolam ikan, area pertanian, fasilitas komposting, dan lubang biopori. Kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi urban farming dan pengelolaan sampah. Hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan warga sekaligus membantu memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di Jakarta siang ini bersama Astra Rahmadina dan
1: betul, dan juga Dede Firdaus menemani ya. Anda ya, tentunya juga kita di jam-jam makan siang ya kan sepertinya. Kalau Anda mau cerita-cerita tentang makan siangnya atau juga ada rekomendasi tempat makan misalnya gitu ya.
0: Iya, mungkin rekomendasi menu yang enak ya. Dimakan di siang hari gitu.
1: Karena kalau kita siang hari ini mau cobain ayam apa, bawang putih ya.
0: Nah, ini juga salah satu
1: lagi ngetren kan.
0: Iya, banyak banget ya. Yang bikin bisnis, dijadiin bisnis atau dibuka pre-order.
1: Bener.
0: Gitu, banyak banget.
1: Kasian
0: lagi.
1: Kasian jadi ayam ya, abis digoreng, dibakar, sekarang dikasih bawang putih.
0: Dikasih bawang putih, nggak ya apa-apa kan? Berarti ayamnya baik, ayamnya baik sama bawang putih.
1: Karena dia menerima apa adanya.
0: Ya, betul. Sudah bergabung juga di line telepon kita nih, ada Jaya dari Sulawesi Selatan. Halo Jaya.
1: Halo Jaya, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Jaya makan apa siang hari ini, Jay?
2: Saya sementara makan nasi putih sama perkedel jagung.
1: Perkedel jagung.
0: Waduh. Ih, udah lama banget enggak makan perkedel jagung.
1: Baru
0: ya.
1: Saya mau bilang lama banget enggak makan perkedel jagung.
0: Iya.
1: Apalagi kalau Sulawesi terbaik perkedel jagungnya.
0: Betul.
1: Bikin sendiri, Jay?
2: Udah bikin sama Ade.
1: Oh, Ade yang bikin. Mantap banget.
0: Asik.
1: Ya.
0: Jadi mau deh.
1: Perkedel jagung daerah Sulawesi itu khas banget pasti. Iya kan? Jay?
2: Yeah.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jaya, ini kalau di sana tuh apa sih makanan yang paling favorit biasanya?
2: Di mana?
1: Di sana, Sulawesi
0: Selatan.
1: Selatan.
2: Di sini makanan favorit di sini
1: apa?
0: Ada apa aja tuh, Pak Jaya?
1: Gimana Jaya? Makassar kan ya, Sulawesi Selatan ya?
0: Makassar ya. Berarti bubur.
1: Bubur Makassar.
0: Bubur Makassar.
2: Kalau Makassar. Oh.
0: Ada apa aja makanan yang paling
1: favorit?
0: Iya, paling favorit dari Makassar.
2: Coto Makassar.
0: Coto Makassar. Nah, ini juga baru ada kontroversi terkait cara makan Coto Makassar dan ketupatnya.
1: Ya.
0: Yang benar tuh mana nih, Kak Jaya? Ketupatnya dimasukin atau ketupatnya dipegang terus kita makannya satu-satu?
1: Satu-satu
0: gitu.
1: Gimana? Gimana, Jay?
2: Kalau saya sendiri ketupatnya dimasukin ke mangkuk.
0: Oh, ini tim yang ketupatnya dimasukin ke mangkuk. Iya. Ada yang tim ketupatnya itu dipegang. Jadi abis diserok baru satu-satu gitu.
1: Oh gitu, ya baik. Oke Jay, ada yang mau kirim salam gak?
2: Mau request lagu kalau boleh.
1: Lagunya nanti di jam 1 Jay.
2: Ya oke.
1: Nanti gabung lagi aja ya.
2: Ya, makasih banyak.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi saya meragukan Jaya asli sana sih sebenarnya. Katanya ketupatnya harus dicampur ke mangkuk.
0: Kuah. Ya.
1: Itu kan sebenarnya terjadi setelah Coto Makassar nyampe sini.
0: Iya
1: ya kan?
0: Katanya kalau yang asli itu, orang Makassar asli itu makannya itu
1: ya memang dipegang.
0: Iya, ketupatnya dipegang, jadi harus satu-satu gitu.
1: Makanya kalau kita datang ke tempat makanan Makassar gitu ya, ini kok piring buat ketupatnya mana gitu?
0: Iya, gak ada. Karena ya itu dipegang aja.
1: Itu sekte baru di sini ya, dicampur sama sotonya.
0: Oke pendengar, kamu Anda yang masih mau sharing terkait makan siang Anda hari ini, boleh banget langsung masuk aja ke WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau di line telepon kita juga boleh di 0213440696.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

0: Wah, saya dengar lagu ini zaman-zaman masih SMA, Ra. Kamu tahu nggak lagu ini?
1: Enggak.
0: Cuma
1: lagi.
0: Cuma tahu iramanya aja ya.
1: Iya, I'm not alone.
0: I'm not alone, ya. Tapi kalau Anda pendengar yang siang hari ini juga menikmati lagu yang kita hadirkan, semoga menambah selera makannya kan. Karena kalau kita makan kan perlu teman nggak sih?
1: Mood booster. Perlu teman.
0: Kalau Gen Z kan kalau sekarang nih makan harus dengerin Nadia Omara kan.
1: Iya, betul. Nah, mungkin ada juga yang kalau makan harus dengerin Pro 1 Jakarta. Itu dia.
0: Kalau kita nih kadang dulu zaman dulu kalau makan tuh dengerinnya radio.
1: Iya.
0: Jadi kalau dengerin lagu-lagu semoga pas ya siang hari ini pendengar.
1: Iya, nah kita temenin juga dengan menu-menu yang mungkin bisa jadi rekomendasi makan siang Anda ya.
0: Iya.
1: Ini ada 5 kuliner terbaik Indonesia. Ini menurut Lonely Planet.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi Lonely Planet ini kan sebuah situs ini kuliner gitu ya, dan ini cakupannya adalah dunia. Ini merilis ada 5 kuliner terbaik Indonesia.
1: Wah, ada apa aja tuh? Ini mungkin salah satunya ada favorit Anda yang bisa jadi rekomendasi untuk dimakan siang hari ini.
0: Betul. Yang pertama adalah nasi goreng.
1: Ini basic tapi okay.
0: Betul. Ini kalau kita ke resto, kemudian laki-laki nih ya, bingung mau pesan apa, nasi goreng.
1: Karena sekarang toppingnya udah banyak banget.
0: Iya benar.
1: Ada dari ikan asin, pete, ada cumi, ada iga,
0: seafood.
1: Jadi pilihannya banyak banget. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai kecap, ada yang nggak pakai kecap.
0: Sekarang malah nasi goreng kampung, ya kan?
1: Ada yang nasi goreng merah, ada yang nasi goreng hitam. Sekarang sudah bervariasi.
0: Tapi ini enggak sih? Cewek itu bete gak sih kalau misalnya cowoknya mesennya nasi goreng?
1: Karena kita gak bisa icip. Karena
0: gitu.
1: Basic kalau nasi goreng.
0: Iya kan? Kadang gitu kan.
1: Need something new.
0: Iya, kadang kalau cewek kan harus pesan apa nih yang kira-kira menarik dan pengen
1: belum
0: cobain.
1: Belum pernah dimakan. Nah, kalo itu biasa kan, kalau cowok-cowok, kalau cewek-cewek kayak gitu.
0: Iya, terus cowoknya pesannya apa kamu? Nasi goreng. Bete.
1: Gak ada sesuatu yang baru di hubungan ini.
0: Jadi emang ini salah satunya adalah nasi goreng ya pendengar. Ini hidangan yang bisa dibilang salah satu terbaik di Indonesia ya.
1: Karena biasanya kalau misalnya pendengar tahu kayak ada artis-artis dari luar negeri ke Indonesia, pasti yang dimakan pertama kali nasi goreng. Memang top tier lah nasi goreng Indonesia ini. Terus ada apa lagi tuh?
0: Kemudian yang kedua adalah sate.
1: Nah ini juga ciri khas ya. Walaupun di negara-negara lain juga ada nih sate, tapi sate Indonesia menurut aku paling top lah.
0: Masih yang terbaik ya.
1: Masih yang terbaik.
0: Kalau saya termasuk orang yang suka sate sebenarnya. Jadi kalau ketemu sama sate kambing khususnya gitu ya, harus cobain.
1: Oh berarti
0: iya.
1: Kak Dede tim sate kambing.
0: Tim sate kambing.
1: Kalau Azra kamu? Tim sate taichan.
0: Oh taichan.
1: Azra tim sate taichan.
0: Gen Z banget nih ya. Tapi justru malah generasi kita kayak kurang sama sate taichan karena dia micin.
1: Iya, terus warnanya tuh biasanya pucat.
0: Iya.
1: Jadi banyak yang ngira itu pasti hambar rasanya.
0: Betul. Padahal enggak
1: ada rasanya.
0: Ya.
1: Padahal itu ada asinnya kok.
0: Betul. Jadi ini salah satunya yang menjadi terbaik kedua adalah sate ya.
1: Betul. Okay. Terus ada babi guling. Nah.

0: ini paling banyak tersebar pasti di daerah Bali. Kalau misalnya udah ngomongin babi guling, yang pertama diingat pasti nasi campur.
1: Nasi campurnya.
0: Walaupun Azra juga sebenarnya nggak tahu gimana rasanya, cuma itu pasti selalu ada di vlog-vlog orang yang ke Bali selalu makan nasi campur Bali.
1: Jadi favorit ya. Kalau tadi kan bilang kasihan ya ayam udah digoreng dibakar kasih bawang putih. Kamu kalau jadi babi ini malah diguling. Diguling ya.
0: Diguling ya.
1: Kemudian yang keempat adalah rendang.
0: Nah ini juga masih menjadi nomor satu ya. Nomor satu makanan paling enak di dunia itu masih ada rendang khas Minang atau dari Padang ya.
1: Betul, karena juga teknik memasaknya gak sembarangan, waktunya juga.
0: Betul
1: ya kan? Dan katanya nih ya, tiap orang itu walaupun dengan cara yang sama, dengan resep yang sama, akan berbeda kalau masak rendang.
0: Nah karena
1: semua masakan hampir begitu sih. Tapi kalau rendang ini memang akan berbeda.
0: Betul, gitu beda kan? Beda skill, beda tangan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ini salah satu yang mau diboikot sama Malaysia.
0: Ini dia nggak masuk list.
1: Oh iya.
0: Iya, soalnya mungkin mereka juga menikmati ya.
1: Karena suka ya.
0: Karena suka.
1: Yang menarik adalah yang kelima nih pendengar yang nggak disangka-sangka ya, salah satu makanan terbaik kuliner asal Indonesia dari Lonely Planet adalah cendol.
0: Wah, ini unexpected sih. Karena kalau Adra sendiri nggak fans beratnya cendol.
1: Cendol ya. Karena kan juga sebenarnya kalau cendol ini menurut saya agak susah didapetin juga.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, nggak di setiap sudut kota ada. Apalagi yang pakai gula aren itu kadang ada yang gula arennya enak, ada yang kurang, ada yang terlalu manis,
1: betul.
0: Ada yang itu. Jadi memang tricky juga ya.
1: Saya setuju
0: sebenarnya.
1: Banget itu ya, kadang juga penggunaan santan kemudian gula arennya di cendol ini nggak semuanya itu cocok ya.
0: Betul.
1: Ada yang kurang, ada yang pas, ada yang kemanisannya gitu deh pokoknya.
0: Jadi ya, kan? Ya banyak juga variasi-variasi. Ya, ya, untuk es cendol
1: ketemu yang tepat sesuai selera baru itu dibilang enak ya.
0: Betul, tapi kalau emang dari Indonesia ini banyak banget minuman-minuman yang menggunakan santan dan menggunakan gula aren.
1: Betul.
0: Ada es cendol, es cincau.
1: Dari kelima itu apa favoritnya?
0: Dari kelima itu apa favorit aku rendang.
1: Tetap. Saya rendang setuju.
0: Karena fun fact-nya adalah di keluarga Azra itu setiap berarti apa sahur pertama itu menunya selalu rendang.
1: Kan? Iya, bisa. Emang ada darah Minangnya seberang.
0: Orang Sumatera.
1: Oh kamu Sumatera aslinya. Sumatera apa?
0: Aku Lampung.
1: Oh Lampung.
0: Nah itu nggak tahu kenapa cuma itu selalu
1: rendang.
0: Selalu rendang di sahur hari pertama.
1: Tapi
0: karena
1: emang
0: karena keluarga aku tuh banyak anak kecilnya kan. Karena aku hidupnya tuh bertetangga dengan sepupu-sepupu. Jadi banyak anak kecilnya. Nah biasanya kalau sahur pertama tuh belum beradaptasi jadi masih susah bangun sahurnya.
1: Jadi pakai rendang.
0: Iya, dikasih makan yang enak.
1: Tapi
0: gitu.
1: Emang hampir sama sih ya. Di beberapa tradisi kita juga memang sahur pertama itu biasanya emang rendang. Kemudian opor ayam. Nanti ketemu lagi di akhir sahur.
0: Iya
1: kan? Sama lebaran kan?
0: Betul, jadi dari ujung ke ujung.
1: Ujung ke ujung, sama lah ya. Berarti emang ini salah satu makanan apa namanya perayaan.
0: Betul
1: ya.
0: Yang dimasak mungkin di hari-hari besar aja.
1: Betul. Kalau Anda gimana pendengar ya, ada gak sih makanan favorit yang tadi kita sebutin ya, atau mungkin ada makanan favorit lain dari Indonesia yang sepertinya harus masuk juga nih, makanan favorit yang masuk list gitu kan.
0: Betul. Mau boleh langsung di WhatsApp aja. Di WhatsApp kita di 0811 7979 7912.

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar ya. Masih dengan percakapan-percakapan seputar makan siang. Sudah masuk ke WhatsApp kita ada.
1: Betul.
0: Ray di Cibinong.
1: Selamat halo, siang Maxi. Halo.
0: Siang Mas Dedi Firdaus dan Kak Azra Ramadina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik.
1: Kita sehat, tinggal ya. Makan nih.
0: Betul, kita juga habis ini mau Maxi ya. Betul. Semoga sehat selalu, amin. Tadinya saya mau telepon tapi gak jadi sebab suaranya lagi bindeng dan seraknya. Ini
1: kayak
0: juga
1: lagi musim deh ini.
0: Iya ya kan? Oh, ada alasan ya, semalam teriak-teriak sampai puas di Stadion GBK ya. Oh, nah ternyata alasannya itu.
1: Ini maksudnya pamer abis nonton ya kan.
0: Abis nonton final Indonesia final versus Thailand.
1: Karena dapet tiket ya Rea.
0: Respect nih King Indo ya.
1: Betul.
0: Mau ikut absen Maxi ya. Sebelumnya mau ucapin dulu congratulations buat Timnas Indonesia yang jadi juara. Yeay, bravo Timnas Maxi. Aku hari ini cuma makan mie ayam bakso pedes. Sepertinya suara serak aku mengundang rasa pedes untuk disantap. Terima kasih.
1: Tapi kali kasih ini kembali, ya. Mie ayam baksonya bayar sendiri ya Rey, gak ditraktir ya.
0: Kali ini gak ditraktir sama teman kantor ya.
1: Jadi kalau agak pedes-pedes ya karena bayar sendiri.
0: Tapi emang kalau misalnya lagi serak, lagi bindeng, justru yang mengundang itu adalah makan makanan yang sebenarnya gak sehat.
1: Iya.
0: Yang pedes, yang
1: betul,
0: berminyak.
1: Malah kita pengen makan itu ya.
0: Iya, memang aneh selera ini ya.
1: Tapi ini juga mendengar informasi untuk Anda ya.
0: Iya.
1: Mungkin juga yang melalui kawasan Slipi dan Gatot Subroto.
0: Betul.
1: Ini harus berhati-hati karena ada kebaratan lalu lintas ya yang terpantau yang terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Slipi imbas adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan MPR DPR ya pada Selasa siang hari ini. Jadi memang atas diskresi kepolisian, akses keluar Slipi atau MPR DPR ini pada ruas tol Cawang Tomang Peluit dalam kota arah Grogol dilakukan penutupan sementara.
0: Betul. Jadi ini udah diberlakukan dari jam 10 tadi ya. Jadi buat pendengar yang mungkin akan melewati jalan tersebut bisa mencari jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan biar kamu gak macet-macetan juga.
1: Karena hingga saat ini juga di kawasan MPR DPR ya masih terpantau padat.
0: Iya betul. Jadi aksesnya kemungkinan masih ditutup sampai waktu yang tidak bisa ditentukan ya. Okay. Jadi bisa cari jalan alternatif juga. Begitu.
1: Baik, pendengar. Kalau gitu ngomongin kulinernya udah ya.
0: Udah.
1: Udahan pendengar, nanti pokoknya di jam 1 kita akan hadir Warta Berita Daerah, nanti dilanjutkan dengan 100% Indonesia.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Memang kita ada kendala untuk mengawasinya, itu karena itu kan ruang publik yang harus dijaga sama-sama, itu aja sih.
3: Nah, salah satu bentuk kegiatannya adalah deteksi dini tes urin. Yang mengikuti kegiatan tes urin di Kecamatan Cisangkil sudah hampir semua yang melakukan tes.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus
4: dan Azra Rahmadina.
1: Sari berita penting, minimnya pengawasan, sejumlah fasilitas publik di Taman Pesisir Cilincing dirusak oknum tidak bertanggung jawab.
4: Para pegawai dan ASN di lingkungan Kecamatan Cisangkil, Kota Cilegon jalani tes narkoba. Berikut berita selengkapnya.
1: Pendengar, minim pengawasan, sejumlah fasilitas di Taman Pesisir Cilincing, Jakarta Utara dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Pihak pengelola Taman Pesisir Kalibaru Cilincing mengimbau masyarakat untuk ikut aktif menjaga dan merawat fasilitas ruang terbuka publik yang telah dibangun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh petugas operasional dan perawatan PT PIM Kalibaru Cilincing, Yuda Prasetya. Yuda menjelaskan bahwa pembangunan Taman Pesisir khususnya area pendopo telah selesai dikerjakan sekitar tahun 2023 hingga 2024 atas permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Meski demikian, pihak pengelola mengaku menghadapi kendala dalam hal pengawasan fasilitas secara menyeluruh. Tidak seperti fasilitas milik Pemprov DKI yang memiliki personal pengawasan khusus, pengelola kawasan tersebut harus melewati mekanisme pengajuan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan.
2: Taman Pesisir itu kan yang di Pendopo ya? Khususnya di Pendopo itu 2024 itu sudah selesai, 2023 atau 2024 sudah selesai. Itu kita bangun juga untuk kepentingan masyarakat banyak di sini. Kepentingan masyarakat biar dimanfaatkan sebaik mungkin.
6: Berdasarkan keinginan masyarakat juga.
2: Berdasarkan keinginan masyarakat biar dibuatkan ada taman bermain, bukan bermain ya, ada pendopo, ada lahan ya, juga buat anak-anak, ruang terbuka. Itu juga ada taman belajar apa semuanya. Cuma memang kita ada kendala untuk mengawasinya, itu karena itu kan ruang publik yang harus dijaga sama-sama, itu aja sih. Kalau perawatan sih sebenarnya masih dari Kementerian PU. Kalau ada yang rusak-rusak kita masih perbaiki, cuma nggak bisa langsung gitu loh.
5: Yuda menegaskan bahwa pengawasan menjadi kendala karena ini adalah ruang publik yang seharusnya dijaga bersama. Sementara untuk perawatan masih di bawah Kementerian PU. Yuda juga menyayangkan masih maraknya aksi pengerusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Beberapa fasilitas dilaporkan rusak akibat tangan-tangan jahil, mulai dari komponen besi yang dicopot, papan yang dilepas, hingga tumpukan sampah yang ditinggalkan pengunjung. Padahal, pihak pengelola sangat mendukung berbagai kegiatan positif warga di lokasi tersebut seperti aktivitas belajar mengajar, kegiatan literasi maupun agenda komunitas lokal. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat penegakan aturan terkait pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat penegakan aturan terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Sepanjang Januari hingga September 2026, Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan yang tidak mematuhi ketentuan. Selain penyedia jasa angkutan kebersihan, sanksi juga diberikan kepada 44 pihak yang terbukti membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di bidang persampahan. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau fasilitas saringan sampah TB Simatupang atau SSTBS di Jakarta Selatan, Senin 5 Oktober 2026.
8: Setelah Ingup nomor 5 tahun 2026 kita keluarkan tentang pilah sampah, maka ada perubahan yang mendasar dari dulu yang hanya angkut buang, sekarang menjadi pilah angkut olah. Dan kami dalam perjalanan menemukan beberapa pelanggaran hukum dalam penegakan hukum persampahan ini. Sepanjang bulan Januari sampai September ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan persampahan ini ada 29 penyedia jasa angkutan bidang kebersihan yang dikenakan sanksi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam ini melalui Dinas Ehla, Kominfotik, dan sebagainya. Kemudian ada 44 yang dikenakan sanksi karena membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Dan mudah-mudahan dengan penanganan ketegasan ini, mudah-mudahan pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik, apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi El Nino dalam waktu cukup panjang, hujan turun terbatas, maka kami mengimbau agar hal yang berkaitan dengan persampahan ini benar-benar ditangani secara baik, karena kebakaran beberapa kali juga terjadi karena orang buang puntung rokok di persampahan dan mengakibatkan kebakaran yang ada di Jakarta.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan sanksi terhadap penyedia jasa angkutan kebersihan diberikan dalam beberapa bentuk, mulai dari surat teguran hingga denda administratif. Pemprov DKI Jakarta juga dapat mempublikasikan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran setelah memenuhi tahapan pemberian sanksi. Dudi mengatakan penyedia jasa angkutan kebersihan umumnya segera melakukan perbaikan setelah menerima teguran maupun denda dari Pemprov DKI Jakarta, karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan sektor hotel, restoran, dan kafe. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Serap pencari kerja, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur menggelar bursa kerja bertajuk Jakarta Timur Career Fest dan juga Bazar Gelombang 2 di Gor Pulau Gadung hari ini. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, mengatakan sebanyak 37 perusahaan ikut berpartisipasi dan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam bursa kerja kali ini.
9: Perusahaan yang ikut 37 perusahaan dengan jumlah lowongan kurang lebih sekitar 2.000 lowongan. Itu ada sektor manufacturing, ada hampir semua sektor sih, di bidang transportasi juga ada, di bidang makanan, minuman juga ada.
10: Dua hari kegiatan offline,
9: dua hari. Sementara untuk online-nya kita buka dari mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 18 Oktober di laman karirjakarta.id.
1: Sunjaya berharap bursa kerja ini dapat membantu mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan membantu pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
4: Demi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, seorang pria di Taman Sari, Jakarta nekat mencuri motor milik istri siri sendiri. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Polisi menangkap seorang pria berinisial A, 42 tahun, yang diduga mencuri sepeda motor milik istri sirinya berinisial TK berusia 20 tahun di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Sepeda motor tersebut diduga dicuri untuk kemudian ditukar dengan narkotika jenis sabu. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar, mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi pada Jumat 2 Oktober 2026 malam. Saat itu, korban dan pelaku masih berada di tempat tinggal mereka dan sempat berbincang sekitar pukul 9 malam. Menjelang tengah malam, korban kembali beristirahat hingga akhirnya pelaku melancarkan aksinya tanpa sepengetahuan korban. Kepada polisi, pelaku menyebut sepeda motor hasil curiannya itu ditukar dengan beberapa gram sabu untuk keperluan pribadi pelaku. Sementara, polisi memperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 10 juta rupiah. Demikian hal ini disampaikan Bobby kepada wartawan pada Selasa 6 Oktober 2026.
12: Kemudian setelah istri siri tersebut istirahat sekitar jam 10 atau sampai setengah 11, kemudian jam 11 si suami tersebut langsung mengambil kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan dari pengakuan bahwa istri tersebut sudah istirahat sehingga mengetahui kejadian setelah pagi hari setelah bangun. Peristiwanya baru terjadi kurang lebih 3 hari yang lalu, kemudian kami pun langsung menangkap berdasarkan hasil keterangan dari ataupun bantuan dari si pelapor. Tidak kurang lebih dari 12 jam sudah kami amankan.
13: Itu dipakai untuk apa, Pak?
12: Menurut keterangan setelah kami amankan, kendaraan tersebut dijual untuk digunakan membeli sabu-sabu.
11: Dari hasil pemeriksaan, A dan TK diketahui memiliki hubungan pernikahan siri dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya ketergantungan narkotika, termasuk motif penggunaan sabu dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, A dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, pemerintah Kecamatan Citangkil bersama Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon menggelar tes urin kepada ratusan pegawai kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Citangkil terbebas dari narkoba dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Berikut Romanudin melaporkan.
10: Pemerintah Kecamatan Citangkil bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cilegon menggelar tes urin kepada ratusan pegawai kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Citangkil terbebas dari narkoba dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Camat Citangkil Ikhlas Sinukus mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan Cilegon kota yang bersinar, bebas dan bersih dari narkoba yang merupakan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, jika terdapat pegawai kelurahan yang tidak datang ke kantor Kecamatan Citangkil untuk melakukan tes urin, maka pihak BNNK akan melakukan jemput bola.
14: Urin bagi pegawai kecamatan dan kelurahan untuk kesehatan positif negatif dari kami. Ini bentuk dari kami pendekatan kepada pegawai kecamatan dan kelurahan. Narkoba ini bisa terkena siapa saja ya, warga, termasuk aparat, semua bisa saja terkena oleh karena sebagai upaya pencegahan ini kita harus kerjasama, mengedepankan kolaborasi monitoring setiap gerak-gerik yang ada di lingkungan kita. Bagi
10: sementara, Humas BNN Kota Cilegon Iqbal Fahmi menyampaikan pemeriksaan tes urin pegawai di kecamatan akan terus dilakukan hingga akhir tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga berencana akan menyasar sejumlah OPD yang telah ditargetkan masuk daftar target pemeriksaan urin BNN Kota Cilegon selanjutnya. Upaya ini guna mewujudkan Kota Cilegon bersinar, bebas, dan bersih narkoba, serta akan berlangsung hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini merupakan salah satu awal dari program tersebut.
15: Telah melakukan kegiatan P4 Gen di wilayah internal atau kecamatan terhadap jajaran. Nah, salah satu bentuk kegiatannya adalah deteksi dini tes urin. Ini tercatat tadi sudah ada yang mengikuti kegiatan tes urin di Kecamatan Cisangkil, sudah hampir semua yang lakukan tes. Dan dari kelurahan yang hadir memang belum lengkap, nanti kita follow up untuk datang ke kelurahan masing-masing untuk tes urin.
10: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
4: Kemenak Kabupaten Lebak masih menunggu edaran resmi mengenai pemangkasan masa tunggu calon jemaah haji. Informasi selengkapnya dilaporkan Jeliah Winarti.
16: Pemerintah berencana memangkas masa tunggu haji, namun Lebak masih menunggu edaran resmi. Kementerian Haji dan Umroh menyebut masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai sekitar 49 tahun dapat dipangkas menjadi 26 tahun, bahkan ditargetkan hingga 14 tahun. Namun kebijakan tersebut belum diterapkan di daerah karena belum ada surat edaran resmi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lebak, Halimatu Sadiah, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
17: Nah, tapi untuk pelaksanaannya kita masih menunggu arahan di pusat. Tapi itu otomatis sih kalau misalkan ini udah langsung dengan sendirinya, itu insya Allah kabar bahagia untuk semua jemaah haji ya.
16: Untuk keberangkatan tahun 2027 tercatat sebanyak 445 jemaah calon haji asal Lebak, belum termasuk jemaah cadangan. Halimatu Sadia berharap seluruh jemaah yang masuk kuota 2027 dapat diberangkatkan. Ia menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan pemangkasan antrean setelah menerima edaran resmi dari pemerintah pusat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Berbagai cara dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kecanduan gadget atau handphone. Di Kota Serang ada salah satu sekolah demi melestarikan seni budaya sekaligus melindungi anak-anak dari handphone alias gadget, terus mengembangkan sistem pendidikan ekstrakurikuler mendalang. Berikut selengkapnya Fatimah Rehani melaporkan.
18: Festival Dalang Cilik Banten dinilai menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata budaya baru di Provinsi Banten. Kekhasan gaya tutur, teknik sabetan, hingga penggunaan bahasa lokal oleh para dalang cilik menjadi magnet unik yang mampu menyedot perhatian publik sekaligus wisatawan. Langkah ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Banten dalam merespon tantangan modernisasi dan gempuran gawai pada generasi alpha. Seni pedalangan cilik ini tidak lagi dipandang sekedar ajang ujuk bakat sekolah, melainkan aset seni tradisi yang berdaya saing tinggi jika dikemas secara profesional sebagai agenda wisata rutin. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susianti mengatakan, penyelenggaraan festival ini disiapkan untuk melangkah lebih jauh menjadi magnet pariwisata daerah. Kehadiran panggung pertunjukan tradisional yang dikelola dengan baik diyakini dapat memperkuat identitas kebudayaan Banten di mata masyarakat luas maupun wisatawan luar daerah.
19: Ketika ini sudah jadi event budaya dan kemudian bisa menjadi konsumsi dari para wisatawan. Ini adalah suatu kegiatan yang menurut saya inovatif, ide kreatif ya, di mana memang kita harus menjaga kearifan lokal seperti ini sehingga tidak tergerus oleh modernisasi yang terus-menerus mendera kita. Hari ini juga kan yang dilombakan adalah dalang cilik, jadi memang ini ada upaya pembinaan dan pengenalan budaya sejak kecil. Dan tentu saja sekali lagi ketika ini menjadi suatu tontonan yang menarik banyak orang, maka ini adalah menjadi suatu magnet untuk para wisatawan untuk datang ke Banten.
18: Pengamatan serupa disampaikan oleh pengelola Sanggar Wayan Ajen Diversity, juri Festival Dalang Cilik Banten, Ki Dalang Wawan Ajen, yang menilai penampilan Dalang Cilik Banten memiliki daya tarik khas dari sisi karakter dan kearifan lokal. Integrasi antar bahasa Banten, seni tari, dan sastra dalam satu panggung pertunjukan dinilai menjadi modal kuat untuk menciptakan atraksi seni bernilai jual tinggi.
20: Ini adalah peluang. Tidak hanya seni pedalangan, bagaimana bergerak semua ekosistem ya terkait dengan UMKM, ekonomi kreatif di sini ya, ini bergerak sekali. Bagaimana tadi juga hadir ya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, saya melihat ini adalah bagaimana upaya kesadaran sebuah kesenian wayang ini nantinya bisa menjadi atraksi pariwisata budaya ya, untuk menjadi daya tarik. Karena apa? Potensi wayang anak-anak di sini, di Banten ini punya ciri khas dari bahasa, dari gerak. Jadi khasana seni pedalangan.
18: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pariwisata Provinsi Banten terus meluaskan program wayang masuk sekolah ke berbagai wilayah seperti Cikande, Petir, Pandeglang hingga Tangerang. Kolaborasi antar instansi ini diharapkan mampu melahirkan pertunjukan rutin yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkokoh Banten sebagai destinasi wisata budaya unggulan. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Minimnya pengawasan sejumlah fasilitas publik di Taman Pesisir Cilincing dirusak oknum tidak bertanggung jawab.
4: Para pegawai dan ASN di lingkungan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon jalani tes narkoba.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, saat ini kita akan menyimak laporan langsung ya dari depan gedung DPR MPR Republik Indonesia dari arah Slipi ya, yang saat ini masih dalam kepadatan. Akan dilaporkan langsung oleh Kompol Heri Priatno yang sudah hadir ya dari TMC Polda Metro Jaya. Siang Kompol Heri.
1: Ya, selamat siang. Dengan rekan siapa ini?
0: Ya, dengan Dedi Firdaus Kompol Heri. Silakan.
1: Ya. Terima kasih rekan Dedi Firdaus dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Betul sekali, saat ini kita langsung memantau di sekitar kawasan

0: kaki dengan orasi-orasi namun tertib, tidak mengganggu, hanya menyisakan mungkin sampah-sampah berserakan di sana-sini, terutama di Taman Ria Senayan maupun juga di sekitar kawasan menjelang MPR-DPR RI. Sedangkan untuk lokasi masih ditutup. Jadi secara umum masih penutupan, belum ada dibuka sama sekali, termasuk jalur busway. Semuanya masuk ruas tol untuk yang dari arah Semanggi menuju ke kawasan sekitar Slipi. Untuk arah bandara tidak ada hambatan, rekan Firdaus, terutama di sekitar lajur 3 dan 4. Namun imbas dari penutupan atau pengalian belok kiri dari Taman Ria Senayan atau sekitar gerbang Senayan Tol, belok kiri ke Jalan Pemuda, lanjut Asia Afrika, Anda bisa memutar nanti menuju ke arah Hang Lekiu maupun Kebayoran Baru dan juga Pasar Mastik. Atau Anda nanti lurus yang di ruas tol, keluarnya di Slipi Jaya maupun di Mall Taman Anggrek. Namun saat ini karena situasional perkembangan diskresi kepolisian belum bisa dibuka karena mengingat keamanan bagi para pengendara yang akan menuju arah Manggala Wanapati, Slipi, terutama di arteri yang menuju arah traffic light Slipi, sehingga masih ditutup. Mudah-mudahan sebentar lagi, karena sebagian sudah meninggalkan hampir separohnya, mudah-mudahan nanti minimal untuk jalur busway-nya sudah bisa dilintasi. Demikian rekan Firdaus.
1: Ya. Tapi untuk pantauan suasana masih terus kondusif ya Pak untuk siang hari ini?
0: Ya, alhamdulillah kalau mungkin cukup terik ya, cukup cerah, panas sekali. Yang tadinya menutup hampir sepanjang 700 meteran dengan lebar kurang lebih sekitar luas 30 meteran dan panjang jalur dari mulai Taman Ria Senayan hingga menuju ke arah halte Manggala Wanapati kurang lebih 1 kiloan, ini paronya sudah mulai sepi ya, namun masih konsentrasi massa berada di depan MPR. Menutup seluruh jalur, masih ada 5 mobil sound system, kemudian beberapa bendera-bendera masih dikibarkan, dan massa masih tertumpuk atau berkonsentrasi di depan MPR-DPR RI. Sehingga praktis kita belum bisa membuka, nanti apabila sudah dibuka akan kita on-airkan kembali atau media sosial di TMC. Demikian.
1: Baik, terima kasih Kompol RI. Terakhir ada himbauan kepada masyarakat yang sedang mendengarkan pada siang hari ini. Silakan Kompol RI.
0: Ya, baik, terima kasih kepada pendengar Pro 1. Silakan sekali lagi hindari kawasan menuju MPR-DPR RI, terutama di arteri, karena saat ini cukup padat dan masih berorasi-orasi. Sebagian dibelokkan ke kiri menuju arah Jalan Pemuda, Asia Afrika, Anda langsung bisa menuju arah Blok M maupun ke arah kawasan Pasar Senayan. Sedangkan yang terlanjur di ruas tol, silakan Anda bisa keluar di Slipi Jaya ataupun di Mall Taman Anggrek. Untuk Anda tujuan yang menuju arah Tangerang maupun arah bandara masih normal. Sekali lagi, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam tertib lalu lintas.
1: Salam tertib lalu lintas. Terima kasih Kompol RI atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat siang.
0: Selamat siang.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, teman-teman Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai. Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: seneng banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Semoga kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih project yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
2: Silakan.
0: Ya.
1: Sis Bella.
2: Leader.
1: Oh, the leader.
2: Saya enggak leader, saya ini anak magang. Anak magang fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement. Yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi
3: luas.
2: Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Pengennya begitu.
3: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
3: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
3: Kalau
4: dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
2: boleh,
4: saya
2: udah
4: ingat ya. Ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: oh, Tere. Ya, ya, ya,
2: ya, Anissa Teresia, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya,
4: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
2: Ikang Fauzi,
1: legend banget.
4: Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Farah Adiba. Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka.
4: Eka Nash.
2: Iya, betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Kolil.
4: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia. Tinggal kirim data vokal ya.
4: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga.
2: Rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi tangan ya? Ngambil profesi saya sih sebagai lagu tiga bercanda. Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuma kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 797 27912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
0: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
0: Dari tunggu. Iya. Ada dari Palu.
1: Halo,
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Bu Farida.
0: Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
0: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih, jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang dampaknya gak akan besar, nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya,
4: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
4: Betul.
3: Artisnya.
4: Yes, artisnya semua.
5: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Yes, oke. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Kak Tere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
5: awal join.
2: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
3: Merah menyala. Vokal di sosmed gitu gitu kan. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang kebenaran dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
3: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai the Western media juga ditayang. So kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
3: You can make graffiti or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
3: Tapi happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Sarangnya baik.
3: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya. Jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
5: Kita sapa lagi. Dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
7: Halo. Halo.
5: Iya Ari.
1: Ari.
5: Silakan Ari.
1: Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
5: Ada lagi
1: Mas Ari.
7: Itu dia.
1: Itu aja.
5: Itu aja.
1: Okay. Alright, yeah, terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya,
2: kan? Iya. Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini
1: kan, kolaborasi
2: ini,
1: dengan
2: TPN Movement.
1: TPN Movement.
5: Iya. Betul.
1: Baik. Baik.
5: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
5: Ya. Oke. Okay.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Iya.
5: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Maha sang pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai, Ica.
3: Hai, Ica.
1: Aga Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, ekspresikan
0: karya
4: banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada Bella,
4: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya, yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya, Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih, Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa
4: Dica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella.
4: Kan
2: iya, Ibu.
4: Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya, Revi. Sabar.
2: Satu lagi apa? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
4: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku lupa.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih, Ica.
2: Terima kasih, Ica.
4: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh, penyiar kota di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih, Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang, Pak Ahmad.
1: Kumaha damang, Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga, trio Sri Kandi di sini ya.
1: Para Sri Kandi.
2: Bapak usaha.
5: Sri Kandi. Terus juga yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolakkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan, seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas. Yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu saya buat saya ya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih Pak Haji. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya, Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Okay. Oh, okay. Iya. Nanti kita puterin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Thank you, Pak. Oke, kedahuluan untuk Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita banyak coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo, Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari
6: Mbak
0: Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Emang
2: Oma.
0: Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya.
0: Iya.
6: Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
1: Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
6: Iya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya. Nanti kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
1: Favorit. Iya.
7: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pas
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau waktu yang menjawab
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
7: Lokananta Blok.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, sampai via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantafon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya, Bang
0: Benijo. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Bella sama siapa satu ya?
1: Kak Fia.
8: Ini aku ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jambon gitu.
8: Nah, itu kan, iya, itu pop. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Kita jawab.
8: Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
8: Ada yang menyiar di Persatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Firdaus dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
2: Kayak CCTV ya? Iya.
1: Mira ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
2: Itu handphone apa
0: itu? Enggak, ini nih,
1: itu kamera.
0: Itu kamera. Kamera.
2: Udah enggak kuat nih.
10: Iya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Tuch?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yang ataupun suami?
1: Waduh, ini. Nanti dijawab ya. Nanti
10: kita
1: biar biar
2: Jangan banyak.
1: Pak. Jangan khawatir.
0: Selamat siang.
1: Wah, ini pertanyaannya sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
2: Kok beda ya? Siapa kok?
0: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih dari tadi soalnya. Iya. Tedinda.
1: Emang Tedinda Bogor.
11: Ya, selamat siang. Lagu Persen Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tedinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
0: Syafiq
11: Habaget.
1: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
2: Iya,
1: apa yang mau ditanyakan Tedinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Alhamdulillah, makasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
11: kan? Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik katanya.
11: Terus dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
1: Sheila
2: Majid. Ya, betul.
11: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
1: Maher Zain.
2: Udah sempat ini ya, udah sempat Sandi. Udah sempat Sandi.
11: Iya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher.
1: Iya. Yeah.
11: Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, ada yang Palestina ada.
2: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Okay.
11: Ke Mahir okay. Juni ini.
1: Siap.
11: Oke, okay, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
11: Bye.
0: Bye.
12: Ateng bawa kayu, thank you.
1: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Dia akan jawab satu
1: pertama gitu ya. Rame gitu.
12: Kalau butuh penyiar.
1: Dia cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser sekali
0: ini ngambil kerjaan saya jadinya.
12: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
1: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
12: Banyak ya kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
12: Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
7: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
12: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
12: Iya,
1: jadi
12: iya,
1: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
12: Betul,
1: kan?
12: Iya, ya, ya, betul.
7: Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Manusiaan.
7: Iya. Nah. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Yeah. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, yeah, sebenarnya mood-nya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
12: para pop, nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Yeah. Lebih anthemic.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
12: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
7: mewakili.
12: Sih.
7: Oh iya.
12: Movement. Nah, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
7: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi gitu.
12: Betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
12: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
12: Mahir Zain.
7: Itu sih ya ide bagus.
12: Iya sih.
7: Kita sempat approach ya, pasti
12: sempat approach
7: yang di single pertama.
12: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
12: Benar.
1: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
12: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda
0: dari Bogor.
12: Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
1: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, iya. Saya suka
7: ini biar
0: menjawab dikit lah. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
7: Silakan sih tempat dan waktu untuk
1: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
12: Benar. Ya yang
1: OTW. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
12: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
12: Betul. Harusnya ini teng teng teng. Maunya itu tadi ya. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra.
7: Cina.
12: Ini siapa? Apa sama
1: saya sama? Saya sama
0: Fro. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
7: Jawab.
0: Masih nungguin jawabannya.
1: Sama Bella digantung entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah
7: putar aja ke Bella, enggak apa-apa.
1: Saya jawab setelah pesan.
7: Oh, boleh-boleh. Bella aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
12: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi
1: sebenarnya. Ya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
12: Masih
0: menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau dijawab atau enggak itu kan.
12: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu.
7: Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya.
12: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
0: ya.
12: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
12: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: bersorak? Bukan.
12: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
7: Perbanyak
12: pro-Palestine juga.
1: Minggir
12: ya. Nah, oh iya dong. Pro-Palestine dong.
1: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti
0: bertemu.
1: Nah, jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Bertamu sama tiba-tiba langsung jodoh bertamu
12: dulu. Bawa makanan.
0: Oke. Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
12: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, minta nyanyi live.
1: Oh, minta nyanyi. Ya, tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Nama medsosnya apa tadi Ica? Sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca underscore Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Spotify.
1: Lucu. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Bella.
3: Ya. Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
4: you go. Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music, and all that.
4: Yeah. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bowo kalau U.
0: Yeah.
4: Oh.
0: Yeah.
4: Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bowo kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau via dia.
3: Aku Instagramnya via pakai F ya, bukan V, jadi via fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Oh iya.
3: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Namanya
1: itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung
4: ini ya.
3: Bicus follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang atau
3: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan lu udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya.
0: Tapi
1: jangan senang dulu. Tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa? Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Sama apa? Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik.
0: Baik. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan
0: tapi
1: ya.
0: Tapi untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukan yang lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin
0: bebas.
1: Aja kan.
3: Yang puisi nah. Dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh okay, gitu, okay. Boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau
4: boleh.
1: Sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
1: Ah.
4: Tapi gue mau lagu Cinta Laura. Love is a boy. Ya
3: boleh. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus
0: maksudnya. Iya.
3: Berarti gitu
4: ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Iya.
4: Oke. Spoken word saya itu
3: spoken words.
4: Oh.
3: Oke.
4: Oke.
3: Aja terus ya.
1: Alright, oke. Tantangan
3: diterima.
4: Tantangan diterima.
1: Alright.
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
3: One, two, three, four.
4: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent. It is a genocide.
1: Yeah. Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
3: Mau lanjut, oke?
0: Okay. Okay.
4: Yeah. Yeah. Our power.
1: Our power.
4: Oh, never mind.
3: Mike.
1: Can I have a cup of tea?
4: Oh, lupa ya.
1: Yeah.
4: Oke, okay. Segini aja ya. Jarak ya, oke.

0: dong semuanya. Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara
0: itu dia. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our betul. Power. The people united will never be defeated.
0: Betul. Yes. Yeah.
1: Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu deh.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya dong.
2: Harusnya dan idenya.
0: Oke. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak
0: kok, Sir. Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja diganti ini nih. Ambil juga orang ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
3: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya? Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: dikit
0: semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu kan ya. Bisa kesini kan. Oh,
3: iya. Judulnya apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
0: Masa gitu. Orang ya.
3: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi dulu. Nah,
0: semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga nanti lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus. Oke. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: lucu ya, muter-muter sih.
1: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget
1: ya.
2: Seru banget, seru gak berasa sekali.
3: Terima kasih loh.
2: Oh, so much fun.
4: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, yeah, semoga juga.
4: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
4: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
4: Tiga ini
1: makin rame. Tiga makin
2: rame. Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa sosmed.
1: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
5: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
4: Yes.
1: Oke.
4: Okay.
1: Betul.
2: Straight to the point.
5: Yes.
1: Kavia.
4: Oh, Kavia.
1: Biar menutup.
5: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine. Oke, Bella. Iya dong.
1: Waktu dan tempat dipersilakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
4: Jangan nyesel ya.
2: Gue kocak loh, sumpah. Gue kocak loh.
4: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
4: Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
4: Thank you.
2: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
4: Free Palestine.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan saya Teguh Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan fasilitas branding bagi sekitar 500 UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Budi menyampaikan program tersebut akan mencakup upaya memperbaiki tampilan dan pengenalan produk UMKM supaya lebih dikenal konsumen dan memiliki daya saing di masyarakat. Informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 11.261 personel polisi untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat oleh elemen pekerja di kawasan gedung DPR Jakarta Pusat Selasa siang ini. Kepala Bil Ops Polda Metro Jaya Brigjen Pol Laode Aris mengatakan, selain penempatan personel pengamanan di lokasi, kepolisian juga menyiagakan sebanyak 2.055 personel kepolisian lalu lintas untuk membantu lalu lintas di kawasan kegiatan penyampaian pendapat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bam Sari di udara sore hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Untuk Anda yang berada di perjalanan, yang masih nungguin transportasi Jakarta, seluruh layanan Transjakarta yang sebelumnya mengalami pengalihan perpendekan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar gedung MPR DPR saat ini sudah kembali beroperasi normal ya. Jadi silakan Anda gunakan transportasi Jakartanya dengan aman dan juga nyaman. Dan seperti biasa nanti kami akan hadirkan Dialog Majalah Udara Kentongan. Di sore hari ini temanya adalah mengenai prosedur darurat kebakaran bangunan gedung dan lingkungan permukiman bersama Saifullah SPD MMT, Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan DKI Jakarta. Jadi pantengin terus 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Bam Sari bersama produser Ega Pangestu dan juga Rara akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, sudah masuk sekarang kita di segmen Majalah Udara Kentongan. Temanya di sore hari ini adalah mengenai prosedur darurat kebakaran bangunan gedung dan lingkungan permukiman. Bersama narasumber kami, Saifullah SPD MMT, Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan DKI Jakarta. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu ada editorial yang akan disampaikan oleh tim kami.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di rumah, di lingkungan pemukiman, maupun di gedung tempat kita bekerja. Beberapa kejadian kebakaran di Jakarta sepanjang 2026 kembali mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus menjadi kebiasaan. Pada 30 September lalu, warga Kelapa Gading Barat mendapat edukasi dan praktik mengenai pencegahan kebakaran, termasuk mengenali bahaya listrik dan gas, menangani api pada fase awal, serta menggunakan alat pemadam api ringan. Pertanyaannya, apakah pengetahuan yang sama sudah dimiliki setiap rumah? Kebakaran tidak selalu dimulai dari api yang besar, bisa dari konsleting listrik, kebocoran gas, atau kelalaian kecil yang tidak segera ditangani. Karena itu, kesiapsiagaan harus dimulai sebelum kebakaran terjadi. Kenali sumber bahaya di rumah, pastikan jalur keluar tidak terhalang. Ketahui titik kumpul, siapkan peralatan keselamatan, dan yang tidak kalah penting, pahami kapan api masih dapat ditangani secara aman dan kapan kita harus segera menyelamatkan diri. Dalam keadaan darurat, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas. Saya Iwan Bogus Irawan, sampai jumpa.
1: Pendengar Persatu, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali datang tanpa kita duga. Api yang awalnya kecil dalam hitungan menit bisa membesar dan membahayakan penghuni rumah, gedung, bahkan lingkungan sekitar. Yang menjadi persoalan ketika kebakaran terjadi, apakah kita benar-benar tahu apa yang harus dilakukan? Apakah harus langsung berusaha memadamkan api, kemudian mencari jalan keluar, atau menghubungi pemadam kebakaran? Atau justru menyelamatkan barang-barang terlebih dahulu? Di gedung bertingkat, misalnya situasi tertentu berbeda dengan kebakaran di rumah atau lingkungan permukiman. Kepanikan asap tebal, kemudian akses keluar yang terbatas, sehingga warga yang saling berkerumun justru bisa membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit. Nah, sore hari ini, Majalah Udara Live Kentongan, kita akan membahas bagaimana prosedur darurat menghadapi kebakaran, baik di bangunan gedung maupun di lingkungan permukiman. Sudah hadir di line telepon kami sore hari ini, Bapak Saifullah SPD MMT, Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Pak Saifullah, selamat sore.
3: Selamat sore, apa kabar? Salam sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat juga ya Pak ya?
3: Alhamdulillah baik nih, panas ya?
1: Panas sekali di luar Pak, tapi alhamdulillah di dalam adem nih.
3: Di dalam adem,
1: ya. Siap. Baik Pak Saifullah, kita mulai dari kondisi yang paling dasar nih. Ketika seseorang pertama kali melihat ada api atau asap di rumah maupun di gedung, apa tindakan pertama yang harus dilakukan?
3: Oke, baik. Tentunya pemirsa sekalian, saat ini memang suhu cuaca panas ya, El Nino atau kemarau lah, dan ini terbukti juga dengan frekuensi atau kejadian kebakaran yang sangat tinggi sekarang ini ya. Bahkan sekarang itu sehari itu bisa 6-7 kali kebakaran ya. Dan kita pahami juga bahwa tadi disampaikan bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu. Di pemukiman, di bangunan tinggi, bahkan tahun 2026 ini bangunan tinggi terjadi kebakaran di Jakarta itu sepanjang 2026 ini antara 9 sampai 10 gedung itu, gedung ya kan. Ya ini menjadi perhatian kita semua. Baik, tentunya perlu kita pahami juga bagaimana tindakan yang tepat ya, yang tepat yang kita harus kita lakukan pada saat terjadinya darurat kebakaran. Yang pertama terkait dengan kita berada di suatu bangunan gedung. Nah, di gedung itu untuk mengetahui, untuk memberikan sinyal atau pemberitahuan terjadinya kebakaran itu terpasang namanya sistem alarm kebakaran. Jadi kalau terjadi kebakaran, yang pertama adalah di gedung itu ada 5 tahapan ya, atau 5 kondisi yang harus kita pahami itu. Yang pertama adalah saat kita melihat terjadinya api atau kebakaran ya. Uh-huh. Yang kedua adalah pada saat bunyi alarm pertama, kemudian juga pada saat mendengar jendera alarm, seluruh alarm kebakaran yang di gedung itu berfungsi, kemudian juga saat evakuasi dan saat sudah kita keluar dari gedung. Dan ini yang harus dipahami oleh kita semua. Baik, yang pertama kalau seandainya di lantai kita atau di ruangan kita terjadi kebakaran ya, ini pada bangun tinggi nih, di apartemen, di hotel atau lain sebagainya itu ya, yang harus kita lakukan pertama adalah mengaktifkan alarm manual. Jadi sebelum alarm berbunyi, karena kembali bahwa agar supaya kejadian kebakaran itu diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, salah satu upaya kita adalah segera aktifkan alarm kebakaran gitu kan, dengan menekan yang break glass-nya atau push button-nya sehingga alarm itu berbunyi. Ini fungsinya adalah agar seluruh penghuni yang ada di lantai itu tahu bahwa terjadi kebakaran. Nah, kita bisa bekerja sama melakukan upaya-upaya pemadaman kebakaran yang terjadi ya, atau bahkan juga langsung melaksanakan evakuasi. Yang kedua adalah setelah membunyikan alarm ya, laporkan kalau gedung itu kan ada tim tanggap daruratnya. Jadi laporkan ke manajemen gedung bahwa di lantai sekian misalkan terjadi kebakaran, dan pihak gedung pun nanti harus segera untuk menghubungi dinas pemadam kebakaran ya, agar bantuan segera didapat gitu kan. Okay. Dan saat ini kan untuk menghubungi pemadam kebakaran atau menghubungi kondisi bantuan darurat itu cukup menekan di nomor 112 ya. Laporkan. Kemudian setelah itu ya laksanakan upaya pemadaman kebakaran dini. Jadi di gedung kan sudah tersedia namanya APAR, alat pemadam api ringan. Nah, yeah, alat itu bisa digunakan untuk menangani kebakaran yang terjadi tatkala apinya masih relatif kecil. Nah, kalau apinya sudah cukup besar, hidran yang digunakan. Nah, jadi itu prosedur saat kita melihat terjadinya kebakaran atau penyalaan api di sekitar kita gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah misalkan kita saat itu berada di suatu ruangan tiba-tiba bunyi alarm kebakaran. Nah, tindakan yang kita lakukan juga seperti apa gitu kan.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi saat mendengar bunyi alarm itu yang harus kita lakukan adalah segera kemas seluruh barang-barang, dokumen-dokumen penting ya, masukkan ke dalam lemari, amankan ya dokumen-dokumen penting. Kemudian juga pastikan bahwa kegiatan apapun saat itu hentikan ya, karena kondisi darurat. Dan kita harus pahami bahwa kondisi kebakaran itu hal yang sangat-sangat harus kita waspadai, yang sangat-sangat berbahaya adalah sebaran asap. Dan kita pahami juga bahwa

0: proses prosedur yang harus kita lakukan pada saat untuk melaksanakan pemadaman dan penyelamatan seluruh penghuni gedung untuk dievakuasikan. Nah, kemudian juga yang kelima betul ya, saat kita sudah turun ya, sudah turun melalui tangga darurat, sudah keluar dari pintu pelepasan atau exit di saat itu, ya segera kita untuk menuju ke tempat berhimpun. Dan di tempat berhimpun itulah dilakukan pengecekan ya, apakah seluruh penghuni yang ada di lantai kita ini sudah turun semuanya atau belum. Itu beberapa kiat prosedur untuk penanganan darurat pada saat kebakaran di pada bangunan tinggi. Seperti itu.
1: Oke. Bagaimana dengan permukiman, Pak?
0: Nah, permukiman tentunya karakter pemukiman atau rumah ya, lingkungan dengan gedung berbeda. Nah, kalau di pemukiman ya, kalau misalkan terjadi kebakaran tadi itu di suatu rumah, terjadi kebakaran di suatu rumah ya, tatkala orang yang pertama melihat api atau kebakaran itu segera tadi, kalau di pemukiman kan tidak ada alarm ya. Nah, dengan cara berteriak-teriak lah ya, berteriak kebakaran, atau dengan cara mengetok tiang listrik gitu kan, sehingga seluruh warga masyarakat di sekitar itu tahu terjadi kebakaran. Nah, setelah itu ya sama, segera laporkan ke pemadam kebakaran ya, di nomor 112. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah laksanakan upaya pemadaman kebakaran dini. Nah, di pemukiman, di lingkungan juga sekarang kan sudah banyak tersedianya apar tuh. Ya, apar. Nah, namun kalau seandainya apar tidak tersedia, ya upaya pemadaman kebakaran kita bisa melaksanakan air atau bahkan kalau seandainya yang terbakar itu kompor dan sebagainya, ini bisa menggunakan dengan menggunakan handuk basah atau spray keset dan sebagainya itu dia. Nah, kembali upaya pemadaman kebakaran itu wajib atau harus dilakukan oleh setiap warga yang ada di lokasi kebakaran.
1: Oke.
0: Demikian ya.
1: Baik. Pak, seringkali kan ketika melihat kebakaran, banyak orang tuh kayaknya langsung panik gitu, langsung aduh bingung mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya bagaimana yang seharusnya, Pak? Apakah kepanikan ini justru akan membuat mereka makin tidak tahu harus ngapain, atau mungkin seberapa penting sebetulnya menjaga ketenangan dalam situasi kebakaran ini, Pak?
0: Iya, kembali dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di situ jangan panik kitanya ya, karena orang panik itu tidak bisa berpikir, bertindak, bekerja sesuai dengan ketentuan, kan ya? Karena orang panik itu ngawur dia. Nah, sehingga apa yang dilakukan itu relatif membahayakan atau salah gitu kan. Nah, agar kita atau warga masyarakat itu tidak panik pada saat menghadapi kondisi darurat kebakaran tadi itu, ya satu-satunya cara yang sangat efektif adalah latihan ya. Latihan kita untuk melaksanakan pemadaman dengan apa, dengan handuk basah gitu kan. Atau latihan penanganan lain sebagainya, latihan evakuasi gitu. Karena peribahasa kan orang bisa karena terbiasa gitu. Yeah. Kalau kita sering melaksanakan latihan, simulasi pemadaman kebakaran, simulasi evakuasi gitu kan. Pas kejadian sesungguhnya kita sudah tahu lah apa yang harus kita lakukan. Jadi latihan sangat-sangat penting. Nah, kembali juga bahwa kami itu di Pemprov DKI Jakarta itu ada kewajiban ya, terlebih di setiap gedung itu minimal sekali dalam satu tahun harus melaksanakan latihan dan simulasi evakuasi kebakaran. Ini tujuannya adalah agar seluruh penghuni yang ada di gedung itu terbiasa ya, dan bisa menghadapi kondisi darurat kebakaran. Begitu juga di lingkungan pemukiman ya, kita dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan itu memiliki atau program kegiatan untuk sosialisasi atau penyuluhan. Jadi kita melaksanakan sosialisasi di tiap-tiap RW ya. Jadi dilaksanakan di skup RW, dan pesertanya itu adalah perwakilan dari masing-masing RT. Nah, di situ kita ajarkan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Bagaimana menggunakan apar ya kan, bagaimana memadamkan kebakaran dengan menggunakan handuk dan sebagainya itu. Seperti itu konsep yang kita lakukan.
1: Oke, baik. Bagaimana menggunakan apar seperti yang Bapak barusan bilang, mungkin banyak masyarakat juga masih bingung sebenarnya gimana sih gitu ya, sebelum mungkin mereka akan terjun dan mungkin melihat langsung. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sebenarnya cara penggunaannya, Pak? Atau mungkin handuk basah juga apakah api-api tertentu yang bisa digunakan pakai handuk basah atau bagaimana?
0: Betul ya.

0: Yang pertama terkadang penggunaan APAR. Ya, kembali bahwa APAR itu alat atau alat pemadam api ringan ini satu alat atau peralatan yang disiapkan ya, yang disiapkan untuk penanganan kebakaran api awal. Jadi apinya sebelum besar, kan fase kebakaran itu kan tidak langsung besar. Ada dari penyalaan kecil terlebih dahulu ya, atau disebut dengan api awal. Kemudian ada fase pertumbuhan, apinya mulai membesar. Kemudian sampai dengan puncaknya penyalaan api atau flash over itu, kemudian ada fase surut. Nah, terkait dengan di fase awal tadi itu, fase pertumbuhan ya, suka tidak suka untuk melaksanakan penanganan kebakarannya adalah warga masyarakat atau penghuni gedung gitu kan. Nah, alat yang sangat efektif digunakan adalah APAR. Nah, baik, bagaimana sih cara menggunakan APAR itu? Ada empat tahapan ya, empat tahapan mengacu pada istilah PASS, P-A-S-S. P-nya adalah full apa yang ditarik gitu kan, fin-nya, jadi full out fin, tarik fin-nya. Kemudian adalah aim nozzle ya, arahkan nozzle-nya ya ke titik api. Kemudian yang ketiga adalah squeeze itu adalah menekan handle-nya, kemudian yang keempat adalah sweep ya, sapukan. Nah, itu tahapan prosedur penggunaan APAR. Nah, kembali penanganan kebakaran itu ya sangat keberhasilannya itu sangat tergantung dari penanganan awalnya itu. Kalau penanganan sudah tepat ya kan ya, ya insya Allah ya apinya itu bisa padam. Artinya tingkat kerugian yang sebabkan akibat kebakaran itu lebih relatif lebih kecil atau kebakarannya ya segera dipadamkan. Itu jadi kembali bahwa penggunaan APAR tadi itu ada 4 tahapan. Jadi cabut pin, arahkan nozzle-nya, kemudian squeeze, tekan handle-nya, dan terakhir disapukan. Nah, kemudian juga ada bagaimana kalau seandainya tidak memiliki APAR di rumah ataupun di lingkungan pemikiran itu. Nah, bisa kita berimprovisasi dengan menggunakan sarana prasarana yang ada di sekitar rumah kita ya. Seperti handuk, spray, keset dan sebagainya bisa kita gunakan. Namun kembali peralatan itu harus dibasahkan terlebih dahulu. Dan tentunya juga tidak semua jenis kebakaran bisa digunakan dengan menggunakan handuk basah ya kan. Kalau misalkan kebakaran ditimbulkan karena gas tadi itu, penggorengannya misalkan terbakar, nah itu bisa menggunakan handuk basah tadi. Tapi kalau seandainya yang terbakar itu adalah sistem instalasi kelistrikan ya, koslet ya kan, jangan sampai kita menggunakan handuk basah untuk menanganinya itu. Bahaya itu yang tujuannya kita memadamkan, bahkan kita yang padam gitu kan, seperti itu. Jadi ada kelemahannya terkait dengan peralatan yang ada di sekitar kita ya tadi, handuk dan sebagainya itu, jadi hanya bisa digunakan untuk penanganan kebakaran atau jenis kebakaran tertentu saja. Beda dengan APAR. Kalau APAR kan berbagai jenis kebakaran bisa ditangani ya, atau efektif pemadamannya dengan menggunakan APAR, seperti itu ya.
1: Oke, okay. Nah sekarang kalau bicara mengenai asap Pak, banyak orang kan kalau kita juga lihat di sosial media atau apapun yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran, ternyata orang menghirup asap itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Apa yang sebetulnya harus dilakukan masyarakat ketika misalnya ruangannya sudah dipenuhi sama asap?
0: Iya, betul. Dari hasil survei mengatakan bahwa 67% orang meninggal dunia itu di tempat kebakaran karena dia menghirup asap ya. Karena menghirup asap ya, kita pahami bahwa tadi saya katakan bahwa asap itu lebih ringan dibandingkan udara, jadi penyebarannya itu lebih cepat itu dia, dari suatu ruangan ke ruangan lainnya, dari satu lantai ke lantai lainnya. Nah, ini beberapa kiat atau teknik menyelamatkan diri pada saat kita misalkan sudah terpapar asap ya, tadi di ruangan kita sudah banyak asap ya. Nah, bagaimana teknik atau caranya kita untuk menyelamatkan diri? Yang pertama adalah tatkala ruangan itu penuh asap, hal yang kita lakukan adalah dengan cara merunduk ya, menunduk, kemudian tiarap, merangkak. Jadi merangkak, merayap untuk menuju ke tangga darurat kalau di gedung ya. Kalau di rumah ya merangkak, merayap untuk keluar rumah gitu kan. Nah, kenapa harus merangkak seperti itu? Nah, kembali bahwa asap itu lebih ringan dibandingkan udara. Jadi yang penuhnya itu adalah di bagian atasnya, relatif ketinggian 40-50 cm dari lantai itu ya, relatif udaranya masih bersih, masih kita hirup kan ya. Jadi kalau seandainya terjebak atau penuh dengan asap, segera kita merunduk, kemudian merangkak, merayap menuju ke tangga darurat kalau di gedung-gedung, dan kalau di rumah ya segera untuk keluar rumah. Seperti itu, ya.
1: Oke, baik. Untuk pendengar mungkin yang tinggal di apartemen, Pak Saiful, atau gedung bertingkat, apakah ada prosedur evakuasinya berbeda dengan rumah biasa atau gedung yang tadi disampaikan sama Pak Saiful juga? Atau misalnya, apakah boleh juga menggunakan lift ketika terjadi kebakaran?
0: Ya, kembali karakter dari bangunan apa bangunan vertikal ya atau bangunan tinggi dengan pemukiman itu berbeda sekali ya kan. Karena seperti beberapa kasus belum lama ini kan di Jakarta Pusat terjadi kebakaran di salah satu apartemen ya, Tanah Abang tuh. Itu sama apa namanya asapnya itu sudah menyebar kemana-mana sehingga banyak penghuni yang terjebak gitu kan. Banyak penghuni yang terjebak, bahkan ya kami itu menyelamatkan kurang lebih 32 penghuni saat itu. Menggunakan skala Bronto atau unit tangga kita untuk mengevakuasi penghuni dari lantai 27, dari lantai 32 waktu itu. Nah, kembali bahwa Bapak-Ibu sekalian atau pemirsa, bahwa bila mana terjadi kebakaran pada bangunan tinggi, satu-satunya jalan yang sangat-sangat aman adalah tangga darurat ya. Tangga darurat itu jalur yang paling aman. Kenapa aman? Yang pertama adalah tangga darurat itu tidak akan asap masuk karena di sana terpasang namanya pressure span, jadi penekan udara. Jadi tekanan udara yang ada di tangga darurat itu relatif lebih tinggi sehingga ada asap dari luar tangga darurat tidak akan masuk ke tangga darurat, kan? Nah, jangan turun menggunakan lift karena kenapa? Lift itu kan terinterkoneksi dengan sistem alarm kebakaran. Jadi kalau terjadi general alarm atau seluruh alarm yang ada di gedung itu aktif ya berbunyi, itu lift itu akan turun ya secara otomatis ya turun ke bawah, humming ke bawah gitu. Nah, setelah di bawah ya terbuka dan tidak bisa diaktifkan lagi gitu kan. Jadi pada saat kondisi darurat kebakaran ya, jadi kita tidak bisa melaksanakan evakuasi menggunakan lift karena tadi descent lift itu adalah pada saat jendela alarm liftnya akan turun ke bawah seperti itu.
1: Oke, baik Pak Saifullah, kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya ya Pak ya, kita dengarkan lagu sama-sama ya Pak ya.
0: Siap.
1: Dan untuk Anda pendengar Pos 1 yang mau tanya-tanya nih seputar tema kita di sore hari ini, prosedur darurat ya, kebakaran bangunan gedung dan lingkungan pemukiman, silakan Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip, ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Masih di majalah udara Live Kentongan, pendengar, kita masih dengan tema prosedur darurat kebakaran bangunan gedung dan lingkungan pemukiman. Bersama narasumber kami di line telepon sore hari ini ada Bapak Saifullah SPD MMT, Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan DKI Jakarta. Pak Saifullah.
4: Siap.
3: Oke, kita lanjut ya Pak ya. Jadi kalau tadi kita lebih banyak bicara mengenai yang di gedung gitu. Nah, bagaimana dengan pemukiman nih Pak? Kan Jakarta kan memiliki banyak kawasan rumah yang berdempetan gitu ya. Sebetulnya ada note khusus apa nih yang harus disampaikan ke pendengar mengenai kebakaran untuk di pemukiman?
4: Iya, kebakaran di pemukiman, terlebih di pemukiman yang padat hunian ya, atau memiliki apa namanya kerapatan bangunan yang sangat dekat seperti di daerah Tambora, Cengkareng, Palmerah gitu kan, kalau di Jakarta Barat itu bangunannya itu sangat rapat sekali.
3: Yeah.
4: Nah, otomatis ya tingkat resiko kebakarannya itu ya cukup tinggi gitu kan. Nah, upaya-upaya apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tentunya warga masyarakat harus care, harus peduli terkait dengan apa yang bisa yang dapat mengakibatkan terjadinya potensi kebakaran. Contoh dengan menggunakan kabel yang tidak standar, menggunakan colokan yang apa namanya yang bertumpuk gitu kan. Bahkan ada yang mengambil saluran dari kabel utama gitu kan. Itu kan potensi risiko kebakaran. Hindari itu. Nah, kemudian kalau terjadi kebakaran di daerah pemukiman seperti itu, kendalanya adalah yang pertama adalah buat kami sempitnya atau akses yang akan kita lalui itu sangat-sangat terbatas ya. Selain sempit juga terlebih banyak parkir sana sini, ini salah satu kendala buat kita atau permasalahan yang kita hadapi, sehingga bila terjadi kebakaran di tempat seperti itu ya, kami itu sulit untuk sampai menjangkau sampai dengan ke titik kebakaran itu kan ya. Jadi masyarakat yang ada di sekitar pemukimannya padat itu yang pertama adalah segera upayakan pemadaman kebakaran awal tadi itu ya, dengan menggunakan air yang ada di masing-masing rumah dikeluarkan gitu kan, pakai ember disiram dan sebagainya, atau ya punya apar ya dengan menggunakan apar. Yang jelas adalah ada upaya untuk penanganan dini kebakaran. Nah, sambil menunggu petugas pemadam kebakaran. Nah, kembali bahwa tentunya kebakaran tadi itu kalau seandainya tidak tertangani di awal kebakaran ya kan bisa membesar. Nah, makanya segera pada saat kondisi kebakarannya itu mulai membesar ya kan ya, segera hubungi pemadam kebakaran di nomor 112. Bisa telepon atau misalkan dekat dengan pos pemadam atau kantor pemadam bisa langsung datang ya. Datang sampaikan bahwa terjadi kebakaran. Nah, lebih cepat laporan lebih bagus, lebih cepat pula kami tiba di lokasi kebakaran. Dan ya harus kita akui bahwa kendala kami itu di DKI Jakarta terkait dengan kemacetan ya. Walaupun jarak antara kami, pos kami dengan lokasi kebakaran kadang-kadang terbetul dengan permasalahan lalu lintas ya, sehingga terhambat seperti itu. Nah, kembali bahwa penanganan awal tadi kebakaran ya dengan menggunakan apar atau peralatan yang ada di sekitar kita itu, kemudian laporkan, nah sampai dengan menunggu petugas atau unit pemadam kebakaran tiba. Nah, yang harus dilakukan oleh warga masyarakat adalah untuk menunggu mobil pemadam tiba, pastikan bahwa akses atau jalannya akan dilalui oleh mobil pemadam itu terbebas dari parkir-parkir yang sembarangan, itu parkir liar ya kan yang bisa menghalangi. Jadi sedianya ya warga masyarakat memastikan bahwa jalan yang akan dilalui oleh mobil pemadam itu clear gitu ya. Nah, kemudian juga kalau seandainya sudah tiba petugas dan mobil pemadam kebakaran, sampaikan juga kira-kira sumber air di sekitar itu yang paling dekat mana. Misalkan ada kali, ada solokan, ada kolam renang bahkan ya kan ya.
3: Yeah.
4: Atau kolam dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk memadamkan kebakaran atau memanfaatkan airnya. Itu lebih baik ya kami terima informasi itu. Nah, kembali juga sampaikan juga kalau seandainya di rumah-rumah yang terbakar itu masih ada penghuni ya kan yang terjebak dan sebagainya. Nah, untuk segera dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh kita petugas pemadam kebakaran.
3: Okay.
4: Jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kebakaran di daerah padat hunian. Yang jelas adalah tersedianya sarana. Nah, kami dari Pemprov DKI Jakarta itu di lokasi-lokasi yang padat hunian itu sekarang kita ada program pemasangan hidran mandiri. Jadi ada sistem hidran, ada pompanya, ada sumber airnya, ya, ada sistem instalasi pemipaannya sampai dengan ke ujung nosa atau selang yang tersedia di situ. Itu seperti itu ya, Bapak.
3: Oke, baik. Tadi kalau bicara mengenai akses yang kadang-kadang sulit dijangkau sama petugas, banyak parkiran dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah ada sosialisasi yang dilakukan ke pemukiman-pemukiman khusus gitu nggak sih, Pak? Termasuk dikasih tahu ini jalurnya ini akan digunakan ketika darurat terjadi kebakaran.
4: Iya, sosialisasi itu tentunya disampaikan ya, karena kami itu di ya sekarang ini kurang lebih 85% jumlah RW yang ada di DKI Jakarta itu sudah tersosialisasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3: Oke.
4: Nah, saat sosialisasi itulah kita sampaikan bahwa pentingnya buat kita bila mana pada saat kondisi darurat kebakaran untuk memastikan bahwa jalur yang akan dilalui atau dilewati oleh pemadam kebakaran itu clear gitu. Karena okay. Tadi bahwa ini banyak kejadian ya saat mobil pemadam kebakaran mau masuk ke jalanan atau gang ya kan ya harus memindahkan dulu mobil yang terparkir di lokasi gitu kan.
3: Baik.
4: Nah ya mensiasatinya kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran itu kita memiliki berbagai jenis ukuran mobil. Mobil ada mobil yang relatif lebih kecil ya isi di tankinya itu kisaran di 2.000 liter, ada yang 4.000 liter, 5.000 sampai dengan 10.000 liter. Nah, termasuk jenis pressure-nya juga tuh ya. Nah, untuk kendaraan yang digunakan untuk di daerah padat hunian tadi kita lebih senang menggunakan mobil yang kecil tadi itu.
3: Baik. Itu. Baik. Pak Saifullah, terakhir nih mungkin yang mau digarisbawahi untuk pendengar Pro 1 mengenai tema kita di sore hari ini, prosedur darurat kebakaran bangunan gedung dan lingkungan pemukiman. Apa nih, Pak? Silakan.
4: Ya, para pemirsa, baik itu yang tempat tinggal di bangunan vertikal atau bangunan tinggi ya, maupun yang ada di pemukiman di lingkungan ya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan permasalahan kebakaran. Yang pastinya adalah kita harus ada upaya untuk melaksanakan mitigasi ya, atau pencegahan jangan sampai kebakaran itu terjadi. Itu dengan berbagai cara, dengan penggunaan peralatan listrik yang standar ya kan, menggunakan kompor gas yang aman gitu. Nah, kemudian juga kalau sampai dengan terjadi kebakaran tadi ya, pada yang harus kita lakukan adalah informasikan atau beritahukan warga masyarakat lain. Kemudian upayakan laporkan dulu ya, laporkan dari kebakaran, kemudian lakukan pemadaman di ya. Jadi kembali bahwa Ya, dari saat ini pun di DKI Jakarta itu dari jumlahnya 1.300-an kurang lebih terjadi kebakaran. Ternyata ya antara 15% itu bisa ditangani oleh warga masyarakat itu.
3: Baik.
4: Artinya sebelum kebakaran besar, jadi kebakaran sudah bisa diatasi oleh warga masyarakat. Seperti itu.
3: Baik. Pak Saifullo, terima kasih banyak untuk waktunya di Majalah Udara Kentongan sore hari ini. Sehat selalu, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore.
4: Selamat sore. Salam sehat semua.
3: Selamat sore. Salam sehat. Dan itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan DKI Jakarta, Saifullah SPD MMT. Kami akan juga mendengarkan pendapat dari masyarakat pendengar mengenai mencegah kebakaran.
5: Saya Alicia Maharani Putri, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Menurut saya, prosedur darurat kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan pemukiman itu penting banget. Karena kebakaran kan bisa terjadi kapan aja dan menyebar dengan cepat. Nah, hal yang paling utama yang bisa dilakukan itu adalah tetap tenang, terus segera menyelamatkan diri, dan yang penting tuh nggak panik, jangan panik gitu. Ketika melihat kebakaran, sebaiknya langsung memberitahu orang sekitar, menghubungi petugas pemadam kebakaran, dan mengikuti jalur evakuasi yang sudah tersedia. Kalau di dalam gedung, kita juga perlu tahu nih letak tangga darurat di mana, pintu keluar di mana, alarm kebakaran, sama alat pemadam api ringan, atau bisa disebut APAR biasanya. Nah, terus saat proses evakuasi juga jangan menggunakan lift dan jangan kembali mengambil barang yang tertinggal. Nah, kalau berada di lingkungan pemukiman, warga juga perlu saling bantu, terutama anak-anak, lansia, atau orang yang membutuhkan bantuan. Terus juga menurut saya, prosedur seperti ini tuh bukan cuma aturan formal sih, tapi emang harus dipahami dan dilatih sejak awal, karena dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, kita bisa mengurangi kepanikan dan risiko korban ketika kebakaran benar-benar terjadi gitu.
6: Saya Fitrianti Puspita Dewi, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Menurut saya, prosedur darurat kebakaran di gedung maupun permukiman harus sering disimulasikan agar warga tidak panik, tahu cara menggunakan tabung pemadam kebakaran, dan paham cara menyelamatkan diri dari kepulan asap. Selain itu, akses tangga darurat dan gang-gang yang sempit wajib bebas dari hambatan seperti barang bekas atau parkir liar. Nah, agar proses evakuasi warga dan akses mobil pemadam kebakaran itu tidak terganggu saat terjadi situasi darurat.
3: Dan itu tadi adalah pendapat masyarakat cara mencegah kebakaran, yang mudah-mudahan ini juga bisa diaplikasikan oleh Anda ya pendengar ya, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Saifullo, terutama untuk Anda yang tinggal di pemukiman, kalau misalnya ada kebakaran jangan menghalangi akses masuk para petugas gitu ya. Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Majalah Udara Live Kentongan mengenai prosedur darurat kebakaran bangunan gedung dan lingkungan pemukiman di hari ini tentunya, dan ikuti terus Kentongan setiap harinya di Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan sampaikan warta berita Jakarta tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
2: Komunikasi yang baik dan tindakan preventif sebenarnya hampir ada kalau nggak salah 34 kebakaran di Jakarta yang berhasil kita cegah.
3: Si penjualnya bukan di domisili Tanah Abang, pembelinya tentu dari luar. Nah ini yang kita coba dalami, apakah begitu trennya sehingga lokasi ini menjadi...
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Gubernur DKI sebut 34 potensi kebakaran di Jakarta berhasil dicegah pada September 2026. Pengawasan terhadap peredaran obat terlarang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat diperketat. Berita selengkapnya, Gubernur DKI Jakarta sebut 34 potensi kebakaran di Jakarta berhasil dicegah pada September 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: 34 potensi kebakaran di Jakarta berhasil ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran sepanjang September 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pencegahan tersebut dilakukan melalui koordinasi cepat antara petugas pemadam kebakaran dengan masyarakat. Pramono menegaskan angka tersebut berbeda dengan jumlah kebakaran yang telah terjadi, di mana sebanyak 457 kebakaran tercatat di Jakarta selama Juli hingga Agustus 2026 dengan sekitar 240 kejadian diantaranya berlangsung pada Agustus. Menurut Pramono, keberhasilan mencegah 34 potensi kebakaran pada September tidak lepas dari kecepatan masyarakat melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas. Respon dini tersebut memungkinkan petugas bersama warga melakukan tindakan sebelum api berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Yang pertama, berkat komunikasi yang baik dan tindakan preventif sebenarnya hampir ada kalau nggak salah 34 kebakaran di Jakarta yang berhasil kita tahan, kita cegah. Karena apa? Begitu di awal masyarakat sudah memberitahu kepada Dinas Kebakaran dan juga masyarakat secara gotong royong melakukan pencegahan itu, terutama di daerah-daerah padat seperti yang saya sebutkan, yaitu Tambora, Cakung dan sebagainya. Jadi Jakarta ini dalam hal penanggulangan kebencanaan terutama yang berkaitan dengan kebakaran relatif sudah terdesain secara baik, tetapi intinya adalah koordinasi di lapangan yang menjadi penting. Sehingga dengan demikian keterlibatan masyarakat memberitahu kepada damkar dan sebagainya, itulah yang menjadi kata kunci di dalam kita memberikan penanggulangan untuk kebakaran yang di Jakarta.
4: Lebih lanjut, Pramono juga menilai pola koordinasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat penanggulangan kebakaran di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk. Selain respon cepat, Pemprov DKI juga mengandalkan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di lingkungan permukiman. Pramono mengatakan program penyediaan APAR di tingkat RW telah berjalan meski keberadaan dan kondisi peralatan tersebut tetap perlu diperiksa secara berkala. Sebelumnya, Pramono juga menyebut korsleting listrik menjadi dugaan penyebab kebakaran yang paling dominan di Jakarta. Faktor lain yang turut memicu kebakaran adalah pembakaran sampah dan kelalaian warga seperti membuang puntung rokok sembarangan. Menurut Pramono, kondisi musim kemarau dan cuaca yang semakin panas juga meningkatkan risiko kebakaran serta kekeringan. Karena itu, ia meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan kebakaran. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Polres Metro Jakarta Pusat bersama pemerintah dan masyarakat terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat terlarang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan melalui penindakan, pembinaan, hingga patroli bersama untuk mencegah peredaran obat daftar G seperti Tramadol. Dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renald E.P. Hutagalung mengatakan informasi ini masyarakat menjadi salah satu dasar kepolisian menentukan langkah penanganan termasuk memilah kasus yang perlu diproses hukum maupun yang dapat dibina.
3: Bahwasannya ternyata ada juga yang memang bukan domisili di Tanah Abang. Si penjualnya bukan di domisili Tanah Abang, pembelinya tentu dari luar. Nah ini yang kita coba dalami, apakah begitu trennya sehingga lokasi ini menjadi tempat sasaran untuk penjualan. Namun kami tidak tinggal diam, kami Muspiko Jakarta Pusat beserta seluruh elemen, bahkan masyarakat, warga Tanah Abang selalu mengumandangkan dan menggelorakan untuk dapat memberantas khususnya obat-obat terlarang daftar G ini yang kita ketahui kayak tramadol dan lain sebagainya.
1: Renold juga mengatakan kepolisian bersama Muspiko Jakarta Pusat dan masyarakat terus menggelar patroli untuk menekan peredaran obat terlarang. Posko bersama juga telah ditempatkan sebagai pos pantau dengan melibatkan pemerintah kota, Kodim, Babinsa, Babinkamtibmas, dan juga Satpol PP. Patroli dilakukan secara rutin di kawasan Tanah Abang sebagai upaya mencegah penjualan maupun penggunaan obat-obat terlarang. Curhat pencari pekerja. Berjuang mencari pekerjaan layak di Bursa Kerja Jakarta Timur. Setio Agung melaporkan.
5: Jerih payah mendapatkan pekerjaan dirasakan Budi, bukan nama sebenarnya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Jakarta. Selama 2 bulan terakhir, ia mengirim sedikitnya 70 berkas lamaran ke berbagai perusahaan, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Saat ditemui di bursa kerja bertajuk Jakarta Timur Career Fest dan Bazar di Gor Pulau Gadung, hari ini pemuda 19 tahun itu mengatakan baru mendapat 5 kali kesempatan hingga tahap wawancara dari puluhan lamaran yang dikirim. Ia melamar berbagai pekerjaan yang terbuka bagi lulusan SMK, termasuk melalui media sosial dan aplikasi pencari kerja. Budi sebenarnya memiliki keahlian di bidang animasi dan multimedia. Namun ia kini mencoba mencari pekerjaan di luar bidang kreatif karena menilai lowongan untuk bidang tersebut masih cukup terbatas.
6: Peminatnya kalau animasi sedikit sih, kerjanya juga sedikit ya, nah, yang buka lowongannya. Jadinya makanya lebih peluangnya lebih kecil.
7: Apply kerjaan kemana aja,
6: Pak? Apply kerjaan udah banyak sih di PT-PT juga.
7: Berarti apply-nya ke industri-industri selain kreatif?
6: Iya, selain kreatif.
7: Terhitung berapa? Ingat berapa?
6: 70 lamaran.
7: 70 lamaran?
6: Iya.
7: Sejak kapan, Pak?
6: Sejak 2 bulan lalu sih.
7: Bang, seperti apa perkembangannya, Pak?
6: Yang baru di interview cuma hanya 5 sih. Baru hanya 5 selama ini.
7: Oh, yang lolos interview.
6: Iya.
7: Yang lain cuma baru apply.
6: Yang lain cuma baru proses screening doang mungkin.
5: Lain halnya dengan Yuda, pencari kerja berusia 22 tahun yang datang dari Cengkareng, Jakarta Barat, ke Gor Pulau Gadung, Jakarta Timur, untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Lulusan S1 manajemen itu saat ini sudah bekerja di sektor makanan dan minuman, namun tetap mengikuti bursa kerja untuk menambah pengalaman dan mengembangkan karir.
8: Mana kalau melihat peluang dan kesempatan selama mencari kerja
9: itu? Ya, kalau untuk peluang sih kayak masih kurang pasti ya menurut saya, karena kan emang banyak juga saingannya kan. Dan untuk masalah kayak koneksi ya sih cukup harus dicari lagi untuk usaha lebih gitu. Belum terlalu banget ngebantu gitu.
8: Udah bekerja sih?
9: Kebetulan lagi kerja sih, cuman lagi ini coba lagi cari yang lebih baik gitu mungkin.
5: Bursa kerja yang digelar pemerintah kota Jakarta Timur ini menyediakan sekitar 2.000 lowongan dari 37 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Lowongan tersebut antara lain berasal dari sektor manufaktur, transportasi, serta makanan dan minuman. Selain bursa kerja secara luring selama 2 hari di Gor Pulau Gadung hingga besok, kesempatan melamar juga dibuka secara daring pada 1 hingga 18 Oktober mendatang melalui laman karir.jakarta.go.id. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Usai diberikan kesempatan menginap selama 2 hari, pria di Taman Sari tega mencuri motor temannya sendiri. Alwan Sada melaporkan.
10: Polisi menangkap seorang pria berinisial TAS yang diduga mencuri sepeda motor milik temannya di Jalan Keagungan, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 30 September 2026, setelah pelaku sebelumnya menginap selama 2 malam di rumah korban berinisial AH. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar menjelaskan, TAS sebelumnya meminta izin kepada korban untuk menginap selama 2 hari. Kesempatan tersebut pun kemudian dimanfaatkan pelaku saat korban sedang mengantar anaknya. Pelaku kemudian mengambil sepeda motor korban yang berada di rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Korban pun baru mengetahui sepeda motornya hilang setelah kembali ke rumah. Tak berpikir panjang, korban kemudian melaporkan langsung kejadian tersebut kepada unit reskrim Polsek Metro Taman Sari. Tak lama berselang, polisi berhasil mengamankan pelaku tak kurang dari 12 jam setelah aksi pencurian dilakukan.
11: Ketahuannya pada saat si korban kembali dari mengantar anak, motornya sudah tidak ada. Kemudian korban langsung melapor, memohon bantuan ke unit reskrim. Langsung bersama-sama dengan korban, kita langsung menangkap kurang lebih dari 12 jam juga. Sudah kita amankan pelakunya. Motifnya yang bersangkutan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sih bahasanya. Jadi kalau misalnya kami dapatkan informasi, hasil dari penjualan motor tersebut untuk membeli handphone. Karena hasil penjualannya itu tadi kurang lebih 6-10 juta.
10: Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui sepeda motor korban telah dijual oleh pelaku dengan harga sekitar 6 juta rupiah. Polisi menyebut, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pelaku untuk membeli telepon seluler. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Cilegon bersama Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon melakukan penataan dan penutupan sejumlah akses putar balik di Jalan Lingkar Selatan untuk menekan angka kecelakaan. Rohmanuddin melaporkan.
12: Pembatas barier-barier beton yang ada yang merusak ya, pada dibukain tuh yang dipecahin tuh, akhirnya kita dengan pihak kan sudah menjadi keluhan masyarakat.
13: Dinas Perhubungan Kota Cilegon bersama Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon melakukan penataan dan penutupan sejumlah akses putar balik atau U-turn di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Subkota Cilegon, Fatur R. Sadli mengatakan, terdapat tiga upaya yang dilakukan bersama Satlantas Polres Cilegon, salah satunya penataan pembatas jalan atau barir beton di perempatan Lampu Merah PCI. Penataan dilakukan karena sejumlah barir dilaporkan rusak dan acak-acakan serta dimanfaatkan sebagai pengguna jalan untuk melakukan putar balik. Upaya selanjutnya di sub bersama Satlantas menutup U-turn di depan Cilegon Park. Penutupan dilakukan karena lokasi tersebut pernah menjadi tempat terjadinya kecelakaan.
12: Untuk Newton yang kita tutup itu Newton yang kemarin di depan Cilegon Park, yang pada saat itu tempat kejadian kecelakaan itu ya, yang pernah kita survei itu dengan pihak lantas segala itu ya. Menjadi rekomendasi pihak kepolisian tuh untuk ditutup, karena memang jalannya kan ya selain agak turun juga agak nikung gitu, memang bahaya. Tadi kita lakukan penutupan dengan barier beton dengan pihak kepolisian.
13: Fatur menyebut penutupan U-turn tersebut merupakan rekomendasi Satlantas Polres Cilegon karena kondisi jalan yang menurun dan menikung dinilai membahayakan pengguna jalan. Pada kesempatan yang sama, Satlantas Polres Cilegon juga melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang parkir di badan jalan di bawah rambu larangan. Fatur menegaskan seluruh upaya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinkes Pandeglang menyatakan daerahnya belum memiliki fasilitas laboratorium untuk mendeteksi virus influenza tipe A akibat keterbatasan alat diagnostik. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap mengoptimalkan pengawasan kasus melalui penyaluran ribuan dosis vaksin bagi tenaga kesehatan berisiko tinggi. Ridwan Maulana melaporkan.
14: Kasus infeksi saluran pernapasan akibat virus influenza tipe A yang sedang mengalami tren peningkatan di berbagai wilayah Indonesia belum dapat terdeteksi secara spesifik di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang terkendala ketiadaan fasilitas alat diagnostik medis untuk mengidentifikasi jenis spesifik virus influenza tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P pada Dinkes Pandeglang, Dian Handayani menyatakan instansinya belum memiliki alat tes diagnostik seperti tes cepat maupun PCR khusus virus influenza. Keterbatasan sarana laboratorium kesehatan tersebut diakui membuat petugas medis kesulitan memastikan paparan virus influenza tipe A secara akurat di wilayah setempat. Dian menyebut jumlah akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan di daerah ini tercatat mencapai 12.954 orang sejak bulan Januari hingga akhir September 2026. Lonjakan kasus bulanan pada akhir September 2026 sendiri menunjukkan angka 446 penderita dengan grafik tingkat penyebaran yang cenderung stabil.
15: Kalau terkait peningkatan kasus influenza memang ada, cuman kita tidak bisa memastikan itu influenza tipe A atau tipe yang lainnya karena memang alat diagnostiknya di Pandeglang belum ada. ya, baik itu PCR maupun rapid test, kami belum punya alat diagnostik untuk mendeteksi virus influenza tipe A.
14: Namun demikian, instansinya terus melakukan upaya antisipasi penularan virus dengan merujuk pada ketentuan edaran resmi tingkat nasional. Pengawasan ketat dilakukan melalui laporan mingguan rutin dari seluruh pusat kesehatan masyarakat di berbagai kecamatan. Upaya perlindungan pun dikatakannya telah dilakukan melalui program pemberian vaksinasi pencegahan secara mandiri kepada tenaga medis yang berisiko tinggi. Pemerintah kabupaten sebelumnya telah mendapatkan bantuan 1.000 dosis vaksin bagi petugas garda terdepan. Keterbatasan jumlah dosis vaksin ini diakuinya membuat program imunisasi pencegahan belum dapat dijangkau seluruh masyarakat maupun pegawai kesehatan di daerah. Petugas medis yang menghadapi resiko penularan tertinggi menjadi sarana utama penerima vaksinasi pencegahan gelombang pertama. Menurutnya, langkah kewaspadaan tersebut sejalan dengan informasi resmi Kementerian Kesehatan mengenai tren kenaikan kasus influenza tipe A di berbagai daerah Indonesia sejak September 2026. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Gerai sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan menerima pasokan barang secara bertahap dari PT Agrinas pada akhir tahun. Lucy Astari melaporkan.
16: Isi gerai sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan dipasok secara bertahap. Setelah manajer mulai bertugas sejak 1 Oktober, pasokan barang dari PT Agrinas diinformasikan akan dilakukan pada akhir tahun. Ketua KDKMP Lopang Nasrul Alawi mengatakan, waktu pasti gerai sembako mulai beroperasi belum ditetapkan, namun pengiriman barang akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, gerai sembako akan memprioritaskan sembako dan makanan ringan. Produk UMKM anggota KDKMP Lopang juga akan diberikan ruang untuk dipasarkan, seperti frozen batagor, bakso ikan, tahu jelotot, dan berbagai jenis cemilan.
17: Tapi infonya yang saya dapatkan itu pramuniaga, kasir, kurang lebih ada 5 personil yang dibutuhkan untuk penunjang membantu usaha di KDMP atau KKMP Lopang.
18: Penggajiannya dari PT Agrinas semua?
17: PT Agrinas semua.
18: Kalau anggota sebelum?
17: Kami pengurus tetap mendampingi dan mengevaluasi, bahkan bekerja sama yang ada di PT Agrinas melalui manajer ini berjalan, sehingga ada keuntungan untuk koperasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan SHU-nya, penghasilannya. Jadi kita nggak digaji nih kalau untuk pengurus. Makanya kami berharap manajer dan rekrutmen tim lainnya ini berjalan dengan usaha yang bagus.
16: Manajer KDKMP Lopang Indinaya Rosana merupakan warga asli Kelurahan Lopang. Penugasannya diupayakan sesuai dengan domisili. Ia berharap KDKMP Lopang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
19: Terutama dari UMKM-nya. Jadi supaya kita bisa membantu dan mendorong UMKM setempat untuk lebih bisa berinovasi, lebih bisa kreatif, supaya UMKM setempat terutama di Lopang yang terkenal gitu. Jadi jangan hanya di daerah Lopang sendiri, tapi juga terkenal di daerah-daerah lain. Kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari KDKMP itu sendiri.
16: KDKMP Lopang saat ini memiliki lebih dari 120 anggota. Pengurus menetapkan simpanan pokok Rp20.000 dan iuran wajib Rp5.000 per anggota koperasi. Sebagian warga masih menunggu usaha koperasi berjalan sebelum bergabung. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: SDN Pamanuk 2 Carenang menyiapkan berbagai pembenahan lingkungan sekolah sebagai langkah menerapkan budaya sekolah aman dan nyaman bagi siswa. Fitri Aulia melaporkan.
20: SD Negeri Pamanuk 2 Kecamatan Carenang Kabupaten Serang mulai menyiapkan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman. Sejumlah pembenahan dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa. Kepala SD Negeri Pamanuk 2 sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Carenang Kamsin mengatakan program tersebut sangat membantu sekolah.
21: Mungkin itu saja untuk saat ini ya yang baru bisa saya lakukan. Mudah-mudahan nanti saya berupaya untuk kedepannya bagaimana sekolah kita bisa aman, nyaman dari hal segala macam apapun yang ada di yang tidak kita inginkan gitu.
20: Persiapan dilakukan dengan memperbaiki lapangan yang sebelumnya berdebu dan memasang CCTV di sejumlah titik, termasuk area jalan raya dan ruang kelas. Pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan siswa selama berada di sekolah. Sekolah juga memindahkan pedagang dari luar ke dalam lingkungan sekolah, Untuk mengurangi resiko siswa terkena lalu lintas kendaraan, pengaman turut dipasang di depan sekolah agar kendaraan tidak melaju terlalu cepat. Kamsin berharap penerapan budaya sekolah aman dan nyaman dapat terus dikembangkan di SD Negeri Pamanuk 2. Program tersebut juga mulai disosialisasikan kepada sekolah-sekolah di Kecamatan Carena. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI sebut 34 potensi kebakaran di Jakarta berhasil dicegah pada September 2026. Pengawasan terhadap peredaran obat terlarang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat diperketat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.

0: Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang suka banget nih perawatan wajah dan pengen tampil makin glowing, ada kabar baru yang harus jadi perhatian Anda. Sudin Kesehatan Jakarta Pusat melakukan sidak ke dua klinik kecantikan yang diduga belum mengantongi izin. Petugas juga menemukan dugaan adanya tenaga medis warga negara asing yang bekerja di klinik tersebut. Sementara sejumlah persyaratan perizinannya masih belum terpenuhi. Nah, dari sini kita diingatkan lagi nih pendengar, urusan cantik merawat diri boleh banget, tapi jangan sampai asal pilih klinik ya. Apalagi kalau misalnya melihat promo yang super murah, jangan langsung tergiur. Pastikan kliniknya legal, tenaga medisnya jelas dan kompeten, serta produk atau tindakan yang ditawarkan memang aman dan juga sesuai dengan aturan. Karena kulit kita cuma satu pendengar, jangan sampai niatnya mau glowing malah berujung masalah. Jadi sebelum treatment, cek dulu kliniknya. Jangan lupa cek juga sih promonya.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Din.
2: Kenapa, Ruth?
1: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
2: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudi?
1: Jadi gini, Din.
2: Gimana?
1: Aku punya teman tunarungu.
2: Oke.
1: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
2: Sebentar, Ruth. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
1: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
2: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
1: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
2: Iya. Baru paham aku, Ruth. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya. Supaya nggak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya nggak sih?
1: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
2: Iya juga sih. Setuju.
1: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.

One Step at a Time dari Jordin Sparks menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung. Selamat mendengarkan Bamsari siaran di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Yang lagi siap-siap mau pulang, lagi di perjalanan, semangat menghadapi kemacetan di ibu kota mungkin ya. Sudah mulai traffic di jam-jam segini. Yang pasti tetap harus berpikir lurus dan juga lurus gimana tuh maksudnya? jangan sampai kebanyakan kesel dan ngedumel ya, nikmati saja, namanya juga perjalanan di ibu kota ya. Untuk Anda yang menuju ke Tol Jagorawi Cipayung kilometer 08 menuju 09 plus 600 arah Ciawi, ini juga informasinya padat ya, dampak selesai penanganan kecelakaan di bahu luar sebelah kiri. Sementara Gunung Putri kilometer 22 menuju 23 arah Bogor, informasinya padat tuh kan, sudah mulai padat nih. Dari Tambun kilometer 22 menuju Cibitung kilometer 23 juga informasinya padat. Nah, hati-hati di perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tujuan. By the way, pendengar Pro 1, untuk Anda yang lagi cari kerja, jangan patah semangat dulu, ada kabar baik nih. Karena Jakarta Timur Career Fest dan juga Bazar UMKM 2026 menyediakan 2.000 lowongan pekerjaan dari 37 perusahaan swasta dan 3 pusat pelatihan kerja. Kegiatannya berlangsung 6-7 Oktober, mulai jam 10 pagi sampai 4 sore di GOR Pulau Gedung Rawamangun. Pulau Gadung maksudnya. Selain itu juga Anda bisa bertemu perusahaan pencari kerja, juga bisa mendapatkan informasi pelatihan, membuat kartu pencari kerja atau AK1, konsultasi karir, sampai dengan layanan kesehatan gratis. Jadi untuk yang CV-nya kayaknya udah kelamaan di laptop tapi nggak pernah dikeluarin, atau mungkin baru lulus, masih bingung mau mulai dari mana, ini bisa jadi kesempatan yang mungkin sayang untuk dilewatkan ya. Karena jangan cuma bilang mau kerja tapi belum ada panggilan, cari atuh ya. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang mungkin memiliki juga informasi terkait dengan arus lalu lintas di sekitaran Anda, cuaca, atau ada kejadian apa di sekitaran Anda, yuk bagi informasinya di Pro 1 RRI Jakarta. Boleh telepon, boleh WhatsApp ya, 021-344-0696 atau 344-1499. WhatsAppnya 0811-7972-7912.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Bamsari. Tapi kalau tadi cuma dengerin suaranya, sekarang Anda bisa menyaksikan di RRI Net ya, di sore hari ini sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nanti kami punya tema yang akan kita bagikan untuk Anda. Tapi sebelum itu ada cek fakta yang akan lewat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, isinya narasi yang mengklaim Menteri Keuangan atau Menko Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mentan Menko Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kalau dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan, Suhasil pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenko pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Jadi informasi yang beredar tentang Suhasil melantik 14 pejabat eselon yang pernah dicopot Purbaya adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Glenn Fredly featuring Audi terpesona. Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Hari ini jangan lupa senyum ya, karena setiap tanggal 6 Oktober ternyata diperingati sebagai hari senyum sedunia. Jadi senyum ini memang kelihatannya sederhana, tapi ternyata bisa bikin suasana jadi lebih hangat. Kenapa? Karena senyum ke orang sekitar, kasih apresiasi, bantu orang lain, atau sekedar menyapa dengan ramah, ini semuanya bisa menjadi cara yang sederhana untuk menularkan energi yang positif. Hari ini, hari senyum sedunia ini berawal dari Harvey Ball, pencipta ikon wajah tersenyum atau smiley face. Nah, pesannya sederhana, mengajak kita melakukan kebaikan dan membuat orang lain tersenyum. Jadi, hari ini jangan pelit-pelit untuk senyum ya. Sebetulnya everyday sih, gak cuma hari senyum sedunia aja. Nah, berkaitan dengan hari senyum sedunia, senyum kecil yang berdampak besar, kita punya topik yaitu, menurut Anda, apakah senyum itu bisa menular? Misalnya nih, kita senyum sama orang, kira-kira orang yang kita senyum itu ikut tersenyum juga atau enggak? Atau Anda punya pengalaman sendiri mengenai Anda senyum sama orang tapi ternyata dijutekin, dicuekin, atau bahkan, ih apaan lo, siapa lo? Telepon atau WhatsApp ya, 021-344-0696 atau di 344-1499. WhatsAppnya di 0811-7972-7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Ditemenin sama Kelly Clarkson, Stronger What Doesn't Kill You, dirilis di tahun 2012. Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari sampai jam 8 malam nanti, pendengar. Dan kita masih ngobrolin mengenai Hari Senyum Sedunia yang jatuh di hari ini, tanggal 6 Oktober 2026. Menurut Anda, apakah senyum itu menular? Misalnya, kita senyumin orang nih, kira-kira orangnya senyumin balik nggak? Punya pengalaman seperti ini nggak? Atau bahkan dicuekin ya? 0213440696 atau 3441499. Boleh ke WhatsApp juga ya di 0811797712. Saya bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ya, pendengar. Ini yang pertama dari Dina. Dina ada di Cibubur. Menurut saya, bisa banget katanya senyum menular. Kadang kalau ketemu orang yang senyum duluan, kita tuh refleks ikut senyum, padahal sebelumnya lagi capek atau lagi bad mood. Makasih Dina ya. Kemudian ada Rudy di Bekasi. Saya sering mengalami di angkot atau transportasi umum, pernah ada bapak-bapak senyum ke saya, akhirnya saya balas senyum. Sederhana sih, tapi suasana perjalanannya jadi terasa lebih enak katanya. Oke, terima kasih Rudy. Ada Maya di Depok, katanya kalau saya lagi di kantor dan ada teman yang mukanya ceria terus senyum gitu ya, biasanya kita yang tadinya serius jadi ikut senyum. Kayaknya memang energi positif itu gampang ketularan. Nah, saya bacain tiga dulu ya, tapi saya kasih beberapa fakta menarik nih pendengar, ini mengenai senyum menular ya. Kira-kira senyum itu bisa bikin suasana yang seperti apa? Kalau menurut Alo Dokter ya, tersenyum itu bisa membantu memperbaiki suasana hati karena berkaitan dengan pelepasan hormon seperti dopamin dan juga serotonin. Senyum itu juga bisa membantu meredakan stres, meningkatkan rasa percaya diri, kemudian membuat kita lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain, bahkan bisa menularkan suasana hati yang positif. Bahkan, saat tersenyum dan merasa bahagia, tubuh juga bisa melepaskan endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami. Meskipun begitu, tentu bukan berarti kita harus senyum terus-terusan ya. Jadi hari ini Hari Senyum Sedunia, mulai dengan hal yang sederhana. Kasih senyum aja kalau misalnya ketemu sama orang, gak ada ruginya kok.

0: Heran deh aku, kamu kok selalu punya ide kalau lagi kerja?
1: Karena aku banyak baca.
0: Baca?
1: Iya.
0: Memang baca bisa bikin kerjaan selesai?
1: Bukan langsung selesai sih, tapi dari membaca, aku dapat pengetahuan, kosakata, ide, bahkan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
0: Oh, berarti membaca bukan cuma buat tahu isi buku.
1: Betul, membaca melatih pikiran, memperluas wawasan, meningkatkan konsentrasi. Dan kadang beberapa menit membaca juga bisa bikin pikiran lebih tenang. Dengan membaca, kita sedang menginvestasikan waktu untuk diri sendiri.
2: Literasi membuka pengetahuan, menumbuhkan imajinasi, dan membentuk manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dunia.
0: Satu halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk hari esok.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta sore ini dengan topik yang kita sampaikan untuk Anda yang mau ikutan gabung. Ayo, masih ditunggu sama Bams. 0213440696 atau 3441499. Boleh ke WhatsApp ya di 0811797279912. Hari senyum sedunia hari ini. Senyum kecil yang berdampak besar. Topik pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah senyum itu bisa menular? Misalnya kalau kita jalan kemanapun gitu, lagi mau naik angkot atau apapun situasinya, terus ketika kita memberikan atau melemparkan senyum ke orang, apakah orang itu melemparkan senyum kembali atau justru enggak? Cuekin aja, diam aja ya. Ikutan sampai aja, ditunggu sampai jam 19.00 ya, sebelum jam 19.00. Ini saya bacakan lagi beberapa WhatsApp yang masuk, pendengar. Ada Siska di Jakarta Selatan, katanya, saya pernah lagi antri di kasir, capek banget habis pulang kerja, terus ibu di depan saya senyum sambil bilang, semangat ya mbak, katanya. Entah kenapa saya langsung merasa lebih ringan. Nah, ini benar ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada aura-aura positif yang diberikan ya ketika kita melemparkan senyum ke orang gitu ya. Kemudian ada Andi di Tangerang. Betul sekali, senyum bisa menular, tapi tergantung situasi juga katanya. Kalau orang senyum dengan tulus biasanya sih saya balas, tapi kalau senyumnya bikin bingung atau nggak jelas konteksnya, kadang saya cuma senyum tipis katanya. Oke. Ada Rian di Jakarta Timur, menurut saya senyum itu memang menular, karena di lingkungan rumah, kalau ketemu tetangga terus saling senyum dan sapa lama-lama, tadinya nggak kenal, malah jadi akrab katanya. Bagus ini. Ada Yuni di Bogor, saya pernah punya pengalaman waktu nemenin anak ke sekolah, ada ibu yang nggak saya kenal, senyum ke saya karena anak kami sama-sama tingkahnya lucu pada saat itu katanya. Saya ikut tertawa dan senyum, nah dari situ malah jadi kenalan katanya. Oke, makasih Mbak Yuni. Ada Fajar di Jakarta Barat, katanya, kalau ada orang senyum, saya hampir pasti balas senyum. Rasanya nggak enak kalau orang sudah memberikan keramahan tapi kita cuekin, walaupun cuma sebentar. Menurut saya itu bentuk menghargai orang lain. Nah, saya setuju nih, bener banget soalnya ya. Untuk Anda yang mau ikutan lagi gabung, masih ditunggu sama Bam sebelum jam 19.00 ya. Silakan Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari pendengar di Jakarta sore ini. Informasi untuk Anda yang masih berada di perjalanan yang berjibaku dengan kemacetan ibu kota hari ini. Dari Tol Jagorawi Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 02 informasinya padat. Kemudian kepadatan juga terjadi untuk Taman Mini kilometer 06 menuju Cipayung kilometer 08. Hati-hati di perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tujuan, tetap fokus dan dengarkan terus Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan break sejenak pendengar untuk menantikan azan maghrib tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat yang akan diawali dengan murotal. Tetap bersama kami setelahnya, Bam Sari masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Hudzaifah bin Yaman mengisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang bagaimana luar biasanya sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Pada suatu malam, Hudzaifah ikut berjamaah dengan Rasulullah, dan Rasulullah memulai setelah suratul Fatihah dengan membaca suratul Baqarah. Di dalam hati Hudzaifah memperkirakan Rasulullah akan membaca sampai 100 ayat. Ternyata Rasulullah lewat, dan kemudian kata Hudzaifah, Rasulullah mau mengkhatamkan Al-Baqarah. Dan ternyata Rasulullah betul-betul mengkhatamkan surah Al-Baqarah, tetapi belum ruku juga. Sampai akhirnya beliau masuk ke surah An-Nisa, dan kemudian ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Masya Allah, luar biasa jamaah yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya Rasulullah. Dan kata Hudzaifah, Rasulullah SAW membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya tentang rahmat Allah, beliau berdoa meminta rahmat kepada Allah. Demikian seterusnya, ketika melewati ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, beliau bertasbih dan seterusnya. Ketika ruku, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata lamanya ruku Rasulullah, kata Hudzaifah, hampir sama dengan lamanya berdiri Rasulullah dengan membaca 3 surat terpanjang tadi. Begitu luar biasa ya, baginda Nabi yang dijamin masuk surga, dijamin andai pun beliau berbuat salah akan diampuni dosanya, tetapi ibadahnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana, bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat warga DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Mohon doanya buat semuanya, siapapun Anda tanpa terkecuali, semoga kita diberikan selalu kebaikan, keberkahan, kesehatan, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan selalu dalam jalan kebaikan. Yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Minimal temannya di WhatsApp gitu, cepat sembuh ya. Itu merupakan salah satu bentuk semangat ya. Termasuk juga kasih senyum buat orang, itu juga salah satu bentuk pahala yang bisa kita bagikan cuma-cuma ya, tanpa harus effort yang luar biasa. Seperti tema di sore hari ini, Hari Senyum Sedunia, senyum kecil dampak besar. Menurut Anda apakah senyum itu bisa menular? Kita bacakan lagi WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Saya ke siapa dulu nih? Ke Kakak Echa Hamid di Bogor. Selamat sore. Kebiasaanku tersenyum dan ramah ketika kita berpapasan dengan orang baik. Baik lagi olahraga pagi atau di kendaraan umum, otomatis buat kita merasa bahagia, apalagi kalau sapaan dan senyum kita direspon. Kadang ada aja sih ketemu orang yang kita ajakin senyum, malah merenggut katanya. Yang penting kita jangan coba-coba senyum sendiri ya, yang ada orang-orang pada takut deh. Ya iyalah, gimana. Oke, makasih Kakak Ica. Katanya update cuaca juga nih, Bogor dan sekitarnya berawan tebal, hujan intensitas sedang, plus petir dan suhu udaranya 27 derajat Celcius. Oke, mudah-mudahan aman ya. Kemudian, kita ke mana lagi nih? Ada, ini siapa ya namanya ya? Dari orang, selamat sore, kalau menurut saya sih, ini pakai gue, tapi saya kasih pakai saya ya. Memberi senyum ke orang lain walaupun gak kenal, bagus-bagus aja sih, wajar banget katanya. Buat nyandingin orang lain dapat pahala. Nah asik kan, sering-sering deh kasih senyum ke teman, sahabat, atau siapapun, biar banyak pahalanya dari orang-orang baik katanya. Oke, terima kasih banyak siapapun dimanapun ya. Tapi kalau ditulis di sini, dilihat di konteksnya namanya Ayah, terima kasih Ayah. Kemudian saya ke Bang Ray. Selamat sore Bang Ray. Saya pernah senyum sama orang yang punya hutang sama saya. Dia malah nunduk dan menghindar katanya. Ini kayak senyumnya beda ya. Senyum dalam artian bayar gak lo? Iya gak? Biasanya gitu tuh. Makanya di orangnya nunduk aja malu kan ya. Siapa tahu memang belum ada rezekinya ya. Oke, kita ke Mas Pandu di Jakarta Selatan. Bisa gak sih senyum itu menular? Bisa katanya. Layaknya sedekah, senyum itu tanda ketika sedang seret rezeki. Balas ke orang lain dengan senyum adalah momen sedekah, jalur simple. Oke, terima kasih. Kemudian saya ke ini siapa ya? Gak ada namanya nih. Menurut Anda, apakah senyum itu bisa menular? Misalnya ada orang tersenyum, kita ikut tersenyum juga. Contohnya, pas kita lagi bercanda atau nyapa seseorang sambil senyum, biasanya orang tersebut ikut senyum atau ketawa juga. Dari situ suasananya jadi lebih santai dan gak terlalu canggung. Kadang kita juga ikut senyum hanya karena melihat orang lain senyum duluan. Tapi menurut aku senyum memang bisa menular lewat interaksi kecil sehari-hari. Oke, terima kasih. Kemudian Santi, selamat sore. Gak bisa katanya, senyum itu gak bisa menular. Yang menular itu ngangguk-ngangguk dengerin musik. Oke. Ada satu nih yang bilang gak bisa katanya. Oke, gak apa-apa. Bebas-bebas ya. Kita ke Bogor. Masih ada lagi ya. Nanti kita bacakan lagi ya pendengar ya. Untuk Anda yang mau ikutan, kita masih buka opininya sampai sebelum jam 7 ya. Menurut Anda apakah senyum itu bisa menular ya? Punya pengalaman apa nih mengenai senyum ke orang tapi apakah orangnya balas memberikan senyum atau ternyata enggak? 0213440696 atau 3441499. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Walaupun lagunya kayaknya agak sedih ya, tapi jangan terbawa emosi, jangan terbawa larut dalam syair-syairnya. Karena sore hari ini kita ngomonginnya mengenai senyum. Mudah-mudahan senyumnya menular dan membawa energi yang positif untuk Anda. Masih mendengarkan Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti pendengar. Kita lagi ngobrolin hari senyum sedunia yang jatuh hari ini. Jadi saya punya topik, apakah Anda pernah senyum ke orang lain dan menurut Anda senyumnya menular nggak? Kira-kira direspon atau seperti apa responnya? 0811-7972-7912. Kata Bang Brandy, smile itu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan di dunia penerbangan. Kok di dunia penerbangan Bang Brandy? Kenapa nih harus di dunia penerbangan? Bogor hujan, katanya. Terima kasih informasinya ya. Kemudian saya ke Ibu Tari. Selamat sore Ibu Tari. Kata Ibu Tari, saya mohon ikut senyum di Pro 1 RRI Jakarta katanya. Karena menurut saya senyum itu bisa menular dan senyum juga bagian dari sedekah. Senyum kecil bisa memberikan dampak yang besar untuk orang lain. Saya sering tersenyum kepada orang yang pura-pura baik sama saya, katanya. Saya tetap senyum dan tetap baik sangka. Kalau ternyata orang itu tidak pernah ikhlas kepada saya juga memilih untuk mengikhlaskannya. Oke, selamat hari senyum sedunia, katanya. Semoga senyum selalu menghiasi wajah kita dan menjadi jalan untuk melakukan suatu kebaikan. Keep always your nice smile, katanya. Oke, terima kasih. Tapi kadang-kadang emang iya ya. Kita kayak semacam memberikan senyum tapi fake. Mungkin karena kita punya perasaan yang terselubung di dalam sana, tapi mau gak mau kita mengcovernya dengan senyum. Tapi gak apa-apa, senyum itu kan ya balik lagi ibadah dan tentunya mudah-mudahan menular untuk yang kita berikan senyum. Jadi disenyumin balik gitu ya, bukan dicuekin ya. Kita bacakan lagi. Kali ini dari Agus di Jakarta Pusat katanya, saya percaya senyum bisa menular, apalagi kalau senyumnya tulus. Kadang kita gak tahu orang yang baik kita kasih senyum sedang punya masalah apa. Bisa jadi senyum kecil kita justru bikin harinya lebih baik. Tapi emang iya loh. Kadang-kadang kita lagi capek banget, terus tiba-tiba lagi jalan, lagi merengut, gak tahu pikirannya kemana, tiba-tiba di depan kita ada orang yang ngasih senyum. Kayak otomatis langsung senyum balik, ya gitu. Tapi ada juga yang mungkin karena terlalu fokus dengan dirinya sendiri, disenyumin yang lengos aja. Bukan karena mungkin dia gak mau senyum, tapi dia tidak notice disenyumin orang gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya masih menunggu ya, masih sebelum jam 19.00 loh. Kita masih tunggu mengenai menurut Anda apakah senyum itu bisa menular ya. Kalau iya, sok kasih informasinya ke saya. Kasih pengalaman apa yang Anda pernah dapat ketika Anda kasih senyum ke orang. 0213440696 atau di 3441499. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar sampai jam 8 malam nanti. Tapi untuk RRI Netnya sebentar lagi akan selesai sih di jam 7 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi dengan tema kita di sore hari ini mengenai senyum yang membuat senyum yang kira-kira menular atau enggak nih. Anda punya pendapat seperti apa? Kalau senyum ke orang, kira-kira bagaimana responnya? Tapi sebelum kita bacakan lagi WhatsApp yang masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi cuaca kelautan bersama Elkana.
1: Baik, terima kasih Mas Bams. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 6 Oktober 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada terhadap adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 19 WIB untuk malam ini. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,3 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 3 untuk esok dini hari. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Elkana Damanik sudah menginformasikan perakiran cuaca kelautan untuk Pro 1 RRI Jakarta. Kita lanjut lagi ya, baca WhatsApp yang masuk. Menurut Anda apakah senyum bisa menular? Ada Bang Ray lagi, satu lagi nih Mas Bams katanya. Saya pernah senyum-senyum sama teman saat latihan badminton. Itu tidak menular, malah dia bilang, senyum-senyum aja, lagi banyak duit ya, pinjem dong. Makasih loh Bang Ray. Ya. Bisa dimengerti sih, tapi kenapa enggak? Kenapa sih orang harus selalu berpikir kalau kita lagi senyum-senyum, bahagia, dikiranya apa gitu, banyak uang gitu ya. Karena kan senyum itu tidak hanya menandakan banyak uang, tapi kita bahagia karena suatu hal gitu ya, habis dapat apa namanya kelulusan atau apapun, siapa tahu gitu, nggak melulu tentang uang ya. But it's okay, nggak apa-apa. Ada Mama Agung di Bekasi Kota, selamat malam Mama Agung. Kalau kata saya mah senyum itu ibadah katanya. Senyum bisa saja menular kalau emang ada kelakuan yang bikin orang jadi tersenyum. Tersenyum itu bisa membuat awet muda katanya. Tapi awas jangan senyum sendiri di jalan, nanti disangka orang rada-rada kurang katanya. Tapi sekarang banyak orang senyum sendiri kok sambil lihat handphone ya. Karena banyak hal-hal menarik di sana. Oke. Kita ke Tangerang. Selamat sore Kakak Asna. Sore juga. Iya nular Mas katanya. Soalnya kalau lagi di depan rumah pasti saya tersenyum terus. Soalnya banyak orang yang lewat, mereka senyum juga, pasti saya ikut senyum walaupun gak kenal. Nah, artinya kan menular ya. Dan ini menularnya untuk kebaikan gitu. Oke, kalau gitu baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar di sore hari ini. Dan yang pasti kita mengingatkan kembali kalau bicara mengenai senyum ya pendengar ya. Memang senyum itu tunggu. Oke. Jadi menariknya nih ya pendengar ya. Sesuatu yang sederhana dan gratis itu ternyata bisa memberikan efek yang positif untuk tubuh dan juga pikiran. Jadi kalau hari ini Anda mungkin terasa berat, itu bukan berarti semua masalah langsung hilang hanya karena senyum ya. Tapi setidaknya bisa memberikan sedikit ruang untuk diri sendiri untuk merasa lebih ringan. Jadi di hari senyum sedunia ini, jangan lupa, ayo kasih senyum terbaik untuk orang yang ada di sekitaran Anda, terutama orang-orang yang Anda cintai. Ini sekaligus juga menutup jumpa kita di topik kita di sore hari ini mengenai Hari Senyum Sedunia, di mana senyum kecil bisa berdampak besar untuk Anda dan juga orang-orang sekitaran Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Nanti tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan Warta Berita bersama Pro3.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. kita mengambil ke alam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Two, kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
5: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL,
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beggot menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we've just shown we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi. Banyak

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Anda kembali lagi mendengarkan Bamsari di Jakarta sore ini, pendengar. Dan kali ini saya sekaligus mau pamit ya, karena sesaat lagi kami akan putarkan mimbar agama Kristen dengan tema Hidup yang berbahagia untuk menjadi berkat. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta sore ini, edisi 6 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, produser Ega Pangestu dibantu sama teman-teman di Gatekeeper, ada Rara dan juga Diva. Saya Bamsari, selamat malam dan sampai jumpa lagi.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Saya Pating Tarigan, penyuluh agama Kristen Kantor Kemenak Jakarta Barat, akan membagikan firman Tuhan pada malam hari ini buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kembali kami dapat merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang berbicara kepada pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta pada malam hari ini, dan Engkau yang mengurapi hamba. Ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar hanya firman-Mu yang berbicara kepada pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta malam hari ini, dan mereka dapat mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap.

menerima dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Malam ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Berbahagia untuk Menjadi Berkat, terambil dari Matius 5 ayat 1-12 yang bunyinya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berbahagia dalam bahasa Yunani, bahasa asli kitab Perjanjian Baru, berbahagia adalah makarios. Dalam bahasa Yunaninya makarios, yang artinya diberkati, beruntung, dan memiliki sukacita surgawi. Ini bukan sekedar kebahagiaan emosional sesaat karena kondisi luar, melainkan status rohani yang stabil dan perkenanan ilahi yang diberikan Allah kepada mereka yang hidup menurut standar kerajaan sorga. Yesus memaparkan 8 sifat kondisi yang disebut berbahagia di awal khotbahnya di bukit. Yesus menjelaskan 8 sifat orang-orang yang berbahagia. Bagaimanakah kita dapat memiliki hidup yang berbahagia untuk menjadi berkat? Pertama, dalam khotbah yang di bukit ini, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Miskin artinya di sini adalah miskin dalam roh, miskin dalam rohani. Miskin dalam roh ini artinya adalah mereka yang menyadari kebangkrutan rohaninya dan sangat bergantung pada Allah. Miskin di hadapan Allah atau miskin dalam roh ini artinya mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah ini berarti mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan mereka akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena mereka menyadari bahwa dirinya orang berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu mereka sangat bergantung
kepada Allah yang memberikan kasih karunia, yang memberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dua orang yang datang ke bait Allah, kata Tuhan Yesus. Yang satu orang Farisi atau ahli Taurat. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Orang yang kedua adalah pemungut cukai. Dia adalah pegawai pemerintah Romawi, karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh pemerintah Romawi. Pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang Yahudi karena mereka seringkali memungut cukai atau memungut pajak lebih besar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Maka orang Yahudi menjuluki mereka orang berdosa. Orang Farisi atau ahli Taurat ini, dia datang ke bait Allah dan dia langsung masuk ke bait Allah, ke depan altar bait Allah, dan berkata kepada Allah dalam doanya, "Tuhan, aku orang baik, bukan seperti pemungut cukai itu. Aku sudah memberikan banyak pemberian kepada orang-orang miskin. Aku sudah memberikan banyak persembahan ke rumah Tuhan ini." Lalu dia pergi. Orang kedua adalah pemungut cukai. Dia datang ke bait Allah, tapi dia tidak berani masuk ke bait Allah. Dia hanya di gerbang, di pintu gerbang bait Allah. Dan dia tersungkur di hadapan Allah, di pintu gerbang bait Allah. Dia memukul dadanya dan dia berkata, "Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Dia berdoa dan menangis di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata, "Yang manakah doa yang didengar oleh Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Doa yang didengar oleh Allah adalah doa pemungut cukai ini. Karena dia menyadari bahwa dia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam roh. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan di hadapan Allah. Dan dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Maka dia tersungkur di hadapan Allah dan memukul dadanya dan berkata kepada Tuhan Allah, "Ampunilah aku, Tuhan, orang yang berdosa ini." Itulah orang yang berbahagia. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang miskin di hadapan Allah, tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan di hadapan Allah, dan dia bertobat, menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan menyesali dosa-dosanya. Itulah orang yang miskin dan di hadapan Allah. Dan orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Merekalah orang yang beruntung. Merekalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihuburkan. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, bila engkau sedang berduka cita ya, karena sesuatu hal, mungkin karena engkau menyadari bahwa engkau orang berdosa, engkau berduka cita, engkau menyesali dosamu, maka Tuhan akan menghibur engkau. Mungkin engkau sedang mengalami masalah-masalah kehidupan, beban berat kehidupan sedang menimpamu, dan engkau berduka cita di hadapan Allah. Firman Allah berkata bahwa Tuhan akan menghibur engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Dalam bahasa aslinya sebenarnya kata yang dipakai adalah memiliki negeri. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki negeri. Orang Israel sangat mengerti hal ini karena waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki negeri mereka, negeri Kanaan, negeri Israel. Keempat, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang haus, yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Kalau kita haus akan kebenaran, haus akan firman Tuhan, berbahagialah kita, karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan dipuaskan. Waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan mengerti karena ada Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita bila kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena kita akan dipuaskan. Pendengar Radio Republik Indonesia, sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan Yesus ini, marilah kita mendengarkan satu lagu untuk mengantar kita kepada perenungan ajaran Tuhan Yesus ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita melanjutkan perenungan firman Tuhan Yesus ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, yang kelima, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jakarta, kekasih-kekasih Kristus, berbahagialah kita kalau kita memiliki hati yang murah hati. Kita mau menolong sesama kita yang lagi kesusahan. Kita mau memberi berkat kepada saudara-saudara kita, teman-teman, tetangga, keluarga yang lagi kesusahan. Kita mau menolong mereka karena Tuhan memberikan hati yang murah hati bagi kita. Maka firman Tuhan katakan kita akan memperoleh kemurahan. Tuhan Yesus berkata yang keenam, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah kita bila hati kita suci, karena hati kita disucikan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat Allah. Yang ketujuh, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang percaya, seharusnya kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Ya, karena itulah sifat atau karakter anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ya, jangan kita ya membawa pertengkaran, perselisihan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Contohnya di tempat pekerjaan kita, di tempat tinggal kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Karena itulah sifat dan karakter kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita diberikan hati yang damai oleh Tuhan. Bahwa kita diberikan hati yang mau selalu berdamai oleh Tuhan. Maka kita akan disebut anak-anak Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata untuk yang kedelapan kalinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, kekasih-kekasih Kristus, bila engkau dianiaya oleh sebab engkau melakukan kebenaran, oleh sebab engkau bersaksi mengenai Kristus, jangan kecil hati. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nabi-nabi dahulu juga sudah dianiaya sebelum kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi jangan kita kecil hati waktu kita dianiaya, kita dilecehkan orang karena kita melakukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa berbahagialah kita yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah, kitalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah delapan sabda Tuhan Yesus yang terkenal dengan sabda di bukit. Pada malam hari ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita dapat menghidupi kedelapan sabda Tuhan Yesus ini
supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan bagi sesama kita manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami malam hari ini dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah Tuhan Yesus di bukit yang sudah menguatkan kami malam hari ini. Hamba berdoa biarlah firman ini menguatkan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, sehingga semua kami anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman ini dapat menghidupi firman ini, dapat memiliki karakter Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, seperti yang Tuhan Yesus firmankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan malam hari ini. Saya Pating Tarigan, penyuluh agama Kristen Kantor Kemenak Jakarta Barat, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Widi dan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Biar dengar, kita awali Jakarta malam ini dari The Massive dengan Jangan Menyerah.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Berger, saat ini memang ajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Bandung dengan judul drama Sesar Lembang. Selamat mendengarkan.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras? Rice cooker?
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing nggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini, nyusinan wae. Kalau Sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau ke sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari suara paling jujur.

0: dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih Pak, ada rilis resmi kok Pak ini Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG. Bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter. Ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu, dok?
2: Itu teori konspirasi. Tidak ilmiah.
4: Dok, dok. Saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak, tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngagrentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teu daek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
3: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: gelasnya. Kang.
1: Hah?
0: Ini gelasnya kenapa bergetar?
1: Angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga gak begini.
2: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
1: Gelas bergetar, pintu ngededak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
3: Siap, monitor.
4: Masuk dari beberapa RW, dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
3: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
5: Bu Maya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
6: Dipahami, Pak.
7: Tidak ada guncangan. Tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
8: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
1: Mah, tas siaga Akang di mana?
3: Di belakang pintu, Kang.
1: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, obat-obatan, P3K, senter, HP, uang tunai. Nanti perlengkapan-perlengkapan adik udah belum ya?
2: Yang ini punya aku ya?
1: Ah, betul nak. Itu disimpan ya, di slatingin yang rapat-rapat.
2: Iya ya.
1: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
2: Iya ya.
1: Ayo kita semua ke titik kumpul.
3: Aku udah siap.
1: Sama-sama, semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
9: Ayo!
8: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
1: Raka, pegang tangan ayah ya.
2: Iya, ayah.
1: Hati-hati. Ya, perhatiin Raka terus ya.
2: Ayah di mana?
1: Raka di mana?
2: Di mana?
3: Dia tadi di belakang aku.
2: Ayah, di mana semua?
10: Aduh, jalurnya sempit nih. Bapak belum dibongkar lagi.
8: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
11: Tolong mundur, tolong mundur. Kasih ruang. Tolong mundur.
2: Aku capek, Ayah.
1: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
2: Iya ya, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti jangan lari sendiri.
10: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
5: Betul Pak Hendra, gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan itu, Pak.
2: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
1: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
7: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh Tidak ada korban jiwa. Namun satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, saat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah mengemas naskah menjadi tulisan yang menginspirasi. Saudara pendengar, sebuah naskah tidak hanya berisi rangkaian kata, tetapi juga menyimpan gagasan, pesan dan juga nilai yang dapat memberikan makna bagi pembacanya. Nah, agar gagasan tersebut mampu menyentuh dan juga menginspirasi, tentunya diperlukan proses pengolahan yang cermat, mulai dari memilih sudut pandang, menyusun alur yang menarik, menggunakan bahasa yang komunikatif, hingga memastikan setiap informasi tersampaikan secara jelas dan juga relevan. Nah, pendengar, di mana tulisan yang baik bukan sekedar enak dibaca, tetapi juga mampu membangun kedekatan dengan pembaca, menggugah pemikiran, serta mendorong lahirnya perspektif ataupun tindakan baru. Nah, karena itu keterampilan mengolah naskah menjadi tulisan yang menginspiratif tentunya menjadi penting ya bagi siapapun yang ingin menyampaikan gagasan secara efektif. Nah, untuk mendalami proses ini, pendengar, kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita, Ibu Aniswati Syahrir, sebagai editor bidang media Pusaka Indonesia. Tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon Pro 1 di 0213440696 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Wati.
1: Selamat malam, Mas Berli.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tentunya terima kasih sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah mengemas naskah menjadi tulisan yang menginspirasi. Nah, Ibu, ketika kita berbicara tentang judul ataupun tema tadi, sebenarnya apa yang membuat sebuah tulisan bisa terasa hidup dan mampu menyentuh pembacanya, Ibu Wati?
1: Iya, kalau dari sudut pandang saya ya, berdasarkan pengalaman selama ini, menurut saya tulisan yang bisa disebut hidup itu adalah yang memang yang sesuai dengan kebutuhan pembaca, terus dari segi alur dan struktur tulisan juga bisa dipahami dengan baik. Jadi menggunakan bahasa yang jelas tentunya ya, dan bahasa yang bisa dipahami oleh sebuah kalangan. Mungkin seperti itu ya, Mas Berli.
0: Baik. Iya, sesuai dengan kebutuhan pembaca, terus juga alur yang menarik dan struktur tulisan yang bisa ataupun mudah dipahami oleh pembacanya dengan baik.
1: Iya. Nah, Ibu, dan tentunya dari segi substansi juga penting untuk memastikan bahwa substansinya itu memang penting untuk dipublikasikan dan bermanfaat untuk pembaca ya.
0: Baik, ya. Nah, Ibu Wati, banyak juga orang yang punya pengalaman ataupun gagasan menarik, tapi kesulitan menuangkan menjadi tulisan. Dari pengalaman Ibu sebagai editor, mungkin kesalahan apa nih yang umum sering dilakukan ataupun terjadi ketika seorang mulai menulis, Ibu Wati?
1: Iya, kalau mungkin tantangan-tantangan yang biasa dihadapi penulis itu dari segi ini ya, bagaimana menentukan angle tulisan, kemudian dari situ bagaimana menyusun struktur tulisan itu menjadi sebuah tulisan yang runut, yang rapi, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, seperti ini juga sih yang biasanya kami alami di Pusaka Indonesia dan sebagai editor ya, peran kami adalah bagaimana memastikan bahwa tulisan-tulisan yang akan dipublikasikan itu lebih terstruktur, rapi, dan bisa dipahami oleh pembaca dengan jelas, seperti itu.
0: Baik. Iya, nah tentu tadi juga Ibu Wati menyebutkan gaya bahasa, sudut pandang, dan cara menyampaikan tulisan. Nah, seberapa penting juga mereka untuk bisa memahami siapa pembaca kita sebelum tadi menentukan ya gaya bahasa, sudut pandang, dan juga cara menyampaikan sebuah tulisan, Ibu Wati?
1: Iya, menurut saya mengetahui, menggunakan bahasa juga memang harus, bahasa tulisan memang harus disesuaikan dengan siapa pembaca kita ya. Kalau di Pusaka Indonesia misalnya, kebetulan kalau di Pusaka Indonesia itu kami memiliki sebuah website yang namanya pusakaindonesia.id, dan di sini kami mempublikasikan banyak topik-topik tulisan ya yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya bahasa yang digunakan adalah sesuai dengan target pembaca pada umumnya, misalnya apakah pembacanya adalah kalangan masyarakat dewasa atau mungkin remaja. Jadi keduanya memiliki penggunaan bahasa yang spesifik ya.
0: Baik. Oke, okay. Nah tentunya juga Ibu Wati, tulisan yang informatif juga belum tentu dapat menginspirasi. Menurut Ibu, apa yang perlu ditambahkan agar sebuah informasi yang tidak hanya dibaca, tapi juga mampu menggerakkan pembaca untuk berpikir dan ataupun melakukan sesuatu, Ibu Wati?
1: Iya, kalau memastikan bahwa pembaca terinspirasi dari tulisan, ya kalau berdasarkan pengalaman kami, ya kami

0: melakukan atau mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing bagaimana baik cara mengolah herbal tersebut.
1: Baik.
0: Seperti itu mungkin.
1: Iya, terima kasih untuk penjelasan Ibu Wati. Nah, sebagai editor bidang media di Pusaka Indonesia, bagaimana Ibu melihat peran tulisannya dalam memperkenalkan, menjaga sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai pusaka dan budaya di Indonesia menurut pandangan Ibu Wati?
0: Oh ya, kalau saya lihat sih sekarang kan sebenarnya media untuk memperoleh informasi itu sudah cukup banyak ya Mas Kerli, bisa melalui media sosial misalnya. Namun menurut saya tulisan-tulisan itu, artikel-artikel yang dipublikasikan di media tetap memiliki pembacanya secara spesifik ya.
1: Baik.
0: Misalnya di pengalaman kami di Pusaka Indonesia, sesuai dengan topik-topik atau rubrik-rubrik yang kami miliki itu ada pembacanya tersendiri secara spesifik.
1: Oke.
0: Jadi mungkin kalau dengan tulisan itu informasi yang bisa diperoleh jauh lebih ini ya, jauh lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dari media sosial. Jadi mempublikasikan informasi lewat tulisan menurut saya masih tetap relevan
1: ya, baik
0: saat ini.
1: Ya. Nah, dalam menulis juga tentang komunitas ataupun budaya, bagaimana cara menjaga agar tulisan tetap menarik tanpa menghilangkan juga akurasi, konteks, dan juga nilai yang ingin disampaikan Ibu Wati?
0: Iya, kembali lagi ke soal substansi sih ya Mas. Jadi apakah tulisan-tulisan yang kita publikasikan itu memang secara substansi ada sesuatu nilai yang ingin kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya misalnya. Ketika kami mempublikasikan tentang apa kegiatan, karena di Pusaka Indonesia itu biasanya kami menulis dan mempublikasikan itu berdasarkan kegiatan-kegiatan yang terlaksana secara real di lapangan, namun kami tidak hanya menuliskan sebatas kegiatan apa yang terlaksana dan di mana, tapi juga secara substansi memastikan bahwa ada nilai-nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Contohnya misalnya ketika tim kami menjalankan pelatihan urban farming untuk warga perkotaan misalnya. Jadi apa yang kami publikasikan itu tidak sekedar menuliskan kegiatannya saja, tapi dilengkapi secara substansi dengan apa manfaat dari urban farming misalnya, kemudian tips-tips untuk memulainya untuk pemula dan segala macam seperti itu.
1: Baik, ya selain urban farming juga ada variasi jamu ya yang dapat bermanfaat tentunya di yang dapat dipelajari.
0: Iya, betul.
1: Ibu Wati. Baik, kita juga akan menyapa ada ibu ya dari, baik kita akan bacakan terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferli dan juga kru ingin bertanya kepada Ibunda Narsum, apakah dalam mengemas buku yang menginspirasi itu adalah kejadian hidup ataupun sehari-hari? Yang kedua, haruskah dipelajari ataupun ditekuni sejak masih di usia muda, di tingkat SD, SMP ataupun SMA untuk bisa mengemas tulisan yang bisa menginspirasi banyak pihak? Baik, mungkin bisa langsung dijawab nih untuk pertanyaan dari Ibu Utari di Banten, Ibu Wati.
0: Iya, kalau terkait tulisan, menurut saya memang akan lebih mudah kalau berdasarkan dari pengalaman sehari-hari ya buat Ibu Utari ya. Jadi karena kalau kita menuliskan sesuatu dari pengalaman pribadi kan biasanya akan akan lebih bisa mengetahui, lebih bisa menuliskannya gitu.
1: Iya.
0: Karena kita mengalaminya sendiri. Nah,
1: betul.
0: Terkait apakah harus diasah sedari dini, sebenarnya menulis itu tidak kenal usia ya. Jadi di usia berapapun, baik di masa anak-anak, remaja, atau di usia yang sudah cukup dewasa, semuanya bisa menulis kalau menurut saya. Namun kalau memang ada anak-anak misalnya yang memiliki bakat menulis sejak kecil, memang sebaiknya itu diasah sih kalau menurut saya.
1: Baik.
0: Jadi dari kecil sudah dibiasakan menulis karena skill itu akan dibawa sampai dewasa seperti itu.
1: Baik, tentunya dibutuhkan support ya dari keluarga tersendiri.

0: untuk bisa menopang itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, Ibu Wati, kadang sebuah tulisan terasa terlalu formal sehingga serasa berjarak dengan pembaca. Gimana sih cara untuk bisa membuat tulisan tetap berbobot, terus bahasanya ringan, humanis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, Ibu Wati?
1: Iya, kalau menurut saya kembali lagi ke target pembacanya ya. Kalau tulisan formal itu menurut saya kalau untuk media-media populer memang sebaiknya tulisannya tidak terlalu formal, bahasanya tidak terlalu formal karena akan menimbulkan kesan yang agak kaku ya.
0: Dewasa,
1: dan memang
0: gitu ya.
1: Tulisan yang kaku itu ya benar akan menimbulkan jarak dengan pembacaan. Jadi sebaiknya tetap menggunakan bahasa yang ringan tetapi dengan tidak mengurangi tetap menggunakan bahasa yang baku gitu maksudnya. Tapi juga jangan sampai menggunakan bahasa yang terlalu kayak bahasa sehari-hari gitu Mas.
0: Baik.
1: Misalnya bahasa lisan ya, karena bahasa lisan dan bahasa tulisan kan
0: berbeda
1: ya.
0: Betul. Baik, ya Ibu Wati, kita akan break sejenak. Tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita melalui line telepon di 021-344-0696 ataupun di WhatsApp Pro1 Jakarta di 0811-7972-7912 untuk memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita mengemas naskah menjadi tulisan yang menginspirasi. Tetap bersama kami di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema mengemas naskah menjadi tulisan yang menginspirasi. Bersama dengan narasumber kita, Ariswati Syahrir sebagai editor bidang media komunikasi Pusaka Indonesia. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Wati.
1: Iya, malam kembali, iya. Mas Erwin.
0: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Nah, Ibu Wati, bagaimana seorang penulis bisa menemukan sudut pandang ataupun angle yang berbeda yang tadi kita sudah bahas ketika mengangkat tema yang sebenarnya sudah sering juga dibahas oleh orang lain, Ibu Wati?
1: Iya, menentukan angle. Ya, menurut saya ini memang salah satu poin terpenting dalam menulis, karena angle tulisan itu menjadi penentu apakah tulisan kita itu bisa menjadi menarik. Kalau saran saya sih, ketika ada satu topik misalnya yang sudah sering ditulis orang lain dan kita ingin menulis topik yang sama, sebaiknya jangan menulis dari angle yang sudah sering dibahas, karena jadinya tidak akan menarik gitu, Mas Terli. Karena seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi memang harus, kita harus bisa melihat dari sudut mana angle dari topik tersebut yang belum banyak diangkat oleh penulis-penulis lain ya, terutama untuk tulisan-tulisan yang sifatnya umum seperti itu.
0: Baik, ataupun bisa dikatakan dari sudut pandangnya out of the box tapi tetap relevan ya, Ibu Wati.
1: Iya, baik. Betul.
0: Nah, bagaimana mungkin bisa ceritakan sedikit keseruan dari bedah buku literasi perjuangan yang diadakan di Bekasi 26 September 2026. Apa yang berkesan dari kegiatan ini, Ibu Wati?
1: Iya, kebetulan iya ya, 26 September kemarin kami melakukan kegiatan bedah buku literasi perjuangan. Ini terlaksana atas kerjasama antar Pusaka Indonesia dan penulis dari buku tersebut sendiri, yaitu Mas Baruk Bayu Arif Budiman namanya. Beliau adalah seorang aktivis di Bekasi, aktivis sosial dan aktivis literasi ya. Yang menarik dari bedah buku ini sebenarnya adalah bahwa literasi itu seringkali dimaknai bahwa sebatas pada membaca ya, membaca atau menulis ya. Namun pada dasarnya literasi bisa memiliki makna yang lebih dari itu, karena dari sudut pandang bedah buku ini, kami di bedah buku ini, literasi yang sebenarnya adalah ketika apa yang kita baca itu bisa menginspirasi kita untuk bergerak atau melakukan sesuatu, atau literasi juga sebenarnya bisa dimaknai sebagai membaca situasi ya, membaca keadaan di lingkungan sekitar kita seperti itu.
0: Nah, dimana ketika yang kita baca tuh bisa menginspirasi kita sendiri ataupun orang lain ya, ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari buku tersebut, Ibu Wati.
1: Betul sekali.
0: Iya, Ibu Wati, dimana komunitas sering memiliki banyak cerita dan juga pengalaman yang berharga, tetapi belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, menurut Ibu, mengapa budaya menulis dan juga mendokumentasikan cerita komunitas ini bisa dikatakan cukup penting, Ibu Wati?
1: Iya, sangat penting ya, Mas Terli, karena ini berdasarkan pengalaman kami sendiri di Pusaka Indonesia ya. Yang awalnya website kami itu kan sebenarnya dibangun sebagai semacam sebuah etalase untuk organisasi, di mana kami menampilkan informasi-informasi yang terkait misi dan visi perkumpulan, kemudian program-program yang dijalankan di berbagai daerah. Namun seiring perkembangannya, ternyata kami melihat bahwa ada kebutuhan yang lebih untuk menyampaikan lebih banyak informasi yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Jadi banyak kegiatan kami di lapangan itu yang mungkin tidak akan bisa terpublikasi di media mainstream karena sangat spesifik ya. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan tim kami di Pusaka Indonesia itu misalnya temanya tentang kebangsaan yang mengusung nilai-nilai Pancasila, atau pertanian organik yang selaras alam, pemulihan lingkungan atau terkait herbal-herbal yang unik dan manfaatnya, yang itu jarang diulas di media mainstream. Nah, pada akhirnya memang kebutuhan menulis di komunitas itu menurut saya sangat dibutuhkan ya, karena dengan kemampuan menulis itu kita bisa memberi informasi atau mengabarkan secara lebih luas apa yang kegiatan yang sudah kita jalankan dan manfaat-manfaat apa yang sudah kita berikan untuk masyarakat secara luas, seperti itu.
0: Baik. Nah, jika ingin membuat sebuah tulisan Ibu Wati yang tentunya membawa pesan positif ya bagi masyarakat, bagaimana penulis bisa memastikan bahwa tulisannya tidak sekedar terlihat indah, tapi benar-benar dapat memberikan manfaat ataupun perubahan bagi pembacanya, Ibu Wati?
1: Iya, kalau misalnya kami itu ini berdasarkan pengalaman kami dalam mengelola media website kami ya. Kami sudah memiliki rencana tulisan, rencana penulisan sebelumnya atau semacam sebuah editorial plan yang rutin, dan memang semuanya berbasis dari kegiatan masing-masing ya. Masing-masing yang dijalankan oleh setiap bidang yang ada di berbagai wilayah di Indonesia seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya bagaimana kita memastikan bahwa tulisan yang dipublikasikan sesuai kebutuhan, ya kita kembali lagi ke soal substansi tadi, bahwa kita tidak sekedar melaporkan sebuah semacam sebuah laporan kegiatan ya, melaporkan apa kegiatan yang sudah terlaksana misalnya, atau tempat pelaksanaannya di mana, pesertanya ada berapa orang seperti itu, tapi lebih ke substansinya seperti apa, seperti yang saya contohkan juga tadi ya. Misalnya juga tentang salah satu kegiatan yang kami jalankan, misalnya tentang pelatihan meracik jamu dan herbal misalnya. Jadi yang kami tuliskan bukan sekedar bagaimana kegiatan itu terlaksana, tapi juga secara substansi bagaimana tips-tips meramu jamu dan herbal di rumah seperti itu, sehingga yang ikut pelatihan yang bisa merasakan manfaat dan bisa mempraktekkan tips-tipsnya bukan cuma mereka yang hadir pelatihan secara langsung, tapi juga pembaca. Nah, dengan seperti itu ya, itu cara kami sih untuk memastikan bahwa apa yang kami publikasikan itu sesuai kebutuhan atau memberi manfaat kepada pembaca seperti itu.
0: Ya, ini untuk salah satu buku yang sederhana tapi istimewa tentunya bagi pembaca, yaitu jamu resep kuna untuk kesehatan manusia modern ya, Ibu Wati.
1: Iya, betul.
0: Baik, nah Ibu Wati, untuk agenda terdekat yang akan dilaksanakan bersama dengan rekan-rekan di Pusaka Indonesia?
1: Iya, kebetulan agenda terdekat itu adalah kami akan kembali menyelenggarakan workshop Wastra, Mas Ferli.
0: Oke, workshop Mas Wastra ya. Baik.
1: Iya.
0: Diadakan di bulan
1: ini. Ini rencananya akan diselenggarakan di bulan November ini, tanggal 14.
0: Tanggal
1: 14 November itu tempatnya di Menara Imperium Jakarta Selatan. Jadi buat pendengar RRI yang memiliki ketertarikan dengan dunia wastra, bisa mengecek akun media sosial kami ya di Pusaka Indonesia Gemah Ripa Instagram. Dan di acara ini juga kami berkolaborasi dengan salah seorang kurator wastra yang memang sudah pakar di bidang ini dan berpengalaman, Ibu Sri Sintasari Iskandar. Baik. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Ibu Wati, sebagai penutup kebersamaan kita, untuk pendengar Pro 1 yang malam ini mungkin punya cerita, pengalaman ataupun gagasan tetapi masih ragu untuk mulai menulis, apa pesan Ibu Wati agar mereka berani mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah tulisan yang dapat menginspirasi banyak orang, Ibu Wati?
1: Kalau pesan saya sih, Mas Ferli, yang penting mulai aja dulu ya. Karena kalau kita selalu ada keraguan atau ketakutan untuk memulai, akhirnya tidak akan jadi gitu. Baik. Jadi mungkin di kepala kita banyak ide-ide tulisan yang sangat menarik, tapi ketika itu tidak dituangkan, kan pada akhirnya tidak akan tersampaikan juga. Padahal bisa jadi ide-ide tulisan yang kita punya itu mungkin bisa memberi inspirasi buat orang lain. Jadi intinya mulai aja dulu sih.
0: Dimulai terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Aniswati Syahrir untuk kebersamaan kita. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Baik. Ibu Wati.
1: Terima kasih
0: dan selamat malam. Baik, itu diperingat untuk kebersamaan kita di mana tadi Ibu Aniswati Syahrir, yang di mana tadi kita sudah membahas ya terkait dengan mengemas naskah menjadi tulisan yang menginspirasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,21 RRI Jakarta tulus dengan ruang sendiri. Pendengar, saya membacakan surat panggilan sidang atas nama Purwo Margono sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Andi Wijaya alias Andi Wijaya alias Vincentius Ferrer Andi Wijaya NIK 317-3011-6047-4008 bertepat tanggal lahir Kota Bumi 16 April 1974 berumur 52 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu beralamat di Jalan Mahoni Hijau, Blok H61, Kelurahan Duri Kosambi, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dimana sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 674 /PDTG/2026/PN Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Nur Wahyuni alias Sylvia, Nur Wahyuni sebagai penggugat melawan Andi Wijaya alias Andi Wijaya alias Vincentius Ferrer Andi Wijaya sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan juga ditandatangani oleh jurusita pengganti Purwo Margono dan juga Kepala RRI Jakarta.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Iwake dengan Malam Indah yang dirilis di tahun 1998 sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu memori lewat lagu edisi 6 Oktober 2026. Saya Fadli Jan, kembali menemani Anda ya dengan pilihan lagu-lagu terbaik di era 80 sampai dengan 90-an, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Seperti biasa, Anda bisa berpartisipasi di Ruang Rindu dengan merequest lagu pilihan Anda ya, dan juga menyapa orang-orang tersayang melalui kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499, di mana akan ada rekan Widi dan juga Faiz dan juga Bung Oscar yang turut baru bergabung bersama Pro 1 Jakarta Pendengar, ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, kenangan Anda, kita akan kembali ya membuka Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung kita akan sapa yang sudah bergabung di line telepon, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mas Herli.
0: Iya, selamat malam Pak Roni, apa kabar?
1: Baik, Mas. Baik, hari ya. Ini.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Seandainya dari Betaria Senata, saya enggak ya?
0: Seandainya ya, dipastikan terlebih dahulu, Pak Roni.
1: Iya.
0: Bisa salamnya, diputarkan. Salamnya?
1: Buat Kak Jika di Banda Aceh, Pak Wibi di Tokyo, terus ada Kak Uja di Tintuni, Bunda Etik Rustam, Mbak Yani Pancoran, Pak Deja Mahadiri bersama Mama Ulanya di Pondok Labu, terus ada Mbak Sugiyarti Rawa Semut, ada Pak Hasanuddin, dan lain-lain, Mas Herli.
0: Baik Pak Roni,
1: ya.
0: Sudah disiapkan lagunya. Baik, terima kasih Pak Roni, ditunggu untuk lagunya, selamat malam. Baik, baik. Sambung sapa ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam. Kabar? Bung Brandy, alhamdulillah puji Tuhan diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Brandy?
2: Luar biasa Mas Ferli. Bogor hari ini hujan terus nih, siap sore Mas Ferli. Cukup deras Bogor.
0: Berarti cukup agak segar ya di malam hari ini.
2: Segar. Baik. Mas Ferli. Jadi kalau siang panas, sore hujan, itulah Bogor Mas Ferli.
0: Baik, gitu. Tetap jaga kesehatan Bung Brandy.
2: Baik,
0: baik. Iya, untuk lagu penghangat kita di malam hari ini yang bisa kami putarkan.
2: Ini lagu tahun berapa Mas Ferli?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia.
2: Oke, saya minta lagunya Lauren Wood, Fallen bisa?
0: Lauren Wood ya, yang Fallen. Ini masuk dalam album Catrick. Dikirimkan kepada siapa lagunya, Bung Brandy?
2: Oke, lagu ini saya kirimkan untuk Mas Ferli dan yang bertugas sekarang Widi sama Faiz ya.
0: Widi, Faiz dan juga ada turut bergabung Oscar di.
2: Oke, Oscar, ini. Salam ya. Kenal, sehat semua di sana.
0: Terima kasih.
2: Dan jangan lupa kopinya diseruput malam-malam begini.
0: Pas ya,
2: Bung lebih enak.
0: Terima kasih.
2: Di Jakarta nggak hujan Mas ya? Di Jakarta nggak hujan ya?
0: Tidak, hanya sedikit mendung saja Bung Brandy, tidak sampai turun hujan ya.
2: Oke, mendung. Oke, lalu saya kirim salam nih buat teman-teman di Bogor, Bogor Community, untuk Teh Dinda, Kang Hasanuddin, Nafia, Ibu Saurin, ya, lalu Kak Puja di Bintuni, lalu ya semua pendengar Pro 1 FM malam hari ini. Semoga sehat semua Mas Ferli. Baik. Begitu aja Mas Ferli malam ini. Terima kasih Mas Ferli.
0: Terima kasih Bung Brandy. Selamat malam. Baik, sekali lagi berkata untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80-90, baik itu mancanegara ataupun Indonesia ya, di kedua line telepon 3440696 dan juga di 3441499 ataupun WhatsApp Pro 1 Jakarta, bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi, lokasi, spasi requestan Anda di 0811-7972-7912.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Yana Yulio dengan Cintamu yang dirilis di tahun 1989 dalam lagu yang masuk dalam album bertajuk sama ya, yaitu Cintamu, di mana lagu ini juga pernah dibawakan ulang oleh penyanyi Fatin Sidqia Lubis dan juga Krisdayanti. Berdengar, kita masih dalam Ruang Rindu memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Tentunya masih kami tunggu ya di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Baik, di WhatsApp ada Mom Agung di Bekasi. Selamat malam Mom Agung, request lagu dari Westlife dengan I Have a Dream. Lagunya juga dari Tommy J. Pisa, Di Sini di Batas Kota, Andai Ku Tahu dari Ungu. Lagunya untuk semuanya saja. Selamat mendengarkan Kang Gobung Ferli, hatur nuhun. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk Mom Agung. Oke, juga ada Ibu Sri Mungnyati di Parung Panjang. Selamat malam Ibu Sri, ingin mendengarkan lagunya dari Nani Sugianto ataupun Beer for Gold. Terima kasih Ma Ferli, terima kasih juga untuk Ibu Sri yang selalu berkenan hadir. Oke, juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka, minta diputarkan lagu dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Salam untuk Ibu Ana, Ibu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, Bang Ri, Bung Brandy, Ibu Merpati, Ibu Risa, Ibu Titi Dewi, Ibu Dinin, dan juga untuk Ma Ferli. Terima kasih ya juga untuk Ibu Eka yang selalu berkenan hadir. Baik, kita akan dengarkan juga voice note yang sudah dikirimkan oleh Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey.
1: Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Ferli. Tolong diputarkan sebuah lagu dari Club Project, Terpurukku Di Sini. Mau kirim salam tentunya buat Bung Ferli dan kru. Juga salam sehat dan bahagia tentunya untuk sahabat-sahabat Bogor, Bung Brandy, Bung Hasanuddin, Teh Dinda, Rika, Pak Halid, kemudian Ibu Merpati, Ibu Rista Siregar, Ibu Dindin, Pak Kuat, Pak Haris, lalu Bung Bram, Ibu Titi Dewi, Kak Joyce, Ibu Merpati, Kak Navia, Pak Widi di Tokyo, Jepang, Bung Benijo, Ibu Wigati, Ibu Endang, Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Eti Rustam, dan juga untuk Bung Ferli tentunya. Tolong diputarkan ya Bung Ferli ya. Terima kasih, arigato.
0: Arigato, terima kasih Bung Rey di Cibinong ya. Dan lagu yang berjudul Terpuruk Ku Di Sini, baiklah project sudah disiapkan spesial untuk Bung Rey. Dan di line telepon kita akan sapa ada Bung Hasanuddin di Bogor. Selamat malam Bung Hasanuddin, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang.
0: Baik, selamat malam Bung Hasanuddin. Terima kasih, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Bagaimana sebaliknya? Baik.
0: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini Bung Hasanuddin. Terima kasih. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan.
2: Saya minta lagu dari Yogyakarta, Katon Bagaskara.
0: Katon Bagaskara, dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Buat Bang Brandy, buat Bang Rey, tadi sudah di voice note. Ada Bang Benijo, Benado, ada Teh Dinda, ada Nafia di langit itu, ada Ibu-Ibu Merpati, ada Kartika di Banda Aceh, ada juga Eca Hamid. Juga buat Bang Haris yang ada di Tofan, Ibu Wigati, juga semua-semuanya yang mendengarkan lagu Ruang Rindu yang dipandu Bang Ferli dengan Pak Is dan Widi. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Bang Ferli, mat tugas ya.
0: Terima kasih Bung Hasanuddin.
2: Oke.
0: Terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Baik, dari Bung Hasanuddin di Bogor kita menuju ke Sulawesi Selatan bersama dengan Jaya. Kita akan sapa. Selamat malam Jaya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam Pak Jaya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya. Terima kasih Bung Jaya sudah berkenan hadir.

telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Terpurukku di sini, Baiklah Project yang masuk dalam album bertajuk Ungu, pendengar. Dan lagu ini punya capaian yang cukup menarik, di mana lagu Terpurukku di sini meraih 3 penghargaan BASF Award 1994, yaitu lagu terbaik, aransemen terbaik, dan juga pop kontemporer terbaik. Ini ketiga diberikan ya untuk lagu Terpurukku di sini. Baik pendengar, masih kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 80 sampai dengan 90-an. Saya akan membacakan terlebih dahulu surat panggilan sidang atas nama Purwo Margono sebagai selaku jurusita pengganti. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Sampiu Hartono, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Duku RT 12 RW 11 Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini tidak diketahui di dalam maupun di wilayah hukum Republik Indonesia sebagai turut tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 686 /PDTG/2026/PN Jakarta Barat pada Senin, tanggal 26 Oktober 2026, jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Subandi sebagai penggugat melawan Nasir DKK sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Purwo Margono dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp tentunya. Kami tunggu ya di kedua line telepon ataupun di WhatsApp call saat ini. Baik, ada Ibu Saurin di BSD. Selamat malam, Ibu Saurin, request lagunya Just The Way You Are by Billy Joel. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Eti, Ibu Eka, Ibu Titi, Bang Ray, Tedinda, Bang Brandy, Pak Parsudi, Ibu Merpati, terus juga Ibu Ana, Ibu Kak Puja dan semuanya ya. Salam sehat selalu untuk Bang Verly selama bertugas dan juga untuk kru ya. Terima kasih, sukses selalu. Ini Kak Puja, mohon maaf muncul tapi tidak bisa saya approve nih Kak Puja untuk call-nya. Mohon maaf ya untuk kendalanya. Bisa dicoba kembali. Oke, juga ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam Kak Echa, request dong lagunya dari Saddest Part, Stranger by the Day, spesial untuk Bang Verly dan juga kru selama bertugas. Ini by the way salah satu lagu yang dibawakan ketika ngeband nih untuk lagunya Kak Eca, jadi teringat ya zaman-zaman SMA. Iya, selamat bertugas di Jakarta malam ini, sehat dan bahagia selalu. Salam ya dari Echa Hamid. Baik, untuk notes-nya akan akan saya bacakan kembali. Baik, juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ibu Titi. Oke, ini di ada Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam Zahran, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya, apa kabar Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya Zahran, untuk lagu yang bisa kami putarkan,
1: saya mau request lagu berjudul Another Day in Paradise dari Phil Collins.
0: Phil Collins, baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
1: Buat saya sendiri.
0: Baik, itu saja ya Zahran.
1: Iya, itu aja.
0: Iya, terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, dari Zahran di Tangerang Selatan juga ada Ibu Titi Dewi. Selamat malam Ibu Titi, request lagunya Bunga Hati Layu dari Dian Pisesa ataupun Tirai dari Rafika Duri. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Wulan, Ibu Anisal, Kak Ana, Navia, Pali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Kak Puja, Pak Widi, Ibu Farida di Palu, dan juga semuanya saja. Selamat malam ya, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Ibu Titi Dewi. Terakhir kita menyapa ada Arsono di Indramayu. Selamat malam Pak Arsono, request lagunya Foreigner dengan Want to Know What is Love, What Love Is ya, mohon maaf. Ya, salam untuk pendengar Warindu, selamat malam, salam kenal semuanya ya. Spesial untuk istriku Fitria, terima kasih juga. Baik, sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 344-1499, dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
1: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
0: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
1: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
0: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
1: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
2: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Jakarta, Rafika Duri dengan Tirai sebagai lagu penyambung kebersamaan kita berdengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di mana Anda bisa merequest tentunya hingga pukul 23, yaitu lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis era 80 sampai dengan 90-an. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Baik, langsung kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, bersama dengan Kak Puja di Bintuni, Papua. Iya, mohon maaf Kak Puja untuk kendala yang ada ya, jadi tidak bisa diangkat untuk WhatsApp call-nya. Baik, request lagu Sandiwara Cinta punya Republik. Salamnya untuk Bung Verly, baik juga Bung Brandy, Paris, Bung Ray, Kak Joyce, Ibu Sorin, terima kasih salamnya. Spesial untuk Maverly dan juga untuk Kak Puja ya. Baik, ini Kak Cami juga mau titip salam balik untuk Pak Hasan yang di Bogor, kalau tidak salah tadi ya, menyapa. Thank you juga untuk Kak Eca Hamid. Baik, terakhir kita sapa yang mengirimkan voice note, kita akan dengarkan bersama requestannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Bang Firly, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Aku minta lagu dong, dari Angel Pop, Pernahkah Dulu. Buat Bang Firly sebelumnya terima kasih banyak, salamnya buat semuanya aja, salam sehat selalu buat Bang Firly juga, semoga diberi kesehatan. Makasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mama Dea ya, yang merequest lagunya Pernahkah Dulu dari Angel Puff, akan disiapkan Mama Dea. Ditunggu ya untuk lagunya. Baik, berger, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung dan merequest lagu favorit Anda yang mungkin pernah singgah di hati dan ingin didengarkan kembali di program Ruang Rindu, yaitu lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an. Di line telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499 dan juga di WhatsApp dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda, di nomor 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Zero Part with Stranger by the Day. Di mana mendengar lagu ini perlu dengan metafora ya, di mana hal yang tidak masuk akal seperti hujan di bulan Juli, alarm berbunyi tanpa suara ataupun jejak kaki yang terdengar padahal tidak ada orang. Tapi di ujung dari lagu ini memiliki makna yang lebih personal, di mana sang tokoh menyadari bahwa orang yang dulu ia kenal ternyata sudah berubah sampai merasa sedang kehilangan orang tersebut. Dan mungkin ada lagu yang bermakna juga pendengar bagi Anda, tapi dengan makna lainnya, bisa di request tentunya bersama kami di Pro 1 Jakarta di kedua line telepon saat ini juga. Baik, kita akan sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Ferli, Ruang iya. Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam Kak Navia di Rangkas Bitung. Apa kabar Kak Navia?
1: Iya baik Kak. Sehat Kak,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu Navia. Ya,
1: gimana kabar Kak Ferli, bisa sebaliknya?
0: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini Kak Navia, terima kasih. Baik, ya untuk lagu Kak Navia yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Pengen Coldplay sih Kak, bisa nggak?
0: Coldplay tentunya, karena di eranya yang berjudul
1: apa aja nih Kak, soalnya tahun 90-an belum kenal juga sejenisnya apa ya.
0: Oke, ada beberapa lagu yang bisa diputarkan.
1: Mentok
0: ya
1: tahun berapa Kak? Mentoknya tahun berapa ini?
0: 80 sampai dengan 90-an.
1: Iya sudah, kalau pengen tahun 90-an aja kayak apa tuh?
0: Dari yang 90-an ya. Oke, yang bisa diputarkan seperti Don't Panic, ada juga Yellow. Ataupun The Scientist Kak Navia.
1: Kayaknya sih aku pernah denger Yellow dan Don't Panic itu, kayaknya enak-enak juga sih, apa ya Kak?
0: Itu saja ya, yang Panic. Don't Panic ya. Oke, dikirimkan kepada siapa lagunya Kak Navia?
1: Saya pengen siapa-siapa ya Kak.
0: Silakan.
1: Buat Tete Dinda di Bogor, hujan Kakak, saya hari ini. Terus juga buat Kak Rey dan juga Kang Hasan, Bang Brandy, beberapa teman di sini ya. Kakak Puja, Kakak Diana, Kakak Joyce, Ibu Merpati juga, Karangga Rio, dan juga Pak Udi di Tokyo. Kemudian ada Ibu Tevi Dewi, Ibu Krista Siregar, Ibu Saurin juga. Kemudian ada Aroninya juga ya. Seperti buat semuanya aja Kak.
0: Oke, untuk sudah semuanya. Tidak apa-apa. Baik, ditunggu nah, untuk lagunya Kak Navia.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Baik, waalaikumsalam. Iya, dari Kak Navia di Rangkas Bitung kita menuju ke Bogor yang juga tadi disapa ya oleh Kak Navia bersama dengan Teh Dinda. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ferdi.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Teh Dinda?
2: Kabar Tete baik,
0: kabar sehat, baik ya, sehat.
2: Dan, iya, Ferli juga sudah sehat ya.
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih, Teh Dinda.
2: Tim kemana, Tim?
0: Masih tersedia, Teh Dinda?
2: Tete hubungi ke dua line telepon, apa nggak ada suara atau gimana?
0: Bisa jadi, akan saya pastikan kembali nanti, Teh Dinda, ke depan.
2: Tolong dicek ya, itu Tete cuma kasih info karena kalau nggak dikasih info kan juga Ferli dan yang lainnya nggak tahu kan.
0: Betul, gitu
2: ya,
0: betul Ferli. Sekali Teh Dinda. Oke. Iya,
2: Teh Dinda. Jadi dua line telepon itu yang 1499 dengan yang 696 itu Tete hubungi tadi tapi nggak ada yang respon gitu.
0: Baik.
2: Jadi pikir lagi off mereka.
0: Tidak.
2: Pak Yuskidi, selamat malam. Oke, malam ini lagu tahun berapa, Fer?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia, Teh Dinda.
2: 80-90. Coba dari siapa ya? dari Eric Clapton nih,
0: Fer. Eric Clapton, sebentar. Baik, ada 4 lagu yang bisa diputarkan, Teh Dinda. Tears in Heaven, My Father Eyes, Chance the World, ataupun Blue Eyes Blue.
2: My Father Eyes.
0: Baik, dikirimkan kepada siapa untuk lagunya?
2: Oke, doa terbaik untuk Ferli dengan Pak Is, dengan Widi.
0: Terima kasih Teh Dinda.
2: Hati-hati ya, Ferli, keluarga sehat ya semua ya.
0: Amin, terima kasih Teh Dinda.
2: Saya mau jumpa tadi yang baru landing pas sempat dengar tadi suara
0: Navia. Betul,
2: ya.
0: Iya.
2: Malam Navia, selamat istirahat ya. juga sahabat Bogor Community ya, ada Bung Brandy, Bang Hasan, juga ada Bang Ray. Ini Mbak Atin di Cipayung. Ibu Merpati dengan Dede Rio juga selamat malam, selamat beristirahat. Ke Etek Rostam Racani juga ada Ibu Dindin dan yang lainnya siapa ya? Ini Kang Ujang Tea juga ada Pak Kuat dan lagi. Kita keluar keluar sana ya ke tengah Indonesia ada Kang Alex, Kakak Grace dan Bung Rif. Masih di tengah Indonesia ada Diona di Kupang. Ke timur Indonesia mudah-mudahan masih belum bobo ya, ada Ibu Anna di Sorong. Dan ada Kakak Puja di Bintunik, Papua. Oke, selamat beristirahat untuk yang sudah mau istirahat. Dari Tete cukup dulu, Ferlik. Dilanjut, thank
0: bye.
2: You, malam, bye-bye.
0: Thank you, selamat malam, Teh Dinda, bye-bye. Ya, dari Teh Dinda, kita masih tunggu tentunya pendengar untuk Anda yang ingin merequest ya di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Titi Dewi Rahayu. Ya, dari 0896 5492 sekian-sekian, ada Mama Is di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Bang Ferli, malam juga untuk Mama Ais. Minta lagunya Kau Tercipta dari Tulang Rusuku dari Muksin Adiputra. Salami buat Rizky, selamat istirahat. Buat Faiz dan mamanya sehat selalu. Dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Untuk Bang Ferli, terima kasih. Semoga sehat dan dalam lindungannya. Amin, terima kasih banyak ya Mama Ais yang juga saat ini sedang selalu berkenan hadir bersama kami di program Ruang Rindu. Baik, di lantai telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu dengan Kak Cika ya di Banda Aceh.
3: Iya.
0: Apa kabar Kak Cika?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Kak Cika.
3: Sehat.
0: Baik.
3: Bang Ferli gimana kabarnya? Jakarta hujan banyak.
0: Sempat hujan tapi untuk hari ini tidak Kak Cika, hanya mendung saja. Bagaimana di wilayah Kak Cika Aceh?
3: Iya, mendung juga sih, nggak hujan kalau ini hari.
0: Belum sampai hujan ya, baik.
3: Belum.
0: Tetap jaga kesehatan dengan kondisi yang tak menentu, Kak Cika.
3: Makasih.
0: Sama-sama.
3: Dengan doa yang sama ya. Bang
0: terima Ferry. Kasih. Baik, Kak Cika, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 80-90-an.
3: Pengen malam ini sih dari Ronan Keating aja deh.
0: Ronan Keating yang berjudul ada tiga yang bisa diputarkan. Circle of Life, ini soundtrack dari The Lion King. If You Tomorrow Never Comes atau When You Say Nothing At All.
3: Iya, nothing itu ya.
0: When You Say Nothing At All ya.
3: Oke, okay, oke.
0: Baik, please. Dikirimkan kepada siapa nih lagunya Kak Cika?
3: Oke, yang pertama sih buat Bang Ferli, selamat tugas, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Kak Cika.
3: Terus buat siapa lagi ya, buat semuanya deh yang lagi seri Pro 1 RRI Jakarta ya, di mana aja, di seluruh Indonesia barangkali ya.
0: Baik.
3: Terus buat Bang Dede juga, selamat malam, sama istirahat. Gitu aja Bang Ferli,
0: baik.
3: Makasih ya.
0: Terima kasih Kak Cika, selamat malam.
3: Iya.
0: Bye-bye. Dia, dari Kak Cika di Banda Aceh, kita menuju kembali ke WhatsApp bersama dengan Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Minta lagunya dari Rini Hairani dengan Di Hatiku Ada Kamu. Sebentar, bener ya. Oh, sorry. Rini Haryono. Mohon maaf, Ibu Dindin. Sudah disiapkan lagunya. Salami buat Pali Topan, Bang Haris, Bang Rahasan, Pak Kuat, Pak Widi, Ibu Sorin, Ibu Ete Rustam, Ibu Titi Dewi, Teh Dinda, Ibu Joyce Kadiona, Ibu Eka, Ibu Merpati, Ibu Atin, Ibu Bulan, dan terima kasih juga ya. Oke, terakhir kita sapa kembali. Dari 0852158 sekian-sekian. Selamat malam untuk Pak Rahmat nih di Ketapang, Kalbar ya. Baik, selamat bergabung Pak Rahmat di Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu. Request lagu dari Michael Landstrok yang berjudul Animal. Baik, terima kasih untuk requestannya. Iya, bagi pendengar juga yang ingin merequest dan menambahkan playlist kami, di malam hari ini kami buka di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 79.

Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
5: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
6: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
7: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
8: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
9: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
4: Obrolan hangat dan sharing opini.
10: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
11: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
12: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
13: Kayak kamu ya.
4: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. I Want to Know What Love Is by Foreigner. Di mana pendengar masuk dalam album bertajuk Again Provocator. Dan lagu ini pernah mencapai posisi pertama di Amerika Serikat dan juga Inggris, sekaligus menjadi salah satu lagu hits terbesar sepanjang karir dari Foreigner. Baik pendengar, kita akan kembali menyapa ya di sesi terakhir dalam program Ruang Rindu. Iya, di WhatsApp kita akan dengarkan voice note yang dikirimkan.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Saya dari Tangerang Selatan, ingin merequest lagunya Dewa 19, Kangen, atau kalau tidak ya Nostalgia SMA-nya Paramita Rosadi. Terima kasih, salamnya untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk requestannya. Iya, kembali menyapa dari 0858-6197 sekian-sekian. Selamat malam, Ruang Rindu, ada Kusoy di Bogor. Selamat malam untuk Kusoy, selamat bergabung bersama kami. Request lagunya dari Iwan Fals yang berjudul Nocturno. Salam itu Bang Ferli yang bertugas. Terima kasih untuk Bang Kusoy ya, sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Oke, juga ada dari 0858-90 sekian-sekian. Selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Ada Pak Saipul di Balaraja, Tangerang. Selamat malam. Request lagu dari Boyzone dengan All That I Need. Salami buat Bapak Bagus Barnet di PT Kuarsa Indah Murni, Balaraja. Terima kasih dan selamat malam juga ya. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Dindin yang sudah berkenan hadir. Ya, terakhir kita akan menyapa. Selamat malam Bang, salam kenal dari Cindy di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selamat malam Cindy, minta lagunya dari Boyz II Men dengan I Will Make You To Love You. I Will Make Love To You. Baik, sampai samperin untuk Bang Ferli dari Kak Cika, Kak Cika Banda Aceh, Bang Dede Firdaus. Katanya ngefans nih sama Kak Cika. Baik, terus suaranya pengen gabung di Pro 1 Jakarta. Salam sehat ya Kakak Cika. Baik, ya tentunya pendengar, kita akan menutup sekaligus kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar pada malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita sambung kembali kebersamaan kita di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Severly Jan. Bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, masih kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7977 912. Masih kami putarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda. Bagi Anda tentunya mungkin saja sedang dalam perjalanan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, genre wari dengan rasa cinta ini. Nah, kalau aplikasi ini pendengar ada dalam satu aplikasi yaitu RRI Digital. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video dan juga berbagai konten menarik lainnya. Ini ada di aplikasi RRI Digital. Pendengar ada bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudian mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Judi keringan bukan dia, tapi aku. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menjanjikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ferly Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis saya selalu meminta pembayaran cash dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Apa kabar pagi hari ini? Sudah pada bangun belum? Sudah cuci muka belum? Sudah ambil air minum terus duduk sebentar? Merecovery untuk tidurnya dan langsung membangkitkan semua semangatnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Bamsari menemani Anda di Jakarta pagi ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026 sampai jam 10 nanti. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi. Selamat beraktivitas pagi hari ini ditemenin sama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Di zaman sekarang semua serba mudah, semua serba digital. Banyak hal-hal yang kita temukan, yang baik ada, yang enggak baik juga banyak. Nah, ini tergantung kita nih bagaimana mengolah semua data, semua informasi yang kita dapatkan di zaman sekarang. Karena kemudahan tinggal dengan jentikan jari saja. Nah, pas nih dengan tema kita di Mutiara Pagi hari ini, menjadi muslim yang bijak di era digital. Nanti yang mau tanya-tanya atau mau sekedar sharing, boleh disampaikan ya di Pro 1 RRI Jakarta. Yang akan menyampaikan nanti adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenag Jakarta Selatan. 0213440696 atau 3441499 boleh disampaikan nanti pertanyaannya via WhatsApp kami. Silahkan boleh disiapkan dari sekarang di 0811 7979 712. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 12 bersama Wahyu Rumiyati.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sudah masuk sekarang di segmen Mutiara Pagi. Dan tema kita di pagi hari ini menjadi Muslim yang bijak di era digital. Yang akan menyampaikan materinya pagi hari ini adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenag Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Bu Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya di sana juga sehat ya.
2: Amin ya rabbal alamin, kita sehat semuanya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik. Bu Ustazah, di era digital sekarang semua serba mudah, banyak sekali hoax juga di antaranya. Kebaikan ada, keburukan juga banyak. Nah, bagaimana menjadi muslim yang baik atau yang bijak di era digital? Silakan sebagai pengantar.
3: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 FM yang berbahagia, Mas Bam sebagai pemandu acara dan senantiasa dirahmati Allah dan senantiasa dijaga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kita membahas tentang menjadi muslim yang bijak di era digital. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan, umur panjang dalam rahmat dan ridho Allah. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita terus berbuat baik, baik dan baik. Salawat salam disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, di era digital ini kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Informasi tersebar hanya dalam hitungan detik. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara kepada publik tanpa batas. Namun pada akhirnya kebebasan di sini sering disalahgunakan demi sensasi, ingin viral. Dan inilah yang mungkin tadi dikatakan oleh Mas Bams, ada posisi negatif dan juga posisi positif. Yeah. Nah, ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena di dalam Islam setiap ucapan, tindakan, tulisan manusia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk dalam urusan dunia maya. Kita buka suratnya surat Qaf ayat ke-18, yang artinya tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan akan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat apa yang kita lakukan, kita ucapkan dan kita perbuat. Ya, siapakah dia? Raqib wa atid. Nah, ruang digital ini bukan hanya bebas nilai, ya, tapi ia juga merupakan bagian dari kehidupan yang tercatat seluruhnya di mata Allah melalui para malaikat-malaikatnya, yaitu Raqib dan Atid. Jadi jangan sampai salah menggunakan media sosial atau tidak bijak dalam berdigital. Nah, kita ini memadumadankan nilai-nilai akhlak Islam dalam penggunaan digital. Kuper-kuper banget jangan, kebangetan pinter juga hati-hati. Ya, kemampuan memahami, menggunakan, mengoperasikan, mengevaluasi perangkat digital itu, ya ternyata kalau tidak dengan keimanan, dengan kebijakan akan menjadi sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Jadi pada dasarnya bijaklah menjadi seorang muslim di era digital dalam penggunaan medsos dan juga internet. Bagaimana kita bijak dalam menggunakan itu semuanya? Tentunya Islam menuntun kita dalam hal ini, ya. Jadi yang pertama, lakukan tabayun sebelum kita menerima setiap berita yang datang dari media sosial atau internet. Jangan ditelan bulat-bulat, cek kebenaran berita tersebut, telaah, ya. Kalau memang sekiranya ini sesuatu yang betul atau memang nyata, cross-check dulu. Karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang disampaikan, begitu di cross-check ternyata pembohongan publik atau berita yang hoax atau palsu. Ya sampai berita kematian seorang pun sekarang udah jadi bahan berita yang dianggap biasa. Ini kan na'udzubillahi min dzalik, ya. Berarti sesuatu yang kaitannya dengan nyawa orang disebarluaskan, ya, itu paling sering kelihatan di media sosial, artis-artis yang disebut meninggal lah, sakit keras lah, sementara dia masih sehat, masih hidup. Kemudian yang kedua, ya, dengan cara menjaga lisan dalam digital. Mungkin tidak menggunakan mulut, tapi di sini, ya, menggunakan anggota tubuh yang namanya jemari, ya. Utamanya telunjuk dan jempol. Nah ini nih yang sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai ngetiknya aja udah tidak melihat lagi di mana itu huruf-huruf yang bertebaran di dalam handphone. Udah pinter banget sekarang anak-anak dari yang kecil sampai yang tua. Ya di era sekarang ini luar biasa. Tidak ada satupun yang tidak menggunakan media sosial dengan handphone. Ya, sering sebelum posting kadang-kadang tidak disaring, ya. Kemudian tidak memberikan sesuatu yang memberikan manfaat, apalagi ketika lisan ini melalui jemari mengetik, ya, tiba-tiba ketikan yang keluar dari media sosial ini bahasa-bahasa yang tidak pantas, bahasa yang tidak santun, bahkan sesuatu yang dianggap menurut si pengirim adalah kebaikan, tapi belum tentu sesuatu itu diterima oleh pembaca menjadi sebuah kebaikan atau yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, menghindari gibah, ya. Jangan suka mencela, jangan menceritakan aib baik diri maupun orang lain. Di ruang publik itu kadangkala ketika kita melakukan sesuatu melalui tulisan, ya, belum tentu sesuatu itu menjadi bahan berita yang tidak dibicarakan oleh si pembaca. Ya mungkin maksud kita ingin memberitahukan sesuatu yang hari ini kita kerjakan misalkan. Tapi kan tidak semua hati pembaca itu merasa senang dengan apa yang kita sharekan di media sosial tersebut. Maka sebisa mungkin hindari gibah, agar tidak timbul fitnah bagi yang menulis maupun bagi yang membaca. Banyak yang bertanya, kalau begitu nggak usah lihat atau baca status. Ya bagaimana ya, namanya manusia mungkin ada sifat penasaran. Ingin membaca, ingin melihat. Ujung-ujungnya digibahin, ujung-ujungnya menjadi fitnah kalau berita tersebut tidak benar. Kemudian menjaga privasi atau batasan. Hati-hati dalam membagi data pribadi, ya, tata kesopanan, kemudian antara jenis yang berbeda. Kan pengguna media sosial itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini harus bisa disaring sebagai privasi dan juga batasan pengguna handphone dengan pemirsa yang menyimak media sosial tersebut. Jangan sampai kebablasan. Ya, ikon-ikon, apa namanya, emoticon-emoticon itu kan

0: kan, atau salah persepsi. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang katanya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kemudian tentunya yang paling penting adalah niat, bagaimana kita menulis, mengirim itu dengan niat yang baik, bukan niat untuk merusak, bukan niat untuk memberikan sesuatu yang menjadikan kemudorotan, atau tidak meniatkan diri untuk memecah belah apa yang kita maksud dari pesan tersebut. Nah, niat menyebarkan kebaikan karena Allah, mungkin dengan pesan dakwah yang menyejukkan. Sepertinya pagi ini di Mutiara, ini kan kita menggunakan digital nih, Mas Bams nih ya.
1: Betul, Bu
0: Jadi
1: Saza.
0: Ini luar biasa, boleh doakan, mudah-mudahan yang handphonenya masih yang jadul-jadul tapi masih bisa mendengarkan kita, insya Allah semakin berkah. Ketika ada rezeki, mudah-mudahan bisa membeli handphone yang lebih bagus lagi, yang lebih banyak lagi muatannya. Tentunya itu harapannya. Dan mudah-mudahan yang sudah bagus handphonenya, sudah semakin canggih, ya insya Allah semakin senang mendengarkan siaran-siaran dakwah ketimbang siaran-siaran yang apa namanya notabene-nya tidak memberikan banyak manfaat. Polisi yakin melalui RRI Pro 1 FM yang semuanya disiarkan insya Allah dengan niat baik akan menjadikan pendengar-pendengar tercintanya juga menjadi orang-orang yang akan baik secara akhlak dan juga secara moral. Mungkin itu sebagai penghantar yang bisa disampaikan, Mas Bang. Terima kasih banyak.
1: Baik, Ibu Saza. Dan seperti biasa kita juga menerima pertanyaan dari pendengar, Bu Saza ya, kita break dulu ya.
0: Baik.
1: Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema kita di pagi hari ini atau mau sekedar sharing, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Temanya adalah mengenai menjadi muslim yang bijak di era digital. Kami segera kembali.

0: suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Masih di Mutiara Pagi pendengar, kita lagi ngobrolin seputar menjadi muslim yang bijak di era digital bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini. Ada Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Bu Ustazah.
2: Iya.
1: Baik, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya. Yang pertama ini ada Andi di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ustazah, saya suka sekali berkomentar kadang-kadang di media sosial karena emosi membacanya. Setelah dipikir-pikir, malah merasa bersalah. Bagaimana Islam mengajarkan kita mengendalikan lisan, termasuk lewat tulisan, Bu Ustazah?
2: Baik, bagaimana kita menjaga lisan agar tidak terpancing ketika membaca sesuatu yang di-share atau yang mungkin dikirim oleh orang lain? Baik ya, sampai dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga mulutnya. Nah, maka tadi tidak menutup kemungkinan kalau yang namanya manusia itu punya sifat penasaran, ingin melihat lalu membaca. Yang jadi masalah itu ketika melihat, membaca, bagaimana hati kita menanggapi. Kalau hati kita memang sedang tidak baik-baik saja, maka bisa jadi tanggapannya tidak menjadi positif, tidak menjadi sesuatu yang membangun, malah bisa jadi sesuatu yang membuat orang ini merasa, apa sih nge-share begini? Nggak penting banget, gerutu lah bahasanya gitu. Maka hati-hati kalau memang sekiranya sesuatu yang dikirim, sesuatu yang mungkin dibagi tidak menjadi baik buat diri kita, maka jangan sampai terbaca atau dibuka secara sengaja. Maka biasakan ketika kita membuka handphone, baca bismillah dengan niat mudah-mudahan ada berita yang baik, ada dakwah yang tersampaikan. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah membimbing lisan kita, hati kita, tangan kita dalam mengetik di handphone kita masing-masing agar semuanya selamat. Gitu Mas Bang.
1: Siap Ibu Ustazah. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada Dewi di Jakarta Timur. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ustazah, sekarang tuh banyak sekali orang yang berlomba-lomba menunjukkan kebaikan, tapi di media sosial, di-upload, apa-apa di-upload. Kalau kita upload kegiatan sedekah atau ibadah, sebetulnya bagaimana ya supaya tidak jatuhnya ke riya?
2: Iya, tadi tuh ya, dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sekarang segalanya kembali kepada niat. Maksud kita memposting sesuatu dengan sesuatu yang baik, tentunya harus dengan niat yang baik. Jangan sampai ada sesuatu kaitannya dengan kesombongan atau dengan keriaan. Apalagi ternyata yang diposting itu sesuatu yang tidak kita kerjakan. Maka kata Allah, apakah buromaktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kita ngasih sesuatu, tapi kita belum mengerjakan. Berarti kan itu namanya bohong, munafik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Namanya orang munafik itu berada di kerak nerakanya Allah. Apalagi kalau postingannya itu soal makanan, ya. Bikin yang melihat itu kepengen, sementara tidak dibagi. Nah itu, maka makanan itu akan menjadi haram bagi orang yang memosting. Tuh sampai sebegitunya tuh. Agar kita hati-hati, mudah tapi kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu akan mendatangkan kemudaratan dan dosa yang luar biasa gitu.
1: Baik, berarti kalau posting makanan harus bagi-bagi ya Bu Ustazah ya?
2: Iya benar, kalau posting makanan udah siap-siap manggil gosen, manggil GoFood buat kirim-kirim.
1: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Yusuf di Bogor, Bu Saza. Assalamualaikum, iya, Bu Saza.
2: Waalaikumsalam Pak Yusuf.
1: Kalau melihat komentar yang menghina agama atau memancing emosi, sebaiknya kita membalas atau diam saja, Bu Saza?
2: Baik, kalau sekiranya mulut kita tidak pandai berkata, tangan kita tidak pandai mewakili tulisan dalam hati kita, doakan saja. Walaupun itu suatu kemunkaran, tapi lebih aman tidak berkomentar kalau kita tidak menguasai akan apa yang disampaikan oleh orang lain. Bisa jadi itu apa namanya sesuatu yang mancing-mancing. Jadi sebagai pembaca harus bijak tadi ya, harus ditabayunkan dulu apakah betul seperti ini. Kalau memang sudah ditebayunkan, dicari ya referensi-referensi yang mungkin bisa membenarkan atau mungkin menyalahkan, dan kita siap untuk menghantarkan itu, silakan. Boleh manro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Jika memang punya kekuasaan, kemampuan untuk bisa menulis dengan kemampuan skill juga akal yang sudah terisi ya, dengan beberapa referensi boleh. Sebagai apa pembelajaran, ya siapa tahu memang yang besar ini ternyata salah, akan membawa dampak yang negatif. Tapi kalau ternyata tidak mampu, ya cukup aja baca. Selebihnya waliyakul tayran awliyasmu, daripada lebih banyak menyebarkan fitnah. Itu.
1: Baik, dan Bu Saza sebagai penutup di pagi hari ini mengenai menjadi muslim yang bijak di era digital, apa yang ingin digarisbawahi, silakan.
2: Oke, baik. Pendengar Pro 1 FM ya, yang senantiasa dimuliakan Allah dalam kajian Mutiara Pagi, kesimpulan kita pada hari ini, jadilah muslim yang bijak dalam dunia digital ya. Artinya menjadikan setiap aktivitas digital kita ini sebagai cerminan akhlak yang mulia ya, bagaimana berucap yang baik, tulisan yang mengesankan, tindakan yang mengagumkan, sehingga identitas bagi orang yang beriman itu tetap terjaga. Semua amal akan dimintakan tanggung jawab, maka hati-hatilah dalam berbuat agar amal tidak menjadi rusak karena sesuatu yang dianggap sepele ternyata akan membawa dampak yang sangat signifikan untuk kehidupan kita di akhirat nanti dan juga di dunia saat ini. Terima kasih pemirsa, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan saya haturkan, mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran bagi kita agar tidak semena-mena menggunakan digital sebagai kemudahan kita dalam berkomunikasi ke depan.
1: Baik, Bu Saza, terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya di pagi hari ini. Sehat selalu Bu Saza, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar menjadi muslim yang bijak di era digital dengan narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini, yang sudah menyampaikan materinya adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Kami akan sampaikan warta berita Jakarta tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Jakarta Pagi Ini.

telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.
2: Saya memberikan harapan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk koordinasi ini terus dilakukan dalam rangka mengantisipasi persoalan kebencanaan yang ada di Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Pemprov DKI perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi bencana. Toko kosmetik penjual obat keras dan terlarang di Penjaringan Jakarta Utara berhasil diungkap polisi. Berita selengkapnya, tingkatkan koordinasi lintas sektor, Pemprov DKI perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi bencana. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara tepat, cepat, dan akurat. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Jakarta Pusat Selasa 6 Oktober 2026. Menurut Pramono, posisi Jakarta sebagai kota global membuat kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman bencana harus menjadi perhatian serius. Upaya pencegahan dan penanganan dampak bencana perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh unsur terkait.
4: Jakarta sebagai kota global, sebagai kota besar, tentunya persoalan kebencanaan ini harus ditangani secara baik dan serius, terutama adalah tindakan preventifnya. Maka dalam rapat ini saya meminta bahwa sinergi yang harus dilakukan unsur yang menjadi kunci utama dalam penanggulangan kebencanaan yang ada di Jakarta adalah yang pertama tentunya BNPB sendiri, BMKG, TNI Polri, masyarakat, Forkombinda, dunia usaha, relawan, dan komunitas. Belajar dari berbagai pengalaman kita dan alhamdulillah di Jakarta relatif informasi tentang kebencanaan itu sangat cepat bisa diterima oleh masyarakat, termasuk yang sekarang ini sedang terjadi karena El Nino panjang dengan curah hujan yang sangat rendah sekali. Saya memberikan harapan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk koordinasi ini terus dilakukan dalam rangka mengantisipasi persoalan kebencanaan yang ada di Jakarta.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa selain memperkuat langkah preventif dan kesiapsiagaan, dirinya menekankan pentingnya kesiapan menghadapi fase pasca bencana. Menurutnya, penanganan setelah bencana membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit sehingga harus dipersiapkan sejak awal. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Serap pencari kerja, Pemkot Jakarta Timur menggelar bursa kerja bertajuk Jakarta Timur Career Fest dan Bazar Gelombang 2. Sebanyak 2.000 lowongan pekerjaan tersedia bagi para pencari kerja. Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur kembali menggelar bursa kerja bertajuk Jakarta Timur Career Fest dan Bazar Gelombang 2 di Gor Pulau Gadung pada Selasa 6 Oktober 2026. Sebanyak 2.000 lowongan pekerjaan tersedia bagi pencari kerja dalam kegiatan tersebut. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, menjelaskan 2.000 lowongan kerja itu berasal dari 37 perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa kerja kali ini. Lowongan tersedia di berbagai sektor, antara lain manufaktur, transportasi, serta makanan dan minuman. Sunjaya melanjutkan, selain peluang kerja, pihaknya juga memberikan kesempatan pengembangan kompetensi melalui informasi dan akses pelatihan di sejumlah pusat pelatihan kerja.
6: Perusahaan yang ikut 37 perusahaan ya, dengan jumlah lowongan kurang lebih sekitar 2.000 lowongan. Itu ada sektor manufacturing, ada hampir semua sektor sih, di bidang transportasi juga ada, di bidang makanan, minuman juga. Tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten juga, saya mempertebal bahwa selain mencari pekerja, juga di sini teman-teman bisa melihat atau mencari informasi terkait pelatihan-pelatihan. Jadi Kota Administrasi Jakarta Timur di bawah dinas suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi wilayah Kota Habisnya Jakarta Timur itu berkoordinasi dengan teman-teman dari pusat pelatihan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Kita ada pusat pelatihan PPKD, kemudian juga ada PPKPL yang untuk kelas di Condet, kemudian juga yang PPKPI yang ada di Cijantung, ya, di Ciracas.
5: Salah satu pencari kerja, Yuda, yang berusia 22 tahun datang dari Cengkareng, Jakarta Barat ke Gor Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Lulusan S1 Manajemen itu saat ini sudah bekerja di sektor makanan dan minuman, namun tetap mengikuti bursa kerja untuk menambah pengalaman dan mengembangkan karir.
7: Cukup membantu ya, karena informasi jelas dan juga pasti. Ini gitu dong sih.
8: Sudah berapa kali itu?
7: Baru 2 kali sama ini.
8: Ini gimana?
7: Pertama kali saya di dekat Tambora, Kelurahan Tambora ya.
8: Harapannya gimana nih, Kak?
7: Ya, harapannya semoga dari pen ini bisa banyak terbantu ya. Berkurangnya pengangguran di Jakarta, semakin kecil tingkat kemiskinan di sini.
5: Bursa kerja bertajuk Jakarta Timur Career Fest dan Bazar ini berlangsung selama 2 hari hingga Rabu 7 Oktober 2026 di Gor Pulau Gadung. Kesempatan melamar kerja juga dibuka secara daring melalui laman karir.jakarta.go.id hingga 18 Oktober mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Polres Metro Jakarta Pusat bersama pemerintah dan masyarakat perkuat pengawasan terhadap peredaran obat terlarang di kawasan Tanah Abang. Mas Kadaresa melaporkan.
9: Polres Metro Jakarta Pusat bersama pemerintah dan masyarakat memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat terlarang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui penindakan, pembinaan, hingga patroli bersama untuk mencegah peredaran obat daftar G seperti Tramadol. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold EP Hutagalung mengatakan, informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar kepolisian menentukan langkah penanganan, termasuk memilah kasus yang perlu diproses hukum maupun yang dapat dibina.
10: Bahwasannya ternyata ada juga yang memang bukan domisili di Tanah Abang. Si penjualnya bukan di domisili Tanah Abang, pembelinya tentu dari luar. Nah, ini yang kita coba dalami, apakah begitu trennya sehingga lokasi ini menjadi tempat sasaran untuk penjualan. Namun kami tidak tinggal diam. Kami Muspiko Jakarta Pusat beserta seluruh elemen, bahkan masyarakat, warga Tanah Abang selalu mengumandangkan dan menggelorakan untuk dapat memberantas khususnya obat-obat terlarang daftar G ini yang kita ketahui kayak Tramadol dan lain sebagainya. Ya.
9: Reynold mengatakan kepolisian bersama Muspiko Jakarta Pusat dan masyarakat terus menggelar patroli untuk menekan peredaran obat terlarang. Posko bersama juga telah ditempatkan sebagai pos pantau dengan melibatkan pemerintah kota, Kodim, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP. Patroli dilakukan secara rutin di sekitar kawasan Tanah Abang sebagai upaya mencegah penjualan maupun penggunaan obat-obat terlarang. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara ungkap peredaran ribuan obat keras berkedok toko kosmetik. Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Polsek Metro Penjaringan berhasil membongkar praktek peredaran obat-obatan keras secara ilegal yang disamarkan melalui toko kosmetik di Jalan Bundaran Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial M beserta barang bukti berupa ribuan butir obat keras. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Akta Buana Putra menjelaskan penangkapan dilakukan oleh tim subunit narkoba Polsek Metro Penjaringan di bawah pimpinan AKP Wiono pada Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 7 malam.
12: Tersangka inisial M, kemudian untuk barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat ya, ada 96 bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya masing-masing berisikan 6 butir heksimer. Ya, ini dengan jumlah total 414 butir. Kemudian yang kedua 36 strip obat merek Tramadol golongan daftar G dengan jumlah 360 butir. Kemudian ada 15 bungkus ini yang berisikan 10 strip obat Tramadol dengan jumlah satu bungkus itu ada 9 strip. Jadi untuk jumlah per butirnya adalah 1490 butir dengan total semuanya adalah 2264 butir.
11: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, akta menjelaskan tersangka F, M mengaku memperoleh obat-obatan daftar J tersebut dari seorang pemasok berinisial Y yang saat ini masih dalam pemburuan petugas atau DPO. Menurutnya, penggunaan obat keras secara ilegal ini kerap disalahgunakan oleh kalangan remaja dan berpotensi memicu aksi tawuran atau perkelahian massal. Atas perbuatannya, tersangka M dijerat pasal 435 subsider, pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jo pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Seorang pria di Taman Sari, Jakarta Barat mencuri motor milik istri sirinya demi ditukarkan narkotika jenis sabu. Alwan Sadam melaporkan.
13: Polisi menangkap seorang pria berinisial A, 42 tahun, yang diduga mencuri sepeda motor milik istri sirinya berinisial TK berusia 20 tahun di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Sepeda motor tersebut diduga dicuri untuk kemudian ditukar dengan narkotika jenis sabu. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Jumat 2 Oktober 2026 malam. Saat itu, korban dan pelaku masih berada di tempat tinggal mereka dan sempat berbincang sekitar pukul 9 malam. Menjelang tengah malam, korban kembali beristirahat hingga akhirnya pelaku melancarkan aksinya tanpa sepengetahuan korban. Kepada polisi, pelaku menyebut sepeda motor hasil curiannya itu ditukar dengan beberapa gram sabu untuk keperluan pribadi pelaku. Sementara, polisi memperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 10 juta rupiah. Demikian hal ini disampaikan Bobby kepada wartawan pada Selasa 6 Oktober 2026.
14: Kemudian setelah istri tersebut istirahat sekitar jam 10 atau sampai setengah 11, kemudian jam 11 suami tersebut langsung mengambil kendaraan bermotor. Berdasarkan dari pengakuan bahwa istri tersebut sudah istirahat sehingga mengetahui kejadian setelah pagi hari tersebut.
15: Jadi peristiwanya kapan, terus ditangkapnya kapan, Pak?
14: Peristiwanya baru terjadi kurang lebih 3 hari yang lalu. Kemudian kami pun langsung menangkap berdasarkan hasil keterangan dari ataupun bantuan dari si pelapor. Tidak kurang lebih dari 12 jam sudah kami amankan.
16: Itu dipakai untuk apa, Pak?
14: Nah, untuk menurut keterangan setelah kami amankan, kendaraan tersebut dijual untuk digunakan membeli sabu-sabu.
16: Sebenarnya emang hubungan si suami dan istri seperti apa sih, Pak?
14: Hubungannya suami istri tapi nikah siri.
16: Maksudnya baikkah dalam hubungannya?
13: Dari hasil pemeriksaan, A dan TK diketahui memiliki hubungan pernikahan siri dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya ketergantungan narkotika termasuk motif penggunaan sabu dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, A dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Pemerintah Kecamatan Citangkil bersama Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon menggelar tes urin kepada ratusan pegawai kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Rohmanuddin melaporkan.
17: Pemerintah Kecamatan Citangkil bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cilegon menggelar tes urin kepada ratusan pegawai kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Citangkil terbebas dari narkoba dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Camat Citangkil Ikhlas Sinukus mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan Cilegon kota yang bersinar, bebas dan bersih dari narkoba yang merupakan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, jika terdapat pegawai kelurahan yang tidak datang ke kantor Kecamatan Citangkil untuk melakukan tes urin, maka pihak BNNK akan melakukan jemput bola. Sementara, Humas BNN Kota Cilegon Iqbal Fahmi menyampaikan pemeriksaan tes urin pegawai di kecamatan akan terus dilakukan hingga akhir tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga berencana akan menyasar sejumlah OPD yang telah ditargetkan masuk daftar target pemeriksaan urin BNN Kota Cilegon selanjutnya. Upaya ini guna mewujudkan Kota Cilegon bersinar, bebas dan bersih narkoba, serta akan berlangsung hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini merupakan salah satu awal dari program tersebut.
18: Telah melakukan kegiatan P4GN di wilayah internal atau kecamatan terhadap jajaran. Nah, salah satu bentuk kegiatannya adalah deteksi dini tes urin. Ini tercatat tadi sudah ada yang mengikuti kegiatan tes urin di Kecamatan Citangkil, sudah hampir semua yang melakukan tes. Yang dari kelurahan yang hadir memang belum lengkap, nanti kita follow up untuk datang ke kelurahan masing-masing untuk tes urin.
17: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Gerai Sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan menerima pasokan barang secara bertahap dari PT Agrinas pada akhir tahun. Lucia Stari melaporkan.
19: Isi gerai sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan dipasok secara bertahap. Setelah manajer mulai bertugas sejak 1 Oktober, pasokan barang dari PT Agrinas diinformasikan akan dilakukan pada akhir tahun. Ketua KDKMP Lopang Nasrul Alawi mengatakan, waktu pasti gerai sembako mulai beroperasi belum ditetapkan, namun pengiriman barang akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, gerai sembako akan memprioritaskan sembako dan makanan ringan. Produk UMKM anggota KDKMP Lopang juga akan diberikan ruang untuk dipasarkan, seperti frozen batagor, bakso ikan, tahu jeletot, dan berbagai jenis cemilan.
20: Tapi infonya yang saya dapatkan itu pramuniaga, kasir, kurang lebih ada 5 personil yang dibutuhkan untuk penunjang membantu usaha di KDMP atau KKMP Lopang.
21: Penggajiannya dari PT Agrinas semua?
20: PT Agrinas semua.
21: Kalau anggota sebelumnya?
20: Kami pengurus tetap mendampingi dan mengevaluasi, bahkan bekerja sama yang ada di PT Agrinas melalui manajer ini berjalan sehingga ada keuntungan untuk operasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan SHU-nya, penghasilannya. Jadi kita nggak digaji nih kalau untuk pengurus. Makanya kami berharap manajer dan rekrutmen tim lainnya ini berjalan dengan usaha yang bagus.
19: Manajer KDKMP Lopang Indinaya Rosana merupakan warga asli Kelurahan Lopang. Penugasannya diupayakan sesuai dengan domisili. Ia berharap KDKMP Lopang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
22: Terutama dari UMKM-nya, jadi supaya kita bisa membantu dan mendorong UMKM setempat untuk lebih bisa berinovasi, lebih bisa kreatif, supaya UMKM setempat terutama di Lopang nih terkenal gitu. Jadi jangan hanya di daerah Lopang sendiri, tapi juga terkenal di daerah-daerah lain. Kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari KDKMP itu sendiri.
19: KDKMP Lopang saat ini memiliki lebih dari 120 anggota. Pengurus menetapkan simpanan pokok Rp20.000 dan iuran wajib Rp5.000 per anggota koperasi. Sebagian warga masih menunggu usaha koperasi berjalan sebelum bergabung. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Kemenak Kabupaten Lebak masih menunggu edaran resmi mengenai pemangkasan masa tunggu calon jemaah haji. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliah Finarti.
0: Pemerintah berencana memangkas masa tunggu haji, namun Lebak masih menunggu edaran resmi. Kementerian Haji dan Umroh menyebut masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai sekitar 49 tahun dapat dipangkas menjadi 26 tahun, bahkan ditargetkan hingga 14 tahun. Namun kebijakan tersebut belum diterapkan di daerah karena belum ada surat edaran resmi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak, Halimatu Sadiah, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
2: Nah, tapi untuk pelaksanaannya kita masih menunggu arahan di pusat. Tapi itu otomatis kalau misalkan ini udah langsung dengan sendirinya, itu insya Allah kabar bahagia untuk semua jemaah haji ya.
0: Untuk keberangkatan tahun 2027 tercatat sebanyak 445 jemaah calon haji asal Lebak, belum termasuk jemaah cadangan. Halimatu Sadiah berharap seluruh jemaah yang masuk kuota 2027 dapat diberangkatkan. Ia menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan pemangkasan antrean setelah menerima edaran resmi dari pemerintah pusat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Pandeglang menyatakan daerahnya belum memiliki fasilitas laboratorium untuk mendeteksi virus influenza tipe A akibat keterbatasan alat diagnostik. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap mengoptimalkan pengawasan kasus melalui penyaluran ribuan dosis vaksin bagi tenaga kesehatan beresiko tinggi. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Kasus infeksi saluran pernapasan akibat virus influenza tipe A yang sedang mengalami tren peningkatan di berbagai wilayah Indonesia belum dapat terdeteksi secara spesifik di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang terkendala ketiadaan fasilitas alat diagnostik medis untuk mengidentifikasi jenis spesifik virus influenza tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P pada Dinkes Pandeglang, Dian Handayani, menyatakan instansinya belum memiliki alat tes diagnostik seperti tes cepat maupun PCR khusus virus influenza. Keterbatasan sarana laboratorium kesehatan tersebut diakui membuat petugas medis kesulitan memastikan paparan virus influenza tipe A secara akurat di wilayah setempat. Dian menyebut jumlah akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan di daerah ini tercatat mencapai 12.954 orang sejak bulan Januari hingga akhir September 2026. Lonjakan kasus bulanan pada akhir September 2026 sendiri menunjukkan angka 446 penderita dengan grafik tingkat penyebaran yang cenderung stabil.
23: Kalau terkait peningkatan kasus influenza memang ada, cuman kita tidak bisa memastikan itu influenza tipe A atau tipe yang lainnya karena memang alat diagnostiknya di Pandeglang belum ada. Ya, baik itu PCR maupun rapid test, kami belum punya alat diagnostik untuk mendeteksi virus influenza tipe apa gitu.
4: Namun demikian, instansinya terus melakukan upaya antisipasi penularan virus dengan merujuk pada ketentuan edaran resmi tingkat nasional. Pengawasan ketat dilakukan melalui laporan mingguan rutin dari seluruh pusat kesehatan masyarakat di berbagai kecamatan. Upaya perlindungan pun dikatakannya telah dilakukan melalui program pemberian vaksinasi pencegahan secara mandiri kepada tenaga medis yang berisiko tinggi. Pemerintah kabupaten sebelumnya telah mendapatkan bantuan 1.000 dosis vaksin bagi petugas garda terdepan. Keterbatasan jumlah dosis vaksin ini diakuinya membuat program imunisasi pencegahan belum dapat dijangkau seluruh masyarakat maupun pegawai kesehatan di daerah. Petugas medis yang menghadapi resiko penularan tertinggi menjadi sarana utama penerima vaksinasi pencegahan gelombang pertama. Menurutnya, langkah kewaspadaan tersebut sejalan dengan informasi resmi Kementerian Kesehatan mengenai tren kenaikan kasus influenza tipe A di berbagai daerah Indonesia sejak September 2026. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI perkuat kesiapsiagaan hadapi proses potensi bencana. Toko kosmetik penjual obat keras dan terlarang di Penjaringan Jakarta Utara berhasil diungkap polisi. Itulah berita yang sudah kami udarkan pagi ini. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Bam Sari pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 pagi nanti. Apa kabar nih untuk yang baru menyalakan radionya atau lagi dalam perjalanan untuk beraktivitas pagi hari ini? Sudah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pada sarapan ya, nasi telur sayur tuh lumayan lengkap tapi sederhana. Atau mungkin kalau mau lebih praktis, roti gandum boleh, telur sama buah. Nah, itu lebih dari cukup. Nah, untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas, cuaca di sekitaran Anda, boleh ikutan berbagi di Pro 1 RRI Jakarta ya. Tinggal WhatsApp aja atau telepon ya, WhatsApp di 0811 7972 7912. Bagaimana dengan arus lalu lintas? Nanti kami akan juga infokan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan cuaca di pagi hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama perkirawan BMKG Pusat pagi hari ini ada Dendi Rona Purnama di telepon kami. Selamat pagi Mas Dendi.
1: Halo, selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi, silakan informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Kondisi terkini di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak menunjukkan adanya hujan dan potensinya memang pada hingga siang nanti masih cerah berawan gemerawan. Sementara potensi hujan untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih ada pada sore menjelang malam hari ya, terutama untuk Jabodetabek bagian selatan seperti Bogor, Depok, dan kemungkinan perbatasan Depok dan Jakarta masih ada hujan seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan intensitas ringan saja. Kemudian Tangerang bagian selatan dan Bekasi bagian selatan. Sementara untuk malam dan dini hari kembali diprediksi cerah berawan hingga berawan untuk sebagian besar wilayah Jabodetabek. Yeah.
0: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
1: Suhu cukup bervariasi memang untuk beberapa wilayah. Di Jabodetabek sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan berkisar antara 60 sampai dengan 90%.
0: Bagaimana dengan jalur penyeberangan?
1: Terkait jalur penyeberangan sendiri khususnya untuk di wilayah bagian utara ya dari Jakarta sendiri, untuk saat ini memang prediksinya masih dalam ketinggian gelombang dalam kategori rendah, begitupun untuk di daerah Merak Bakauheni atau di sekitar wilayah Selat Sunda bagian utara juga masih menunjukkan potensi ketinggian gelombang yang relatif rendah.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan?
1: Terkait penerbangan atau potensi pertumbuhan awan cumulonimbus ya yang dapat mengganggu penerbangan, masih perlu diwaspadai terutama untuk wilayah-wilayah bagian utara dari Sumatera ya, termasuk utara hingga tengah dari Sumatera, kemudian Kalimantan bagian utara, lalu di wilayah Papua pegunungan untuk hari ini.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1 Mas Dendi?
1: Himbauan bagi para pendengar tentunya agar selalu bisa mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Untuk saat ini memang masih di musim kemarau ya, meskipun sudah mulai ada musim hujan dan secara umum masuknya bulan November, namun perlu diperhatikan terkait potensi beberapa wilayah terkait suhu ya yang masih relatif tinggi, dan apabila memang terdapat potensi hujan diharapkan dapat mengantisipasi aktivitas yang berada di luar ruangan ya.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali Mas Dendi, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, perkirawan BMKG Pusat Dendi Rona Purnama untuk Pro 1 RRI Jakarta.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman

0: hangat di sore hari. Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
2: Ah, iya nih Bu Mirda. Makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana, Bu. Tapi, di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
2: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto. Nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar. Catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.

0: Jawa. Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan pagi hari ini seperti biasa kami mau update informasi arus lalu lintas bersama RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Di line telepon kami ada Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Bam Hari dan juga pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Silakan informasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
1: Baik Bam, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami laporkan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya untuk Rabu pagi hari ini yang cukup cerah, di mana baru saja kami menerima laporan untuk menuju ke arah Cikampek, terutama di KM yaitu 48 untuk arah Jakarta. Saat ini sangat padat dikarenakan baru saja terjadi kecelakaan tunggal sebuah truk diesel kelihatannya menabrak portal pembatas jalan di lajur kedua atau lajur tengah. Mohon bersabar karena sudah ditangani oleh PCR dari Ditlantas Polri, dari Korlantas Mabes Polri, dan juga Jasa Marga sudah di sana. Jadi di layang MBZ ini letaknya, kepada pendengar Pro 1 agar berhati-hati, bisa menjaga jarak aman Anda, kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian memasuki ke arah Jakarta, yaitu di KM1.300, di sekitar Cawang Halim. Saat ini untuk pengurian kepadatan di sana dilakukan dengan kontraflow. Pemasangan kerucut lalu lintas oleh petugas PJR dari jasa telah dilakukan hingga nanti keluar di 8.100 itu sekitaran Polda Metro Jaya atau Semanggi. Terlihat sudah mulai terjadi perlambatan karena volume kendaraan aktivitas berkantor. Sedangkan untuk yang menuju ke arah bandara dari kawasan Semanggi menuju ke arah Tomang, Tomang lanjut bandara ramai lancar. Cuaca pun di sekitar kawasan Semanggi, bandara maupun juga wilayah barat Tomang terpantau cukup cerah cuacanya. Demikian.
0: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol?
1: Ya, jalan protokol utama Jakarta, terutama untuk Sudirman Tamrin, terlihat masih ramai lancar. Dan berhati-hati karena ada kegiatan di istana, kemungkinan cukup padat ya. Karena dari TNI Polri akan menuju ke arah kawasan sekitar istana. Tentunya nanti di sekitar pukul 8, akan agak sedikit peningkatan volume kendaraan. Namun untuk saat ini cukup lancar, hati-hati karena masih banyak proyek-proyek MRT maupun juga galian-galian, terutama di Budi Kemuliaan maupun juga di sekitar Harmoni menuju arah Kota Tua, agar diwaspadai. Demikian.
0: Silakan himbauannya pendengar untuk pendengar Pro 1, Kompol Heri.
1: Ya, kepada pendengar Pro 1, kemungkinan nanti ada penyampaian pendapat atau unjuk rasa di MPDPR RI, demikian pula di kantor KPK RI, semuanya sekira pada pukul 10, dan untuk KPK nanti ada dua item, dua elemen, dan pukul 14.00. Dan juga di Kedubes RRT, ini sedang berlangsung unjuk rasa pukul 6 tadi, dan selesai rencana pukul 10, namun hanya 10 orang tidak mengganggu. Kami menghimbau kepada Anda tentunya agar selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Terima kasih untuk informasinya Kompol Heli. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bam.
0: Selamat pagi. RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 dari Jakarta. Dan pendengar Pro 1, kami juga ingin menginformasikan untuk Anda yang menggunakan Transjakarta pagi hari ini ya. Ini ada informasi layanan Mikrotransjak 78B, Jembatan 3 Teluk Gong mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Pasar Angke. Sementara tidak melayani bus stop simpang stasiun Angke sampai dengan Sawah Lio untuk kedua arah. Untuk Anda yang menggunakan layanan Mikrotransjak 78B, Jembatan 3 Teluk Gong ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya proyek pengecoran jalan di sekitar Jalan Pasir. Sementara tidak melayani bus stop Tanah Merah dan Rusun Tanah Pasir untuk kedua arah. Satu lagi untuk Anda yang menggunakan layanan Mikrotransjak 61, Tanjung Priuk, Pulau Gadung mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya proyek pekerjaan saluran air oleh dinas terkait di sekitar Jalan Kesadaran. Sementara tidak melayani bus stop di Warung Jengkol sampai dengan Simpang Kepu Arteri untuk kedua arah. Silakan Anda bisa juga memantau informasi di Transportasi Jakarta ya. Untuk Anda pendengar Pos 1 yang masih dalam perjalanan, semangat untuk untuk sampai di tempat tujuan Anda, dan selamat mendengarkan Pos 1 RRI Jakarta. Tepat pukul 7 kami akan sampaikan warta berita bersama Pro 3. Hit the beat and take it to the first now.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
6: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
7: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
8: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
5: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.

0: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Gitu ya,
6: sah,
5: Bang, sebagai
6: sah.
5: Presiden.
6: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed. Ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan.